0: Ayeuna tes sampang.
1: Alhamdulillah.
0: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil, Pak. Alhamdulillah. Berkat Alfa Propolis.
2: Siap sebarang botol Bapak Ahmad ngaleueun Alfa Propolis teh.
0: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah. Kuat lancar. Pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku Alfa Propolis.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.

0: Happy sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

Ayeuna urang malikan heula ka tukang. Nyaritakeun kaayaan di lembur Cisasak. Anu geus heubeul ditinggalkeun, nu geus lila ka luli-luli. Harita teh wanci haneut moyan, panon poe moncorong di tebeh wetan. Cahayana hurung mancurnya angan buahna panca tengah. Manuk recet di sarada, ting kleper dina dahan-dahan kai, aya oge anu keur ngasuh anak na nuleutik keneh. Sorana estuning rame pisan, matak betah jeung matak waas, recet eta manuk teh di sarada. Sedengkeun hayam jago raung kongkorongok, bikangna kat-kat kut-kut ngasuh anakna nu leutik keneh. Borokotok ai hayam bikang diudag-udag ku jaluna harita teh. Sigana mah mangsana beger eta jaluna teh, jagona hayam teh. Ngudag-udag bikang anu masih keneh keur meujeuhna danten sigana mah. Harita Mang Dasim nu keur nanangan lara tungara, gering batin lara awak, gering nang tunggalang layung, ngajimprek geus bulan-bulan. Teu aya nu ngurus Mang Dasim teh, teu aya nu daekeun ngubaran. Ukur Mang Uhim nu rada geten teh, nganya kitu. Ukur ngalongokan we wungkul, ukur ngabeberaha tehna ka Mang Dasim. Da puguh atuh kaayaan Mang Uhim oge hirupna seuseut-seuat, kasebutna oge anu kokoronyoso mararat rosa. Mikiran kulawarga sorangan oge geus taak, Mang Uhim teh komo mikiran nu sejen.

0: kocap dina hiji mangsa. Mang Dasim jika anu geus beak pangharepan harita mah. Awakna Mang Dasim teh beki rengkung, beki begang, iga ragas kawas gamang, beungeut na haropak pias tulang-tulang na kaciri naronyol. Buuk geus paselang jeung bodas, panon celong tonggong na geus bongkok Mang Dasim teh. Deudeuh teuing baraya Mang Dasim. Anu sakit tuh hade-hatena geten, boh ngurus pakaya batur, boh ngurus cai. Istuning Mang Dasim teh geten pisan. Ngan sigana mah bakatku berat ku panyakit, jeung ku kadorong ku umur. Padahal da can kolot-kolot teuing Mang Dasim teh, lamun dibere jag-jag waringkas mah awakna. Ieu ku gering atuh, bari teu bisa berobat, eueuh nugubaran. Boh alternatif, boh ubar-ubar dokter, barora ahatu. Da puguh berat lamun kudu ka dokter mah. Berat jina waragadna keur pangkat Mang Dasim atau Mang Uhim mah. Hari ta Mang Dasim maksakeun hudang, turun tina ranjang, leungeun kumareumbing muntang kana palang dada, terus kaluar ti kamar. Sukuna rarampeolan.
1: Ya Allah ya Robi, kamarana ari batur, manita aya anu nempok ka kuring. Jeung ka mana si Uhim deui? Ayeuna mah meuni lolol si Uhim oge. Biasana masuk ngelol we sapoe dua kali mah atawa sapoe sakali, kadang-kadang dua poe sakali. Ayeuna mah teu lolol si Uhim oge. Ya Allah ya Robi.
0: Ceuk Mang Dasim bari geg diuk dina palupuh di tengah imah, napas ngahegat amekan kerep sirah lieur nyanyangutan. Maksudna teh reka dapur Mang Dasim teh, hayang nginum teu kuat meureunan. Teuing geus teu pati sadar ayeuna mah. Teuing asa dina pangimpian, da cek rarasaanna mah keur naheur cai Mang Dasim teh. Tadi teh ningalkeun seuneuh hurung di hawu, sarta geus nagogkeun seeng dieusi cai. Kitu ceuk pikiran Mang Dasim harita. Maklum kasadaranana geus ngurangan, pikiranana geus tumpul Mang Dasim teh. Bakat ku beurat-beurat naparna-parnana panyakit anu nyerang nu tumiba ka Mang Dasim harita. Duka panyakit naon atuh nu kaalaman ku Mang Dasim teh?
1: Asa keun naheur cai tadi teh, aduh ngurungkeun seuneu di hawu, aduh bisi kahuruan jeung sugan we cai geus asak sigana mah ieu teh, aduh hayang nginum teu kuat ieu teh, alah asa haus bae ieu teh, aduh jeung sugan we aya kulub hui kulub sampeu atawa beubeuy hui beubeuy sampeu. Tak perasaan mau boy hui di hawu teh tadi teh, yang di teang cai geus ngagolak meureunnya ieu teh. Aduh ieu mah teu kuat dek nangtung oge.
0: Ceuk Mang Dasim harita bari nyobaan nangtung ngajurung kunung, geblug deui ngarampeyek ka handap, leuleus teu kuat sigana teh munangtung oge. Kitu we kadon ngagepor atau ngoronang paling oge.
1: Asa capek ieu teh kuring teh, aduh kunaon atunya ieu panyakit ya lah. Ripuh kabina-bina ieu teh teu kuat ka mana. Awak leuleus jeung nyareri pokona masa tulang sandi.
0: Aduh. Geus rada teger terus ngoronang ka dapur, maksudna rek ngasurkeun seuneu niatna teh. Kitu pamikiran Mang Dasim, da perasaan nyaeta keur naheur cai, mirun seuneu jeung malah mah prasana meubeuy hui, meubeuy sampu. Nah, ari go ka dapur, es tuning colhok bengong kaget ka bina-bina. Asa teu percaya kana teteh nyawanana. Lantaran di dapur teh tiiseun geningan, teu aya suluh-suluh acan. Malah tarang habu oge geus bulukan ayeuna mah. Lebu ayang-ayangan di kore hayam, da puguh geus lila tarang milun seuneu Mang Dasim teh. Dahar jeung nginum ukur ngandeulkeun anu ngirim. Kitu oge mun pareng aya nu haat ka dinya. Nya ari eueuh mah anu ngirim ka manehanna. Tepi ka dua poe, kadang tilu poe, teu nginum-nginum acan Mang Dasim teh. Edas, watirnya baraya. Ya Allah, ya Rabbi.
1: Aduh, Masya Allah. Aduh. Aduh. Aing teh ngimpi atawa kumaha ieu nya? Duh, Gusti nu agung. Ya Allah, ya Rabbi. Da perasaan teh tadi teh mirun seuneu naheur cai jeung ngulub sampeu. Tapi naha nya ieu? Habu ge geus bulukan. Aduh, ah, poho meureunnya. Jeung kuring ti eta asa geus dahar asa encannya, tapi haus teu kuat hayang nginum. Ya Allah, ya Rabbi, tang tayungan abdi, aduh, ieu teh. Nah, badan teh nepi ka teu kuat diutek-utekeun. Biasana panjag-jag kuring teh ngabantu ieu, ngabantu itu, ngabantu ieu. Geus rek sataun kieu we, ieu teh aduh.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkat Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos nak gitu.
2: Reaksi nak.
3: Reaksi nak.
2: Kumaha tanu salira tuh Bu?
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Ya. Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten?
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: kabur ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
6: amin,
5: sehat
6: amin.
5: Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Oh, merenya jeng kuring tiada asa ngesdahar asa encannya, tapi haus tekuat hayang inum. Ya Allah, ya Rabbi, tang tayungan abdi, aduh, iteh, nah badan teh nepi ka tekuat diutek-utekeun. Biasana panjag-jag kuring teh ngabantu ieu, ngabantu itu, ngabantu ieu. Geus rek sataun kieu we, ya teh aduh. Cek Mang Dasim bari ngusap beungeut. Amekan beuki ngahegat, kesang tiis nyorolok maseuhan tongongna. Kulantaran geus teu kuat ku hayang nginum, keukeuh teu percaya, terus ngarayap ngadeukeutan gentong. Meh-mehan ti guling dina golodog pawon. Barang muka gentong colohok deui bae, gentong kosong teu aya cai sakacrak-acrak acan. Aduh. Nah, ieu gentong teh kosong geuningannya. Alah. Eueuh cai ieu teh keur inumeun. Tungtungna Mang Dasim ukur lok-lokan neureuyan ciduh anu geus asa garing. Terus maksakeun deui ka tengah imah. Bari satengah ngage sore manehna teh ngan henteu ari ngadapang atawa ngarayap mah masih bisa esod-esodan. Tapi ka ngoronang malah mah datang ka tengah imah nyuuh kana palupuh. Kanyeri leungit teuing kumaha da kawas nu ilang rasa. Awakna asa hampang kokoleangan Mang Dasim teh. Di imah teh harita mah asa jempling. Teu aya nu kadenge. Mang Dasim geus kaliwatan ti nyeri. Kasadaran ilang, pikirna teu eling, tungtungna ngakuledag ngalempreh teu usik-usik kapaehan Mang Dasim teh.
1: Aduh.

0: ini ka Mekah. Ngas pugu kehidupan sopoy oge tecumpon wae ieu teh. Mending ngalibak maneh ayeuna mah jang. Dari talipah ku batur mah moal suka ieu teh.
1: Ih, nyapugu atuh. Sanu daek ieu talipah ku batur. Ah. Tapi mang kumaha petana ari nalibak maneh? Da hese meureun nanya.
0: Ih. Ari maksud mang mah kieu sia teh biing. Lain kudu najong cokora sorangan sia teh. Nu disebut nalibak maneh teh kudu bisa ngaji diri, maca awak, ngukur ka kujur, nimbang kana badan. Mun boga kahayang kudu nilik kana kamampuan urang sorangan boga kahayang teh. Ulah sok nuliwa. Ulah sok marepaung kitu teh lah.
1: Cih. Ari marepaung teh naon? Dasanya hukuring mah aya oge urang Batak. Ngaranna mang marepaung.
0: Eta mah ngaran jelema. Marepaung teh cek suna teh mah. Heueuh. Kahayang teh leuwih unggul kitu. Sorojeng batur, gede kahayang teh marepaung ngaran teh kitu. Eta teh luhur teuing. Tarik teuing kahayang teh. Ari kamampuan eueuh. Nu basa ajaan we urang mah kahayang teh. Saluyu jeung kamampuan urang kitu. Jadi ari kahayang jeung kamampuan teh kudu saimbang. Mun kahayang unggul teuing kamampuan eueuh, ripuh kana tungtungna ngajalankeun hal-hal nu teu baleg. Eta kulantaran ngagugun kahayang anu teu lumrah. Itu ulah gugulukeun teuing kahayang teh. Tantang tu kahayang urang saluyu jeung kabutuhan urang. Nah kahayang teh dibutuhkeun teu. Ulah ukur kahayang wungkul dumasada kana nafsu, teu dibutuhkeun mah. Tahan saeutik, kerat saeutik. Terus geus kitu teh, ukur kamampuan urang mampu henteu. Keur nyempuran kahayang urang teh, ah cenah can mampu. Heuh tahan deui wae urang teh. Dina hate teh kitu. Ari gan ubet onaman heuh pantes najan rek naik haji oge. Da memang geus waktuna, geus kawasa kasebutna. Geura coba harta loba, anak teu boga. Aban hiji oge teu lakalah ka maot geuningan. Umur 5 tahun teh.
1: Oh, nyanya tuh kareng apa lah eta mah? Anakan ubet anu mayit tadi paling kusirus teh hari tadi geuningnya.
0: Heueuh eta. Jadi hartina teu boga anak atuh da geus mau teh di heula. Sedangkan harta rubak libuk, usaha terus-terusan. Tataneun geuningan sawah sabaraha hektar, kebon sabaraha hektar, ditambah ingun-ingun loba nempuyak hayam doma, kata mah apan sok nya kitu atuh rada ngagasab hata batur eta mah. Jangan mah numang dasim ti heula gara-gara si Rusli bangsa.
2: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
3: jangan sampai terlewatkan. Kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
4: Hei orang Sunda, orang Sunda kemarana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kamis, ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi, aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan, oge cucurhatan, tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawat sama gula nama tos lami, tos aya 10 tahun lah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Oh, kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonaeun karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah netadina alim imam ayeuna mah hoyong wae imam kawita mah alimna naon pokona mah imam ge mung dua suap gitu. Saatos eueut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh, mong diabetes, abdi tos. Ayah setahun teueut obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, entin tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mam nanya nutadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya ke karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio pis yang hantina radio pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga konten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
6: Radio P 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: biaya nu dipake alias waraga nu dipake keur munggah haji kudu bener-bener ngesuci alias halal teh. Terus niatna kudu bersih deui karena Allah. Teu karana hayang kapuji ku batur. Saterusna ngajalankeun ibadahna bener-bener luju jeung aturan-aturan nu geus ditangtukeun. Panaya aturanana eta munggah haji teh. Teu cukup ku duit waraga dungkul tapi loba hal-hal nu kudu di nonteh diingetkeun ku urang. Da kitu atuh sajabat ti kitu rasa kamanusaan kudu nya-nya dijalankeun. Ulah kawas Gan Ubed apanan. Mang Uhi berada sinis ngomongna ka Gan Ubed teh amekeun pisan. Cih. Nah kumaha eta Mang? Asa can ngarti kuring mah. Amang jika nu keuheul ka Gan Ubed geuningan. Atur mah deus apan Gan Ubed bisa naik Mekah. Hartina di kampung urang teh loba jelema nu mampu. Mampu urang waragadna, mampu dina kaislamananna pan kitu Mang. Ari Mang Uhim jika nu keuleuh eta. Kumaha ieu ieu teh? Ah. Rek dicaritakeun teh bisi doraka. Da dihenteu-henteu oge. Ngaranna teh ngupat apan? Ngupat sangu ngeunah ditambah jeung naon teh ngupat heueuh jeung samana suuk weh ngeunah. Aing ngupat kasalahan jeung kagorengan batur mah alias ngomongkeun batur. Heueuh. Anger we goreng eta teh doraka. Mangkaling apan dipahing pisan ngupat teh matak doraka. Jadi ah moal dibejakeun ku Mang mah da ongkoh. Heueuh moal aya gunana atuh. Urang warung ngagorengkeun naon teh juragan Ubed kalakuanana. Anger moal untung mah rugi urang mah. Mending jempe daripada mubah. Gitu leuwih ti makruh aja teh hukumna oge. Malah ngabatalkeun kana ibadah teh ngomongkeun batur teh. Sanajan bari bener. Da teu kadengengan ku jelemana kitu. Da eta nu teu kadengengan ngomongkeun teh. Dewe dosa. Gitu. Eueuh guna. Nah we ceuk Mamang mah. Keun bedah eta mah angin Allah nu uninga. Ngan buka-buka teh anjeuna samulihna di Mekah teh sing bawa dipikir sing wedi asih kana leutik sing nyaah kasasama da cuma atuh boga kopiah bodas nyeplok waduh pahaji pahaji pahaji sor bareng ngagebay nepi ka cungcurungan teh nepi ka heueuh nepi ka naon teh inung suku sorban teh ngamai kagebay percuma katu wah bodas nyeblok sebutkan Pak Haji teh wah gelem nyebut astagfirullahaladzim masya Allah wah aduh percuma cekuring mah.
1: Nah maka yang percuma apaan halus eta dandanan haji teh
0: heueuh halus memang kitu kuduna. Dan ada haji mah pake kopiah bodas pake sorban isinya ngagebay unggal waktos ke masjid unggal aya nu butuh dibere barki di kuduna teh nu nginjem di naon teh dibere hanjangana bari jeung teu ngarantenkeun kitu atuh haji mah pan ayeuna mah wah loba anu balawiri babaliut atuh itel haji wah kalau wis edan da jigana teh nu pedit mah pedit nu naon teh tukang ngaganakeun uang leuwih leuwih naon teh kalah kaleuwih gede ngaganakeunna teh bungana teh 9% pariwasa karena aya kenaikan harga yeuh wah yeuh nginjemkeun duit oge kanu nginjem teh wah nepi ka mun teu mere teh setor dijabel ka barang-barangna. Ya naon we ngantuk teh hau meureunan. Jeung pabeasan teu teh. Rawu atuh boga tipi, tipina dicokot. Boga doma, domana dicokot. Heh. Hepupan keur nu boga ieu teh boga tagihan teh. Haji teh. Titel lama. Wah nepok. Subhanallah. Alhamdulillah. Oh, istighfar geus ngalako. Masya Allah. Eh kana duit. Heh. Ampun. Jadi eta teh percuma ari teu boga rasa kamanusiaan mah. Tah eta nu teu boga rasa kamanusiaan, boga na rasa kahewanan, kasatoan, kalobana nu kitu mah. Apa dina agama Islam mah mikanya ka fakir miskin teh kacida diutamakeun. Anak yatim dan fakir miskin tah diutamakeun eta teh. Geura pikiran kumaneh ing puasa apa puasa cih nya apa lah tuh kuring oh sok puasa nya kadang-kadang lamun kuatnya puasa mun teu nya henteu kitu ah dasar culur maneh mah ya ari puasa wajib mah oh sok kuring oge ngaraksanakeun da biasa eta kawajiban teh mah kuat-kuatkeun maneh kuring teh kitu nah lamun teu kuat puasa nepi ka jam 12 unggal bedug unggal sada bedug ya kuring ya dahar puasa deui teh kitu ah. Balik maneh abi eta mah tuh nu kitu mah puasa nang puasa nang puasa ayakan gitu. Aduh tah kieu masalah puasa. Eta teh jero-jeroan nama supaya urang teh bisa ngarasakeun. Bisa ngarasakeun atuh. Kumaha pait peuheurna jadi jelema miskin. Anu salalawasna dahar sore henteu isu. Dah, eta teh puasa teh. Urang mah aya waktuna apan? Waktu subuh mah puasa, aya sahur. Geusan labeuteung. Dirinya terus puasa nepi ka magrib, magrib manggih dahareun. Nya eta kitu sebut buka puasa teh magrib. Da kitu. Sedengkeun nu ribuh jalma miskin. Heuh, lamun aya dahareun nya dahar, eueuh mah nya ngalamun ukur nginum paling oge. Kitu. Kadang-kadang dua poe, tilu poe teu manggih dahar jeung nyatu teh. Itu tanu miskin gitu tah ku puasa teh dicoba kunu makawasa diparentahkeun keur puasa intina mah da eta bisa ngarasakeun kumaha anu teu boga duit teu boga beas teh nu tara badang dahar teh nu miskin lah pokona mah kitu bisa ngarasakeun urang terus zakat sedekah infak jeung sajabana pan eta teh ditujukeun ka fakir miskin sangkan umat Islam anu baleunghar anu jarjeg hirupna daek mere mawe milu ngarasakeun kana kasusah jalma miskin da kitu model zakat diatur pan eta teh zakat oge 2,5% tina total nu kurang dimenangkeun. Contohna urang tina hasil ngajual pare mun teh mah hasil ngajual doma naon 2,5% eta aya hak fakir miskin nu kudu dikaluarkeun supaya bersih karena banda nu kurang katarima aya hak fakir miskin eta teh. Contohna boga duit 1 juta mun teh mah 25% eh 2,5% tina 1 juta sabaraha 25 ribu ukur sakitu 2,5% dikaluarkeun kasaha we mah kana nu penting ka fakir miskin kana butuhkeun itu pan labar urang teh lamun ngawalkeun kitu mah wah cenah hese ieu usaha teh nangan duit oge hese itu lebar eta geus meunang mah duit padahal eta terus ngahakanan kana rezeki urang eta dah tadi keluar gede ya.
1: Tak gitu. Cih, nah hubungan anak jengkan Ubed atuh. Aca tengah ti kuring mak yete. Si Piing can ngartiun karena caritaan Mang Uhim.
0: Cek Mang Oge mual dibeyakun Piing bisi doraka.
1: Aih, karek inget Mang Teh.
0: Urang numpo Mang Dasimnyu karunya bisi can ayanu ngirim cahit gura.
1: Mang Uhim ingetkeun ka Mang Dasim. Ah, gih, kagila-gila amat. Nah kumaha Mang Dasim teh katutuluyan kitunya.
0: Ih, ari maneh. Sok apa bitu nyaho sia Piing sia. Apa bitu nyaho jelema gering teh. Hade-hade hirup sia mah. Deukeut eta teh. Malah mineng loba ngabantu Mang Dasim teh.
1: Tah. Mata kok ge ulah kitu jadi jelema mah sia Piing.
0: Kudu mineng silaturahim urang teh. Ulah silaturahim teh jeung nu beunghar we wabuh teh. Jeung nu miskin mah oh. Itu tong diharareukeun teteh. Loba jelema teh kitu. Lamun urang keur mah jeneun tah wah diga gula. Diriung ku sireum ngakemong ka urang teh. Mun urang keur mudades mah direntong ku kariweuh ka susah. Komo jeung teu boga duit mah. Eh, datang boro jelema tuh. Laleur oge ngajauhan tah. Komo jelema atuh. Kadang-kadang anjing ngejaruhan ngajing ucing kumaha dasen meren urang mah mual bisa maraban meren kemenehan anak kayak gitu jadi mana ulah gitu Biing wah bedah dukut jeng nubunghar nu pinter nu gagah boga usaha dukutan nate hayang diberek kita gitu babuhan nate jeng nu miskin oge perlu siate. Ayo ah urang ka Mang Dasim mawa cai mawa dahareun boga mah ayo maneh yeuh Piing.
1: Cih, nah ayo atuh Mang. Cek si Piing manehna jadi penasaran hayangnya hokayan Mang Dasim dina waktu harita. Memang manehna oge geus nyaho yen Mang Dasim teh gering ngan geus rila tara nempo. Dasok aya we halangan si Piing mah. Jeungna deui nu sejen oge nya kitu deui dianggapna geus biasa. Sabab Mang Dasim geringna geus lila pisan. Anyaran we loba nu ngalongok teh lila-lila mah pada ngantep kajong jeung nanteuing rariweuh ku nguruskeun pangabutuh sewang-sewangan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula teh dijan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, setiap nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ai ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol da panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah ye tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak teh da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep keses, tengah dinten genep keses, bade kulam genep keses. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa dendi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi acara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unaso mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata, Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Harita Mang Uhim jeung si Piing geus tarapti. Bral dua nana mia ngajug-jug ka imah Mang Dasim. Bari teu poho mawa cai kana emuk, mawa sangu jeung deungeuna. Lauk asin meunang meuleum harita teh. Teu kacatur di jalanna da memang teu pati jauh atuh. Go ka imah Mang Dasim. Teu ngurus uluk salam heula da pantona tara ditulakan ongkoh. Saha-saha oge nu rek nempo teh jol bus we terlalu baturan. Mang Uhim jeung si Piing ge kitu karacat arungah panto disurungkeun. Ari brus ka tengah imah tepeg Mang Uhim ngarenjak bakat kureuwas. Nenyo Mang Dasim ngalempreh teu usik-usik. Amekan lambat leungeun japlang panona peureum harita teh.
1: Aduh, Masya Allah. Mang Dasim, Kang, kunaon ieu teh? Kunaon ieu teh Mang Dasim? Nah, bet sare di tengah imah. Sok atuh Mang Dasim ieu, kunaon ieu teh?
0: Mang Uhim nuna babawaan terus muru kanu keur ngalempreh. Ada dicabak teh usik-usik, horeng teu eling-eling Mang Dasim teh. Cina banget ku kanyeri. Nyaeta nanangan kasakit jeung penyakit. Ari si Piing colohok bengong nenyo kitu mah watir ka Mang Dasim anu kaayananna batan sakitu ripuh parna kacida geringna teh.
2: Cih, Mang.
1: Naon, Piing?
2: Geuning beki ruksak Mang Dasim teh beki parna panyakitna nya.
1: Nyaeta mata khawatir bubuh oge ieu teh. Piing sia teh. Geringna ngajang jawing kasakitna bandel. Ongko, heueuh, teu diubaran we deui. Katuruk-turuk eueuh nu ngurus. Kurang dahar, kurang piara. Deudeuh teuing Kang nepi ka kieu-kieuna. Da eta boga anak sampeuran hijinya oge Surusli. Apa Surusli apan maneh oge Piing?
2: Nya atuh apan urut sobat kuring.
1: Kalah ngeres apan tingkah mana nanti tingkah bur tingkah tewa ku polisi itu apa apan dah kalakuan anak itu wae silus lima tu uuh cagerna. Jadi Mang Dasim teh uuh ngurus ya teh. Aduh kabayang keur magering teu kuat kamu mana teu bisa usaha baru raah lembang teu bisa dah ngerasakan penyakit dah gitu.
0: Ceuk Mang Uhim bari terus sabisa-bisa narekahan Mang Dasim sangkan eling deui. Tapi weleh teu bisa. Mang Dasim anger teu eling-eling. Tapi ari harepan mah aya keneh, da karasa dadana kaketegan keneh, napas nahaneut keneh deui.
1: Ing, cik bantuan urang pindahkeun deui ka kamar yuk.
2: Cih, nyahayu Mang. Sok kuring sukuna nya. Mamang awak jeung sirah ka dinya.
1: Nya sok.
0: Mang Uhim jeung si Piing mayang Mang Dasim lalaunan bus ka kamar digorerkeun deui dina enggona. Geus kitu disimutan dibener bener. Badi suae kaayaan Mang Dasim teh mayit anu kari ruangeun. Ningali kaayaanana ayeuna mah.
2: Aduh. Kumari geus kieu Mang. Jeung aneh deui. Nah. Kadugaheun pindah ka tengah imah atawa aya anu mindahkeun kitu.
0: Ceuk si Piing.
1: Ah. Mustahil aya anu mindahkeun mah atuh. Tangtuna oge ieu teh maksakeun turun sigana mah. Hayang nginum biasana mah ari kieu teh.
0: Cik teh kona ilikan aya cayan atawa eueuh tuh di dapur. Mang Uhim nunjuk kana teko nu aya dina meja leutik di pojok kamar harita teh. Ku si Piing diteang ari pek teh garing teu aya base-base acan eta teko teh. Entehna oge geus bulukan.
2: Cih, geuning kosong Mang. Teko nae kosong eta. Entehna geus bulukan geuningan.
1: Duh, da nya atuh. Aduh, deuh teuing Mang Dasim. dedeh ting Mang Dasim, Kang. Aduh, dedeh ting Gusti Nu Agung. Teko ngeus eueuh cayan, entehna ngeus bulukan, sabaraha poe ieu teh nginum-nginum manehanna? Pasti hayang nginum ieu teh. Karunya deui. Nah, ka mana ari si Rusli atunya ieu teh? Tega ka kolot teh. Ngantep teh aya balik-balik jiga nu mabok wae jelema teh. Aduh. Ulin jeung ulin hantem ieu mah yeuh. Deungkeun ka kolot. Eleh. Ngagulukeun kana kresep sorangan si Rusli mah. Hayana mah teuing sabrak kena ditangkap ku polisi di tiangan teh heula eueuh teh jelema teh. Tingkat teh wakting ka mana ting kabur jiga mah kana jauh.
2: Mang Uhim jadi inget ka Rusli anu memang taya kaingetan ka kolot. Boro-boro daek ngurus balik oge henteu si Rusli teh. Ah. Ari si Rusli mah moal benang dianelkeun atuh. Dina hirupna oge moal daekeun balik moal. Saorana teu geus jadi buronan si Rusli mah tuh.
1: Nya. Kumaha atuh ari geus kieu, Biing?
2: Ah. Cukuring mah mending neang aki apuy. Neang aki apuy geura. Atawa palebe.
1: Atuh. Laku kudu ku kuring nang sekolot kuring mah. Kuring nungguan Mang Dasim di dieu. Kitu. Maneh nu init ka ditu. Neang aki apuy atawa palebe. Cik atuh kumaneh. Mang rek nungguan Mang Dasim di dieu bisa aya naon ye.
2: Si Piing teu baha da memang eueuh ditaheun deui. Mun manehna teu daek teh ka cida teuing. Cu turun kebat ngajugduk ka imah aki apuy bet kaparengan keur aya aki apuy teh. Aki apuy keur ngarautan hoe rek ngabengku bobokoh harita teh. Geus tepung mah teu talangke, si Piing langsung nepikeun maksudna sarta dibalakakeun yen Mang Dasim perlu ku pitulung. Atuh aki apuy terobah mikir langsung cengkat baripok ngomong.
3: Hayu wantu urang tembo jeung aki geura ieu teh.
2: Cih, namang atuh arti? Hayu urang ka ditu.
3: Hayu buru-buru sia teh karunya ieu teh Gang Dasim teh.
2: Bral miang ngajugduk ka imah Mang Dasim. Tekung sedila oge geus tepi bus ka imah labas ka kamar. Mang Uhim atuhun pisan asa deugreug ari aya kolot mah.

Waktos na parantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Ma?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Ma?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Ma.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai entos di tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejet di nama pahca teu tiasa tebih, gitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Mohon, emak teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah geus semangat hirup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten, Ma?
2: Nya ti radio.
1: Terus
2: aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna setah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saatosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya emak janten tambih sehat.
2: Amin,
1: okay. Mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Nah, gitu nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Ma.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0800-8668-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8668-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina, Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Hoyeung itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya teu poguh raraosan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Sate acan nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok teu nganggo nanaon deui ta acan.
0: Kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis, abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, awitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan kasih inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat usaha konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terus lami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya Pak eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cebiane mangga insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh seberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi, abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian, mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
4: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabaraha lami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
3: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
4: Alpa propolis.
3: Mohon. Siap sabaraha botol teteh?
4: Atau sep 2 botol.
3: Sareng ayeuna pangintenya?
4: Mohon. Mohon.
3: Takumaha teteh sareng senang ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
4: Mohon.
3: Naon wae nu tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillah
4: nya. Ginjal teu aya.
3: Alhamdulillah. Sareng senang ngaleut landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
4: Nya alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Wirobihan gitu.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh engal damang ya tehnya.
4: Amin.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Yeuh, ibu teh asma nya panyawat teh teh sulami atau sulamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah namanya aya pantan sataunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nah, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya toh seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sangat hari, bade bobo weta iya na bade ngaleut deui ma teh.
1: Ma, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos ema, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga ma?
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sarang sesak napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge jeningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mah teh ieu ge jamu teh istuning mah manjur karaosna ku mamah asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti mah anyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos nang konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu sihir kesaksian anak kuab dicobian ayah. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol ayah karosna.
0: Emang kunaon gitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ayah kawitna mah usus buntu atau selepas ayahna berkembang-kembang penten virusna jantan radang usus. Alhamdulillah ayahna atas sakinten lah ayahna mah micina oge.
0: Beratnya pak ya tamak. Jadi ayahna teh nuju pemulihan
1: ras.
0: Ayahna bapak mesek ke kasabara botol ayahna?
1: Nu ka dua botol ayahna. Ayahna mah yang enggak damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karaos. Sapertos pun anak, ususnya radang, terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cebiannya mangga. Insya Allah pun anak oge atas. Sakinten.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Atur Rumun Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi,
3: kabar gembira. Dalam rangka milangkala tata galuh hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagaluh. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
4: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Mohon sarang nama ieu mah?
7: Sarang Ibu Yaya.
6: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
7: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas.
6: Ciemas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
7: Tos saep sabotol.
6: Sabotol. Panyawat anu karaos?
7: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
6: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
7: Mohon.
6: Pas name di check up naon wae? Entos sehat teh?
7: Entos sehat. Darah
6: sehatnya pas lungsur
7: kantun rematikna salit
6: sarang radang pinggulnya
7: radang pinggulna mun
6: mohon eta teh namanya sabotolnya
7: mohon
6: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
7: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
6: sabaraha kali sadin teu ngaleut
7: 3 kali
6: sabaraha tetes teh
7: genep tetes
6: berarti anjing
7: siang sarang wengi
6: wengi bae bade bobonya
7: mohon.
5: Baraya Radio Peace.
8: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
9: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
11: Abdi Pak Kusman.
10: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
11: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
10: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
11: Tesma Aini tos 3 botol.
10: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kaosna?
11: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawin itu mah atuh, tapi ayo nama itu atuh gitu. Jadi bengras iya mah panon mah kehitungan sok sakindeng dan sok anu jeletot gitu dina iya teh dina panon teh. Tapi dah tenanan situ sawes-wes
10: mainan. Bapak itu tos kamana wae ya yang pengobatan mata Pak?
11: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
10: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmun problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut

0: dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alfa Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
3: Ibu Imas Mentarsi.
2: Linggihan paling mana, Bu?
3: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
2: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
3: Atos 63 tahun.
2: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat diabetes.
2: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
3: Tos 10 sasi.
2: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
3: Kawitan teh 375.
2: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
3: Puyeng. Itu ninggal teh poek, soca teh. Hoyong, aduh, kumahanya tepukuh raraosan we, lungleng gitu, pamenuju tinggi.
2: Sate acana nganggo Alfa Propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
3: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deh, ta acan.
2: Kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
3: Asato ayah karaosna naon?
2: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alfa Propolis.
2: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
3: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
2: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
3: 375.
2: Mun saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
3: Janten 138.
2: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali, Bu?
3: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
2: Mun ibu uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Bu?
3: Sok nguping di radio, da sok nguping ke dongeng.
2: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku Alfa Propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke, janten lancar, seger kitu kana salira oke, teu aya nu nyeri. Alhamdulillah.
2: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapa.
4: Bapak Saptar.
3: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
4: Di Cibogo, Desa Kadupandak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
3: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
4: Satu botol.
3: Ayana bade mesek deui ka sabaraha botol?
4: Dua botol.
3: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
4: Dua kali.
3: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
4: Di pinggang, bimbing, sareng paha, abdi tetosnya. Enak, abdi teh tapi sare di ayana teh ka di ka favorit ka Ciami.
3: Bapak gak pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
4: Ya, abdi tetep obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah. Makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
3: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
4: Abdi tos meser mun ka Pugut aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 8.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tingletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, rasa sampean tingletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu paraos.
3: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
4: Ka dokter kantos genep ulihan, teras ku herbal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyeng tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
3: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, si Amis. Ngadong ngupingkeun dongeng sareng wayang gini, aya iklan. Abis teh kata aji mi barang meser ka pon lanceuk.
3: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
4: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleset Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
3: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten, nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
8: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
8: Iya, tetes mata ini. Iya,
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
7: mata.
8: Tes mata ini ada cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
8: Empat hari
7: udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obatnya kan tes mata ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
11: www.radioprssanijabar.net.
12: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
13: dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Garut dugaan pelanggaran pelaksanaan MBG Pakenjeng. 540 mahasiswa dari 13 negara siap mengabdi di Pangandaran dan Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
14: Kilas Radio.
15: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
16: Forum Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Garut Selatan, FP3EM Garsel, melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Pakenjeng kepada Kejaksaan Negeri Garut. Laporan disampaikan setelah FP3EM Garsel melakukan pemantauan dan menemukan sejumlah persoalan yang diduga terjadi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG maupun mitra penyalur program MBG di wilayah itu. Ketua FP FP3EM Garsel Muhammad Iqbal Fauzi Rabu 24 Juni mengatakan berdasarkan hasil pemantauan pihaknya pelaksanaan program di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan yang berpotensi bertentangan dengan tujuan awal program MBG. Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan penguasaan rantai pasok bahan baku oleh pihak SPPG tanpa melibatkan pemasok lokal yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu tujuan program. FP3IM Garsel juga menemukan dugaan pengurangan porsi, kualitas, dan nilai makanan yang diterima para penerima manfaat. Selain itu, terdapat dugaan keterlambatan distribusi makanan yang berpotensi menurunkan kualitas gizi dan meningkatkan resiko makanan tidak lagi layak konsumsi. Sementara koordinator lapangan FP3IM Garsel, Rahmat Soleh, mengungkapkan pihaknya turut menemukan dugaan pelanggaran dalam aspek operasional SPPG. Temuan mencakup tata kelola logistik dan bahan baku, proses produksi dan higienitas, kelengkapan sertifikasi laik higienis sanitasi, hingga tata kelola kepegawaian dan fasilitas pendukung lainnya. Dirinya juga menyoroti dugaan penggunaan bangunan sarana pendidikan sebagai lokasi mitra dapur atau penyalur program MBG. Beberapa lokasi antara lain SMP Yayasan Bada Hiyatul Falah Yabafa di Desa Neglasari, Yayasan YBIG Al-Hikmah di Desa Pasir Langu, dan Yayasan Irsyadul Ibad di Desa Tanjung Jaya. Ditegaskan, atas dasar beberapa temuan, pihaknya mendesak DPRD Kabupaten Garut, pemerintah Kabupaten Garut, dan Satgas MBG untuk melakukan inspeksi mendadak terhadap SPPG dan mitra penyalur di Kecamatan Pakenjeng. FP3EM Garsel juga meminta Kejaksaan Negeri Garut menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan, serta mendorong evaluasi terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab dalam pelaksanaan program MBG.
14: Nilai porsi dari 10.000 yang 8.000 menjadi diduga 6.000, itu sekitar satu porsinya 6.000-an itu. Di juknis itu jelas, dijelaskan di juknis mulai dari bangunan, dimulai standar gedungnya, menu, dan sebagainya. Sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari. Ya, yang tadi pagi sekitar satu jam satuan kita ke Kejari.
17: Jadi sudah ya ke Kejari ya?
14: Sudah.
16: Sebanyak 540 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia dan sejumlah negara sahabat akan mengikuti program International Student Community Engagement ISCE 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Tasikmalaya. Program yang merupakan kuliah kerja nyata KKN Internasional ketiga Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri BKSPTN Wilayah Barat itu akan berlangsung selama 1 bulan mulai 22 Juli hingga 22 Agustus 2026. Persiapan kegiatan ditandai dengan rapat koordinasi yang digelar di Pangandaran. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Bandung Dr. Retno Dwi Marwati mengatakan, kegiatan melibatkan 39 perguruan tinggi negeri di wilayah barat Indonesia, serta mahasiswa internasional dari Tiongkok, Bangladesh, dan Malaysia. Menurut Retno, Pangandaran dan Tasikmalaya dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena memiliki potensi besar dapat dikembangkan melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu.
18: Karena kita internasional dan perguruan tinggi ini kan beragam. Jadi semua potensi, apakah itu pertanian, apakah itu perkebunan, apakah maritim. Karena dari ada yang Raja Ali Haji itu juga dari fokusnya di maritim. Jadi semua bidang nanti kita coba tergantung dari mahasiswa jurusan apa yang hadir di sini.
17: Gitu. Bukan hanya pariwisata berarti ya?
18: Enggak, kalau ISBI mungkin orientasinya pariwisata ya. Tapi yang lain karena hampir keseluruhan perguruan tinggi negeri ini punya potensi macam-macam dan prodinya juga macam-macam. Jadi ada kesehatan, ada gitu lah. Betulnya kita ingin meningkatkan ekosistem semua yang ada di Pangandaran dan di Tasik. Kita sebetulnya dua daerah ya, di Kabupaten Tasik dan Kabupaten Pangandaran.
16: Sementara itu, Rektor Universitas Siliwangi Unsil Tasikmalaya Profesor Arifin menyebut pihaknya akan menerjunkan sekitar 40 hingga 50 mahasiswa. Mereka akan fokus menjalankan program yang berkaitan dengan ketahanan pangan, energi, penanganan stunting, pertanian berkelanjutan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Mahasiswa diharapkan dapat hadir memberikan solusi dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat desa.
19: Tentu di Unsil ini kan fakultas itu kita ada di bidang keteknikan ya, nanti misalnya di bidang terutama kan bidang pangan dan energinya, Pak. Ya. Pangan dan energi, kemudian nanti ke di bidang ilmu kesehatan itu kita mengatasi stunting, Pak. Stunting tadi saya sudah jelaskan juga di kabupaten itu terkait dengan nanti gizi. Jadi kita menghitungkan gizi terutama untuk bayi lah, gitu ya. Jadi kita memanfaatkan nanti Universitas Siliwangi punya teknologi misalnya dalam mengembangkan tentang gizi dan memanfaatkan kearifan lokal.
16: Ketua BKSPTN Wilayah Barat Profesor Salampak Dohong menambahkan, ISCE menjadi wadah kolaborasi perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sekaligus memperkuat jejaring akademik internasional yang saat ini telah melibatkan mitra dari 13 negara.
20: Sesuatu yang maksimal dalam bidang pendidikan, terutama pembelajaran bagi masyarakat kita.
21: Nanti Pangandaran yang ketiga apa ya?
20: Ya, nah, jadi dari kooperasi itu salah satu kegiatan yang andalan kita ada KKN internasional. Yang pertama di USU, mereka mengambil di Danau Toba, itu tahun 2024. Kemudian tahun 2025 di Lampung, penyelenggaranya adalah Universitas Lampung dan Institut Teknologi Sumatera. Nah yang ketiga ini, tuan rumahnya itu ISBI Bandung sama Unsil Siliwangi. Nah, jadi mereka berembuk ditentukanlah sama mereka di Tasikmalaya sama Pangandaran.
16: Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyambut positif pelaksanaan program itu. Melalui Kepala Kesbangpol Kabupaten Pangandaran, Gumilar, Pemkab menyatakan siap mendukung kegiatan pengabdian mahasiswa. Bahkan sepanjang 2026, sekitar 5.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tercatat telah dan akan melaksanakan KKN di Pangandaran. Melalui ISCE 2026, diharapkan lahir berbagai inovasi dan solusi bagi masyarakat desa, sekaligus memperkenalkan potensi Pangandaran dan Tasikmalaya ke tingkat internasional.
22: Kilas Radio.
23: Kilas Radio.
22: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
24: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
25: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
26: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kehadiran rumah sakit khusus yang berfokus pada layanan kesehatan jantung dan pembuluh darah JHC Tasikmalaya menjadi harapan baru bagi masyarakat Priangan Timur yang membutuhkan layanan kesehatan jantung. Sejak berdirinya pada 2023, rumah sakit ini tidak hanya menangani kasus jantung pada orang dewasa, tetapi juga memperkuat layanan bagi anak-anak yang mengalami penyakit jantung bawaan. Kepada Andik ST Kilas Radio, Humas JHC Tasikmalaya Febi Jauhari mengatakan, rumah sakit JHC lahir sebagai fasilitas kesehatan dengan kekhususan pelayanan jantung yang mencapai 60% dari total layanan yang tersedia. Berbagai tindakan medis mulai dari konsultasi spesialis, kateterisasi, pemasangan ring jantung, hingga operasi jantung untuk anak dan dewasa, kini dapat dilakukan di Tasikmalaya. Menurutnya, masyarakat Priangan Timur tidak perlu lagi menunggu lama atau harus dirujuk ke Bandung maupun Jakarta untuk mendapatkan layanan jantung. Berbagai tindakan hingga operasi jantung anak dan dewasa sudah bisa ditangani secara tuntas di JHC. Dirinya menyebut kebutuhan layanan jantung anak di wilayah Priangan Timur tergolong tinggi. Hal itu terlihat dari tingginya jumlah pasien yang datang ke klinik kardiologi anak serta hasil screening yang dilakukan selama 3 tahun terakhir. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, rumah sakit juga aktif menggelar program deteksi dini penyakit jantung bawaan pada anak. Hingga pertengahan 2026 telah melakukan screening ekokardiografi terhadap hampir 500 anak di berbagai daerah Priangan Timur. Screening bertujuan menemukan kasus penyakit jantung bawaan sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan resiko komplikasi bisa ditekan.
3: Salah satu kewajiban adalah memberi dampak positif terhadap masyarakat. Kami sudah pernah mengadakan program bakti sosial untuk kasus jantung anak. Itu kami melakukan sebanyak 4 kali operasi, pemasangan kateterisasi untuk anak sebanyak 4 anak. Kami melakukan screening ekokardiografi. Nah, ini untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan penyakit jantung bawaan pada anak, Pak. Dan ini memang banyak sekali di Priangan Timur ini. Dan kami mengadakan screening gratis sehingga bisa diketahui sejak dini apakah anak tersebut memiliki kasus ataupun masalah dengan penyakit jantung bawaan. Itu sudah hampir 500 anak yang kami screening di sepanjang awal kami berdiri.
2: Untuk memperkuat pelayanan, JHC Tasikmalaya juga menyiapkan sejumlah fasilitas baru termasuk layanan gangguan irama jantung atau aritmia yang diklaim menjadi layanan pertama di Priangan Timur. Dalam waktu dekat juga akan diluncurkan layanan ablasi dan pemasangan alat pacu jantung sehingga masyarakat tidak perlu lagi mencari pengobatan keluar daerah.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
2: Bapak teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabar botol?
3: Tos sabotol kadua ayeuna.
2: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
3: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
2: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
3: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
2: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
3: Kanggo abdi sareng kaum bojo. Aya amin engga damang gitu.
2: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio Pis?
3: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
2: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: Penpen,
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair
6: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
7: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20 hari
6: ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.

0: jamaah ini.
1: Iya,
0: ya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya,
1: semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti-tumor, anti-emesis. Anti-emesis itu misalnya anti-mual. Pada ibu hamil kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti-emesis. Anti-inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus, dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, sarang nam bieu teh mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saep sabaraha botol?
4: Tos saep sabotol.
3: Sabotol. Panyawat
4: anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
3: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
4: Mohon.
3: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
4: Entos sehat. Darah
3: sehatnya pas lungsur
4: kantun rematikna salit
3: sarang
4: radang pinggulnya,
3: radang pinggulna
4: mohon
3: mohon eta teh namanya sabotolnya.
4: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya.
4: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
3: Sabar kali sadinten ngaleut?
4: 3 kali.
3: Sabaraha tetes tah?
4: 6 tetes.
3: Berarti anjing
4: siang sarang wengi.
3: Wengi we bade bobonya.
4: Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8068-60.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan amin apa?
8: Iwa Santiwa.
7: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
8: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
7: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
8: Neme sabotol. Neme setengah na.
7: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
8: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna mah sate hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
7: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper tahu ke dokter teh tak ada harapan
8: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
7: palih katuhu anu tos teningal kumaha
8: anu ningali kene anu teningali mah anu kiri
7: tos nganggo tes ma ini kumaha apa karaosna
8: siapa terus nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
7: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
8: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
7: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tes maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama,
4: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
2: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alfa Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alfa Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alfa Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabaraha botol nutos saeup mah.
3: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
4: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alfa Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Wilujeng Tepang dina acara Dongeng Saka. Saka Ingat, Saka Pangi, Saka Cumplang, Saka Camplung. Wilujeng ngadangkeun.
1: Para mitra sadaya, kiwari loba jalma nu alih profesi jadi tukang ojek. Ari nu jadi alesan, kahiji kulantaran pagaweana gampang teu kudu ngalamar, nu kadua mun kabeneran keur hade milik mah sok ngabonceng awewe geulis. Ngan kulantaran tukang ojek teh loba teuing, antukna sok mindeng kajadian parebut penumpang. Maranehna najan geus baroga langgan oge, tetep bae kudu bisa ngarayu ka panumpang sangkan make jasa manehna. Caturkeun di salah sahiji pangkalan ojek, harita tukang ojek teh keur karumpul narungguan penumpang. Matana paawas-awas bisi aya penumpang. Tukang ojek nu karumpul, lolobana mah pating baretem parahi caricing. Teu ubral-obrol sakumaha ilaharna dina hiji riungan. Samalah aya anu geus tilu poe teu patanya sagala, gara-gara parebut penumpang. Atuh pangkalan ojek teh najan loba jalma oge, tapi kaayaanna teh estu sepi siga di kuburan. Ngan pada-pada kitu, aya oge harita teh dua urang ojek anu tingkar cowis ngobrol lalaunan. Maranehna kulantaran anyar keneh jadi tukang ojek di eta pangkalan. Jadi can bener-bener paham kana adat kabiasaan tukang ojek anu araya didinya. Najan bari semunga harewos, tapi obrolan eta dua jalma teh kadenge kunu araya didinya.
2: Lain, dewek mahasa heran, oi. Jelema sakieu lobana, eueuh teuing anu ngobrol atawa heureuy. Nyatuh kumaha we ilaharna anu ngariung.
1: Cek aki ganteng nu karek tilu poe jadi tukang ojek.
2: Munguh, dewek teu ngarti. Padahal masa nu apa bana tukang ojek. Naon heseuna atuh ngobrol atawa heureuy. Nya maksud teh ame haneuteun.
1: Cek aki rayud, anu geus sosobatan jeung aki ganteng. Harita maneh nage kapaksa jadi tukang ojek, kulantaran geus pangsiun tina pagaweana. Keur kitu katempo ku sarerea. Aya mobil angkutan umum eureun di parapatan anu teu sabaraha jauh ti pangkalan ojek. Atuh sakabeh tukang ojek harita teh caruringhak, bari tuluy cagcig-ceg kana motorna. Gerung, gerung. Harita motor teh di harirupan. Atuh kaayaan didinya jadi teu puguh dedengean, gandeng ku sora motor. Satuluyna, aya kana 10 motorna, harita teh muru angkutan umum. Maranehna parahi hayang paheula-heula meunang panumpang. Teu sabaraha halila tina angkutan umum teh, aya panumpang anu turun. Eta panumpang teh tayalian saurang nini-nini nungtun incuna anu angkaribung ku rupa-rupa kacooan. Atuh nempo kitu tukang ojek anu ngagimbung deket mobil teh harita carolohok. Kadenge salah saurang di antarana pok nyarita.
2: Yah, Nini Warsih. Sugan teh saha euy? Moal ge bogaeun duit. Boro-boro boga jang ongkos ojek.
1: Gerung, gerung. Ojek anu tadi nyarita kitu teh ngagas motorna muru deui ka pangkalan kalayan ditaluturkeun ku batur-baturna. Ari si Nini jeung Incuna barang jrut turun tina mobil tuluy manehna leumpang muru pangkalan ojek. Barang geus deukeut kadenge aki ganteng nawarkeun jasa ka si Nini.
2: Rek kana ojek ni. Hayu kana motor lewek bae. Capek leumpang mah. Karunya ongkoh eta ka Incu bisi mopo di jalan.
1: Ditawaran naik ojek kitu ku aki ganteng, si Nini teh katempo nyamperkeun tuluy pok ngajawab.
2: Puguh dewek teh, sigana moal kuat ari kudu leumpang mah. Komo bari babawaan mah. Sabaraha ongkosna?
1: Ngadenge si Nini nanyakeun ongkos, harita nu ngajawab teh tukang ojek nu sejen saurang budak ngora.
2: Sinarion, oi, si Nini hayang naik ojek sagala. Dah, paling ge bayarna dianjuk.
1: Ngadenge aya nu nyarita kitu, lieuk harita si Nini teh ngalieuk.
2: Ngomong naon bieu sia? Ngahina pisan ka aing teh. Yeuh, aing ge boga duit mah.
1: Cek si Nini, harita teh bari musiwal ngodok kutang. Tuluy manehna ngemrehkeun duit 100 ribuan wungkul mani loba.
2: Atuh tukang ojek anu tadi ngomong teh kacida ngajenghokna barang nempo sinini nembongkeun duit sakitu lobana. Tuluy eta tukang ojek teh nyarita semu ngeleper.
3: Aduh, hampura ni. Tadi mah kuring teh heureuy. Da biasana mah apan sinini teh tara nyekel duit. Komo ratusan rebu kitu mah. Da sakanya ho kuring mah sakalieun tumpak ojek oge amun turun teh malah sinini anu sok menta ajang meuli seupaheun.
1: Gadengnya tukang ojek ngomong gitu, gantawang teh sinini harita nyarekan.
4: Gos gandeng sia waria. Maneh teh ari nganteurkeun cawene mah, mayar ge tara ditampanan. Beda aing geus kolot gitu, nganggap aing teu gableng duit.
1: Ceuk sinini harita teh bari satuluyna nyamperkeun aki ganteng. Tuluy pok harita sinini teh nyarita.
4: Hayu anteurkeun dewek, duaan tuh jeung incu. Sabaraha ongkosna?
1: Aki ganteng katempo bungah, tuluy harita teh rikat ngajawab.
4: Oh, masyaallah ongkos mah damai ini. Percayalah ka sinini mah. Tadi oge apan sinini teh nembongkeun duit 100 ribuan mani sagepok. Jadi menta ongkos sabaraha bae oge, geus pasti bakal dibayar. Ngan kieu ieu teh ni, supaya adil, kumaha lamun incu sinini mah naek kana motor babaturan dewek? Tah engke, ongkosna teh 100 ribu dibagi dua. Kumaha, deal?
1: Disebutkeun ongkos sakitu teh, si Nini ngeh keh seuri.
4: Sugan teh 1 juta. Jadi ngan 50 ribu saurangnya. Alah, kecil duit sakitu mah. Geus, engke ku dewek ditambahan jadi 150 ribu.
1: Tukang ojek anu sejen, anu araya didinya, kabeh caruring hak barang ngadenge sinini, rek mere ongkos 150 ribu. Komo tukang ojek anu tadi ngawada ka sinini mah, katempo paromana teh bangun anu handeul. Atuh eta tukang ojek teh tuluy nyamperkeun sinini, bari mamandapan, kadenge maneh napok nyadita, maksudna mah rek ngalelemu hate sinini.
3: Wah, beda ayeuna mah sinini teh. Sigana suksesnya usaha di kota teh. Eta we duit na kuat kamadan gitu.
1: Ngadenge tukang ojek muji teh, si Nini lain bungah tapi kalah kamuncereng.
2: Tuluy maneh nanya rekan, bari tu tunjuk make iteuk.
4: Gos gandeng lah waria. Sugan mah aing teu nyaho. Silaing teh ngarayu, ameh dewek naik kana motor silaing.
1: Dikitukeun mah atuh tukang ojek teh, harita ngelemes tuluy indit.
2: Grung, grung, harita motor aki ganteng jeung aki rayu dihirupan.
1: Atuh teu sabaraha lila, ceklak si Nini teh naik motor aki ganteng, dituturkeun ku incuna anu naik motor aki rayud. Kadenge harita tukang ojek nu dicarekan ku si Nini, ngomong tarik maksudna mah moyok si Nini.
4: Yeh, dasar Nini-Nini jadul. Dewek ge nyaho, si Nini loba duit teh lain duit nyaan ieu, tapi duit kacoan budak. Kahade ki ganteng, mun teu mayar mah laporkeun bae ka kuwu.
1: Ngadenge tukang ojek ngomong kitu, si Nini kacida nafsuna. Bari anger diuk dina jok motor, gantawang teh si Nini nyarekan.
4: Ngomong naon sia kuya? Ngahina pisan sia ka aing teh. Hayang dikieu sugan ye.
1: Pelawar harita si Nini teh mangpengkeun sisig ka eta tukang ojek. Anu kabeneran harita tukang ojek teh keur ngabarakatak seuri.
2: Atuh lung plus.
1: Harita sisig teh abus kana sungut tukang ojek.
2: Atuh jep sapada harita tukang ojek teh seurina eureun.
1: Sarta katempo harita teh matana buncelik.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Sareng emas saha itu nama? Emas
7: teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
6: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
7: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos ke sana kemari.
6: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
7: Ti 2008 asama. Entos ampe 14 tahunna tuh, Aa. Rugikeun ka ayeuna teh.
6: Atos 14 tahunnya, Mak.
7: Mohon.
6: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
7: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, entos ini tepangan. Pokoknya mak tos icobian. Ngung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggerwe gejet di nama pahca tetiasa tebih, gitu.
6: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
7: Nganggo alfa propolis.
6: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Ma?
7: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan sa tangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai cilugi, alhamdulillah, gitu tah. Ieu tiasa berjalanan lancar gitu, ah.
6: Muhun, Ma teh tos seep sabaraha botol?
7: Nama oge setengah nan, setengah botol, kitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate, nate. Tos, ah, tos seneng weh, emangnya semangat hidup teh lah, bangkit deui weh, kitu. Tika tiga hari teh sudah aya karaosna, kitu tah. Tos, hararampang, ngadeg teh bangun tidur teh, entos biasa weh hararampang, kitu, badan teh tos enak weh.
6: Alhamdulillah, mah kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
7: Sadinten teh, enjing-enjing, genep tetes, entah salat lohor genep tetes, entah salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
6: Ay, mah punten uninga alfa propolis di manten, mah?
7: Nyati radio.
6: Oh, mohon.
7: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku alfa propolis.
6: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
7: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saatosna minum alfa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
6: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
7: Sami-sami.
6: Atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
7: Amin, mohon.
6: Tambih lancar banyak, hatur nuhun.
7: Mohon, mohon ah, mohon.
6: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, sehat selalu Aanya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, sing kabadi di hati penggemarnya ya Aanya.
6: Hatur nuhun, Mak.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan Kabupaten
11: Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya.
10: Pandangan kabur
11: ya.
10: Pandangan kabur.
11: Iya.
10: Gitu.
11: Iya.
10: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
11: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
11: Amin, amin.
10: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
11: ya,
10: pesan-pesannya.
11: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
10: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM
14: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Duh, jadul teh. Dasar nini-nini jadul. Dan lain kolot direngkolkeun ku aing di hawangan. Ohek, ohek. Harita tukang ojek teh ongkek. Tuluy katempo manehna teh nagog, bari juga jegoh batuk. Sedangkan si Nini maharita teh keur nangkeu pageuh ka aki ganteng. Sukuna katempo ngajegang mani jegreg. Leungeuna sabeulah ngajingjing rantang, sabeulah deui nyekel iteuk. Geuleuyeung motor aki ganteng teh harita maju dituturkeun ku aki rayud nu ngabonceng incu si Nini. Para mitra sadaya, saja jalan awak si Nini teu daek cicing. Bakuna mah manehna teh ngarasa paur sabab aki ganteng mawa motorna teh siga anu keur diajar keneh. Komo barang manggih tikungan mah bakat ku ngarasa paur harita bujur si Nini teh kuat ka nyengsol. Harita teh bujurna nyengsol. Gimbangan motor anu ngagaleong. Sanggeus manggih jalan anu rata, kakara si Nini teh rada tenang. Kadenge harita teh si Nini nanya ka aki ganteng.
4: Ke, ti tadi dewek teh hayang kenalan. Saha ngaran si Aa teh?
3: Ditanya kitu ku si Nini, aki ganteng teh sungutna jebeng. Bari harita teh ngomong jero hate.
4: Aduh, aduh, aduh. Eta ka aing mani nyebut Aa? Lamun teu nempo duit ongkos mah. Ku aing mah moal asa-asa, rek diturunkeun dinu toang. Keun we sina nikeur leumpang. Mun eta we pedah rek mere ongkos rada gede. Jadi kapaksa aing kudu ngayonan.
3: Ngarasa pananyana teu dijawab, si Nini teh siga nama ngarasa kasinggung. Atuh satuluyna pok harita teh si Nini nanya deui, bari dibarengan trok harita teh nakol sirah aki ganteng ku iteuk.
4: Hei, kadenge tuh dewek nanya. Si Aa teh ngaranna saha? Dewek mah asa kakarek panggih poe ayeuna jeung si Aa teh.
3: Kebeg aki ganteng teh harita ngarenya kaget. Lantaran kaget ya, galeong motor teh ngagaleong kabeulah kenca. Atuh kolosod harita bujur si Nini teh nyengsol deui. Sanggeus rada tenang, aki ganteng kapaksa ngajawab pananya si Nini, bari beungeutna teh rada haseum.
4: Oh, hayang nyaho ngaran dewek? Ngenalkeun atuh, ngaran dewek anu katelah mah Joni. Nah, sih nanyakeun ngaran sagala, hayang akrab meureunnya ameh gratis.
3: Ditanya kitu ku aki ganteng, si Nini teh harita napsu.
4: Ngomong naon bieu teh?
3: Trok, harita sirah aki ganteng teh, ditakol deui ku iteuk. Untung we manehna teh make helm, jadi teu matak nyeri. Nganya kitu ari kaget mah geus tangtu. Atuh galeong deui harita motor teh ngagaleong. Kolosor bujur si Nini teh nyengsol deui.
4: Gagabah teuing ari nyarita teh. Dewek teh ayeuna mah geus jadi konglomerat. Piraku tumpak ojek bae teu mampu.
3: Para mitra sadaya,
1: Ari incu sinini nu harita tumpak motor Aki Rayud nangke pageuh kana beuteung Aki Rayud. Guriwel harita teh aya nu kacabak ku eta budak dina lebah beuteung Aki Rayud. Bentukna teh panjang saukuran curuk jeung rada geunyal. Gurubug budak teh ngagurubug bakat ku kaget. Atuh sapada harita galeong motor teh ngagaleong tuluy babaladas kurubas bubus kana rungkun. Sarta tengenek lila kadenge Aki Rayud nyarekan eta budak.
4: Heh, kulup. Nah, si, nyamakan budial dewek. Getek mula.
1: Dicarekan kitu ku Aki Rayud, budak teh lain sieun. Tapi harita manehna teh kalah ngaheureuyan, tuluy kadenge budak teh jadi loba tatanya ka Aki Rayud.
4: Oh, nu tadi kacabak ku Ujang teh bujal. Gening bujal si bapak mah panjang siga titit Ujang. Sugaan baheulana si bapak teh resep nyawa bujalnya. Gening kalah panjang kitu.
1: Ngadenge budak loba tatanya, komo nanyakeun soal bujal mah Aki Rayud teh harita muncereng.
4: Gening sia.
2: Cok nyanya huanan.
4: Cok naik deui.
2: Awas ya, mun nyo oni bujal diturunkeun di jalan sia kuaing.
1: Grung, grung. Motor Aki Rayud teh harita dihirupan deui. Satuluyna ngageuleuyeung maju. Sarta ayeuna mah budak teh teu wanian deui nangkep kana beuteung Aki Rayud. Para mitra sadaya, perjalanan sinini jeung incuna teu sabaraha lila geus anyog kanu dituju. Harita dua motor teh eureun hareupeun imah sinini. Jerut harita teh sinini jeung incuna turun. Sanggeus turun sinini kadenge nyarita.

0: tu waras. Ya, dewek teh kajian geus kolot oge tara limpuran ieu. Komo kana urusan duit mah? Tadi pan dewek teh ngajanjian rek bayar 150.000 nya. Aya fulang na teu 50.000.
1: Huleng harita aki ganteng teh ngahuleng, sigana manehna teh mikiran duit jang pulang. Da boro-boro boga duit 50.000, ngeusian bensin oge meunang nganyuk ti tatanggana. Sarta tulila pok aki ganteng teh nyarita.
0: Aduh, ni, eueuh pulang na. Kumaha atuh lamun kabehkeun bae 200.000? Tah engke tumpak motorna ku dewek diembohan.
1: Sinini harita teh katempo ngahuleng tuluy pok ngajawab.
0: Lah, boro-boro hayang diembohan. Tumpak motor sia mah nyarari awak. Tadi ge bujur dewek ngolosot bae. Geus atuh ayeuna mah kieu. Kulantaran eueuh pulangna, kumaha lamun dianjuk? Tah, engke bayar namun panggih deui. Kitu ge lamun duitna teh kapake.
1: Aki ganteng harita teh ngahuleng deui, tuluy nanya ka Aki Rayu.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggih di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati ke panya?
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
4: Renyam-renyam panas.
3: Mohon, teras?
4: Teras. Napas nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
4: Atos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun, mohon. 2 tahun. Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya?
4: Mohon.
3: Mohon, sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bawa benjolan.
4: Hilang. Benjolan hilang.
3: Tos aya ayeuna namanya?
4: Aya.
3: Mohon.
4: Panas-panas teu aya.
3: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
4: Aya.
3: Alhamdulillah mati.
4: Teu aya.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Janten sehat sadayana bapanya?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alfa propolis kumaha harita, Pak?
4: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayup panas
3: kuntu. Panas. Mohon. Sabar alami eta,
4: Pak. Seueur we sadinten.
3: Sadinten reaksi
4: Ya,
3: nah, alhamdulillah ini mah sehat. Alhamdulillah. Bapak ada saran deh kang Onus ya, Nes?
4: Syukur, pami sepertos abdi ayona ditinya.
3: Mohon.
4: Kadu panyawat kio-kio, rematik, karawasna panas, renyum itu ya napas, nyesek.
3: Sesek napasnya.
4: Lambung tak ayak.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat. Damat.
3: Sehatnya.
4: Ya.
3: Mohon, bang, panginten cobiannya kulandong alpa perut bapaknya.
4: Iya.
3: Mohon, bapak aja aturun ya.
4: Iya, sami.
3: Mohon, bangga. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680-6680- jangan didiamin mulu. Obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
7: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
6: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba,

0: tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
1: Coba baca ini.
0: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
1: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
0: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga.
5: Geus atuh ayeuna mah kieu. Kulantaran eueuh pulangna, kumaha lamun dianjuk? Tah, engke bayar namun panggih deui. Kitu ge lamun duitna teh kapake.
6: Aki ganteng harita teh ngahulang deui, tuluy nanya ka Aki Rayun.
5: Kumaha Yun, bayarnya dianjuk cina. Cing, kumaha pamanggih si lain?
6: Aki Rayun harita teh gancang ngajawab.
5: Ani nyek newek mah, luyu oi ajeng anu diomongkeun tadi ku babaturan urang. Bayar sini ni mah cina, lamun ngojeng deh tara mayar. Malah mati balik, manihnya anu sok minta ajang meli siopahun.
6: Alus nama diwarah jelama kitu mah. Cik Aki Rayud harita teh ngomongna ditungtungan ku ngaharewos. Katempo Aki Ganteng teh unggut-unggutan bari seuri. Tuluy harita teh pok nyarita ditujukeun ka si Nini.
5: Geus atuh ni, kieu bae. Teu nanaon teu mayar ayeuna oge. Da kumaha atuh eueuh pulangna? Ngan kuring teh hayang nginum heula yeuh. Teu nanaon lamun dewek jeung itu batur dewek hampir heula ka imah si Nini.
6: Ngadenge Aki Ganteng nyarita kitu, si Nini teh katempo bungah pisan. Keur mah eukeur manehna teh aya hate atawa naksir ka Aki Ganteng. Atuh harita bari ajrag-ajragan, si Nini kontan ngajawab.
5: Aduh, mangga teh teuing jungjunan. Cakan tenan bae atuh meuting di dieu. Pokona mah si Aa rek dibere ka sugemaan. Hayu atuh ka jero.
6: Aki Ganteng katempo nyureng. Aki Ganteng teh katempo nyureng bari matana harita teh ngadeleh ka Aki Rayun. Caturkeun harita, Aki Ganteng jeung Aki Rayun geus araya di jero imah si Nini. Maranehna harita teh diuk dina samak. Sedang si Nini harita teh asup ka kamar, tuluy nangtung hareupeun kaca lomari. Katempo si Nini teh dungdak dengdek bari surungah serengeh seuri. Bari harita teh manehna ngagerendeng ngomong sorangan.
5: Wah, tetela aing teh hade milik pisan ieu poe ayeuna. Jadilah mungkas rarangdaan teh. Geus kabayang mempayu deui lakian teh. Unggal peuting meureun bakal haneut.
6: Ledot, ledot harita si Nini teh moles bibirna kulipen mani burahai beureum. Maksudna mah ameh katempo biwirna seksi. Sarta satuluyna rap harita si Nini teh make huntu palsu. Ngan kulantaran si Nini teh geus rada pikun, harita masang huntu palsuna teh tibalik. Huntu luhur jadi tihanap, sedang huntu hanap jadi tiluhur. Atuh katempo sungut si Nini teh rada sambutut. Nyeh manehna teh seuri bari ngaca. Katempo si Nini teh rada ngahuleng.
5: Aye, geuning biwir teh asa rada rengkeng dipake seuri teh. Biasana mah teu kieu. Geus lah teu nanaon. Nu penting mah penampilan rada ngejreng.
6: Gerentes si Nini harita teh bari tuluy kaluar ti kamar, muru ka patengahan imah. Kasampak harita Aki Ganteng jeung Aki Rayud teh keur tingkarecois siga aya anu keur dibadamikeun. Ari si Nini barang kaluar ti kamar, manehna terus muru anu duaan, tuluy kadenge nyarita.
5: Wayahna, imah Nini mah sakieu kaayaan. Teu boga jodog butut-butut acan. Hoyong ngaleut naon sia teh. Bade kopi, teh tubruk, bajigur.
6: Ditawaran nginum sagala rupa ku si Nini, Aki Ganteng teh kontan ngajawab.
5: Nyaon baiklah Nini, anu penting mah bisa nambahan hanaang.
6: Dijawab kitu, si Nini teh gancang nyalukan incuna.
5: Ujang, ngawadahan cai gentong saember mah ka dia. Iye calon aki maneh. Iye calon aki maneh haus cenah.
6: Budak teh teu kaleket. Harita keneh manehna gancang nyokot ember ti pipir imah. Satuluyna harita ember teh deusian cai gentong mani leber. Sarta satuluyna song ember teh dibikin katamu. Harita Aki Ganteng jeung Aki Rayud silih reret. Dua dana pating serengeh siri, tuluy kadenge Aki Ganteng teh nyarita.
5: Aduh, nuhun pisan, katampi Nini. Kabeneran ieu batur kuring ti isuk can mani. Mahi meuring sa ember oge nya.
6: Para mitra sadaya, luyu rejeng rencana Aki Ganteng katut Aki Rayud. Anu majar harita teh si Nini rek diwarah. Red harita Aki Rayud teh ngareret kana senteng, tempat nindin sisig.
5: Eson, eson, Aki Rayud teh ngesod, ngadeketan senteng.
6: Mantare si Nini meleng, raga manglengen Aki Rayud teh nyokot eta sisig. Sarta dina gerakan anu cepet.
5: Ledot, ledot,
6: harita sisig si Nini teh diledotan obat gosok. Atuh geus kitu mah tuluy sisig teh dituna deui kana tempatna. Nempok itu teh cikikik Aki Ganteng seuri, kumanehna geus kabayang mun si Nini nyisig, geus pasti matana bakal buncelik bari ngagoak. Sanggeus beres ngajalankeun rencana, Aki Ganteng jeung Aki Rayud harita teh tuluy arabitan.
5: Nini, kami teh moal bisa lila-lila di dieu. Kabeneran ayeuna teh aya panumpang anu minta dianterkeun ka luar Jawa. Jadi dewek rek permisi bae.
6: Ngadenge Aki Ganteng rek balik, si Nini ngahruk bangun anu handeul. Tuluy harita pok manehna nyarita.
5: Tuh, siaa mah sok kitu. Nini teh geus dangdan sateker kebek. Kari-kari si Aana indit. Engke penting bae atuhnya ka dia deui.
6: Ngadenge si Nini ngomong kitu, Aki Ganteng teh ngabiri gidig. Satuluyna kadenge Aki Rayud oge harita teh permisi.
5: Atuh newek ge moal lila di dieu. Ngabeneran boga janji jeung panumpang langganan newek mentan dianterkeun ka Saudi Arabia. Gade tong bohonya bayar hutang ongkos.
6: Leos harita nu duaan teh arinit ninggalkeun si Nini. Sajungna ditinggalkeun kunu duaan, si Nini harita teh murus senteng maksudna mah rek nyokot sisig, anu geus aya sataun mah eta sisig teh can diganti. Ragamang, gap harita sisig teh karampa. Tuluy ku si Nini dicokot, kalayan teu diulak ilik heula.
5: Ledot, ledot,
6: sisig teh diludat ledot kana gugusina, kuat kasungutna monyong. Nganteng ngendek lila, huleng harita si Nini teh ngahuleng. Sabab harita sisig teh rasana bet beda ti sasari. Karasa ku si Nini harita biwirna teh bet asa paranas. Beki lila panasna teh beki karasa. Si Nini harita teh kuat kanyurang nahan rasa panas dina gugusina. Sarta antuk nama saking ku geus teu tahan ngan goak bae harita si Nini teh ngagoak.
5: Waduh, waduh, waduh. Waduh, nah ayo, nah. Aduh.
6: Si Nini harita teh ajrag-ajragan bari nyingsatkeun samping nengah bitis. Atuh ngadenge si Nini ngagoak, cikikik teh Aki Ganteng jeung Aki Rayud sareuri.
5: Prasakeun sia, wawales ti dewek. Tuman jelema kitu mah kudu diwarah. Yo Aki Rayud, urang balik di kapangkalan.
6: Teu ngaengkekeun deui, gerung-gerung harita dua motor teh diharirupan. Satuluyna maranehna baralik muru deui ka pangkalan ojeg.
7: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung. di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan. Wilujeng kantun.
8: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
8: Di palih mana?
9: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
8: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
9: Alhamdulillah panginten kayak maksud mah bade meser landong alpa propolis.
10: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ya?
9: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
10: Oh, gitu.
9: Anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha ya karaosna alhamdulillah saurang teh
10: panyawat naon manawi
9: panyawat nama kawit nama lambung ser paripaosna bari ponis teh sarada repot gitu
10: naon
8: sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
9: katingalna alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos pantenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
10: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
9: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
8: hatur nuhun
9: mangga sami-sami bapak
8: pamugi sing naras sehat.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Meni rajin perkos rekan wae.
12: Eh, Cek Muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
11: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
12: Oh, iya atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, iya, Cek. Cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
11: Tetes mata naon? Iya teh, Cek.
12: Tetes mata, Tesma. Aini, Cek. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, Cek.
11: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
12: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata Tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
11: Oh, gitu. Aman ieu teh, Cek?
12: Insyaallah, tetes mata Tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
0: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
13: Radio Peace Ciami.
4: Radio Peace Ciami.
13: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpa Propolis. Sareng masaha namina ma?
4: Maida.
3: Maida linggihan paling mana?
4: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
3: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae ma?
4: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
3: Ma ieu panyawa tos sabaraha lami ma?
4: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
3: Tos lami pisan mah nya.
4: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
3: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
4: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
3: Sate acan pengobatan ku jamu tetes Alpa Propolis biasana ka mana ma?
4: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
3: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
4: Alpa Propolis.
3: Saatos nganggo Alpa Propolis, naon wae nu karaos nama?
4: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu, teu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
3: Tino vertigona kumaha mah?
4: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos aban damang geus
3: gitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
4: Nama ge dua.
3: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na ma?
4: Tingawitan, nanti kahiji.
3: Oh. Ma, kumaha cara konsumsina?
4: Genep tetes, sakali. Tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
3: Ma Ida, tu hatur nuhun. Karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis, janten tambi sehat, rezeki nauge tambi lancar banyak.
4: Amin.
3: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten, nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata, tes mata ini apa ya?
8: Iya, tes mata ini. Iya.
7: Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
7: mata.
8: Tes mata ini cocok, itu bayangan nggak ada, sekarang udah. Ya cuma agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya, jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
8: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya?
8: Perubahannya kita merasakan diri, betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
8: Pak? Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai lima hari ini ya berubah, lima hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul, sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya?
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku, pada beli obat, obatnya kan tes mata ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget, beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: 104 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
1: Kapengerti sabotol waktu sarita ayah dina panangan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah ayah setahun waktu sarita teh namun asal nah hiji di puhu lengan anu katuhu nah dikencak gitu ayah dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngaleut eta tes dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu Pak berobat?
1: Da acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping birai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukenaon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Soalnya pada mesek kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat tatu mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kita sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan kabur
5: ya?
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, ya, amin.
4: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Purwa mentra mentra winulan sastra tinuara alon panjanginya wusin nengki kanda purwa lantara.
1: Basane purwa.
0: Purwa harto sipun wiwitan.
1: Dupi tara.
0: Tara itu kedatun. Boten wonten malih kejabi di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Jamul Dwipa.
1: Iya nggih.
0: Nagara Jamul Dwipa kang kaclukan pangewu kalau kakak jana pria kajam paring angin-angin kakocap mancak nagara.
1: Laras.
0: Watek wantos anu jadi sang nalendra dudu telu dudu loro angin sawiji-wiji ini.
1: Saha.
0: Bibisik Prabu Kanaka Murka.
1: Iya nggih.
0: Sampun dipun parek ingkang patih kana kasekti tekantun senopati kala pedeksa anu duanana sami tungkul kamali kelutat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: busana maneka warna.
1: Serba kapus peteng udianang yang panjrahing sarwaru.

0: Iya Patih lan Senopati.
1: Tuan tun batuk-batuk acan sate acana nalendra ngandika. Watek wantos Narapati Nagi Raja Nagara Jamul Dwi Payo Prabu Kana Kamurka Pengawakan Jangkung Badak Simar Dada Bewas Jemres Nutaya Hingga Napas Monlir Bang Barongan Mata Nyorot Lir Surya Kemar Upamangandika Sentak Sengor Nutaya Hingga Na Lami-lami ngandika kodaling lisan mekaten pengandikane pun Narapati Nagi Raja Nagara Jamul Dwi Payo Prabu Kana Kamurka.
0: Hadanging Sun Patih.
1: Oge Senopati anu payus dipi agul kalayan dipi kareus kukula coba menta diukna kahareup kula sanget sono nutaya papadana kahareup diukna Patih lan Senopati.
2: Tepi noda mah Gusti abi Gusti nampi dateng pembagi salira kalayan nyuwun katampi sma pangabekti kahunyupan jenengan Sri Paduka. Upu dening ati sembahan abdi abdi sapangeusi nagri hamba-hamba sapangeusi nagara Gusti Prabu.
3: Iya, ujas teteh sampean aku terima kipati
2: timbalan. Kalihna teh eta.
0: Naon?
2: Tina naon rupiha kalepatan muga ageng sewu cukup lumur jembar hapunten anu katedah Gusti Prabu.
0: Saling malum.
2: Nuhun ngeran ping tiga na aya pikir saeunaon purwa salila kersa nimbalan bujeng hingga kapunut barganing tanaga emutan nalah dugi kapati mangga nyangakeun demi kepentingan salila khususna umumna demi kepentingan nagara sareng bangsa Gusti Prabu.
3: Tunggu
2: mangga diestokeun Gusti Prabu.
0: Kaharep diukna Senopati.
3: Ay Ki Adi.
4: Kapayun kula.
3: Punten kapengkeran, kapayun calikna Ki Adi.
5: Dah, kapayun kula.
0: Atuh nyuk sumangat jisi mabdi pun Senopati nampi dateng pembagi salira.
1: Kalayan yang akan semerah pangabaktos kahunyuk panjenengan Gusti Prabu.
3: Iya, pujas tuti sampean aku terima Senopati.
1: Nuhun Gusti. Muni ngarenyang.
5: Dah ngarenyang Gusti.
1: Hatu kalihna tieta pok pilih kirang tata kirang titi duduga priyoga. Colokok sarang sajabina. Malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara anu teu sapuk sareng mamanahan salira.
0: Muga salira kersa ngamaklum Gusti. Saling malum. Nuhun dunungan. Atuh salajengna ieu teh aya pikir saeun naon.
1: Meni asyara rewas diangkir sanes dina wanci na diondang sanes dina mangsa na manga aya pikir saeunaun ulah aya anu didingding kelir genang siloka gerak pedar secara basna nyayogikeun tanaga sareng emutan jisim abdi demi kepentingan nagara umumna khususna demi kepentingan saliraku anjin Gusti Prabu.
0: Saperkara kaula pribadi
2: leres
0: ngaturkeun sewenuhun laksa ketika bingahan ka anyeun duaan anu parantos nyaosan kana pangulemna kaula dina dinten ayeuna.
2: Nah make jeung sasauran kitu diangkir ku Narapati diondang ku raja dicalukan ku ratu. Salah kaulah salahku bawahan. Moal pada ngijing sila bengkok senembah Gusti Prabu.
1: Nah, moal bahakan hati ni malan salira ngeran.
4: Ada.
1: Manga, bade siang nak manga, bade wengi nak manga, nala bade subuh nak gemanga teh teuing. Mangatan sah di ajeng-ajeng nyayogi kentanaga sarang emutan jisim abdi Gusti.
5: Dah, laras lah.
0: Nya eta kaula teh ngarasa sono anu sagede-gede na. Khusus ka anjeun Kipati jeung Senopati. Kulawas urang tarapa tepung lawung paprok jonghok ngariung tiluan seperti kieu.
2: Sami Gusti sami jisim abdi ge sono sami sami. Sami sami sono abdi oge.
1: Meni asya ngakeberai alam dunya.
4: Ada.
1: Meni asya genah tekanya hati.
4: Cara angin.
1: Tadi nama diangkir ku raja te meni asya rarewas. Bilih raja benu.
4: Baras.
1: Datong boro-boro raja benu nalah raja katingal halis nak kerung oge geus gegebegan. Gening sono. Meni genah tekanya hati dipikasono ku raja. Peperihan ma aing di imah ku pamajikan teradifikasyono.
4: Apiraku.
1: Padahal kurang ku maha benget aing syaknya ganteng na. Sami Gusti jisim abdi oge ono ida ican Gusti.
0: Nah on ono ida ican teh.
1: Sono kacida pisan.
0: Nuhun Senopati laras laras laras bagja bagja bagja. Satu luina kaulah salaku raja dia nagara Narpati dia nagri
4: laras
0: dina dinten ayeuna kaulah bakal nyangakeun layang pangajen anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung Senopati.
2: Maksadna
1: maksadna
0: rek mere layang pangajen dina poe ieu anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung Senopati.
4: Waduh.
2: Jadi,
1: Kang,
2: geus nampi di penghargaan poe ieu urangnya. Ya.
1: Ieu mah raja meni mineng teh mere piagam penghargaan.
5: Ya, ulah.
1: Ya. Padahal cikeneh mere THR. Ayeuna rek mere deui penghargaan.
5: Ya,
1: aduh. Ieu teh penghargaan tina perkawis naon Gusti Prabu?
4: Taroskeun.
2: Tina perkawis naon ieu teh penghargaan teh?
0: Nya eta dina mangsa anjeun ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara ngurus hamba-hamba rakyat. Estuning anjeun teu ngijing sila bengkok sinemah sabagian waktu anjeun dipake demi kepentingan nagara jeung bangsa. Dugi ka ieu nagara jadi nagara berat beunghar ceuk paribasana bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit ya teh hasi gawe anjeun Kipati jeung Senopati.
2: Waduh. Janten ieu layang pangajen teh dipasrahkeun ngeunaan pengabdian kaula ka nagara. Bener, aduh Gusti. Sewu tong janten bendu salaksa pun dados duka.
5: Naon teh kula?
2: Sanes jisim abdi bade nampik pangasih kana kasayan salira anu sakitu luhurna. Nanging bawiraos kaula ngabdi na kaula ka nagri sebaraga na kaula ka nagara teh anu dipalar sanes hadiah anu dipalar sanes pamuji anu diharap sanes penghargaan. Nanging ngabdi na kaula ka nagri sebaraga na kaula ka nagara teh anu dipalar cita-cita urang sadayana laksana nyaeta nuju nagara anu subur makmur gemah ripah loh cindawi aman santosa kerta sareng laharja nagara madani mardutilah kahontal kurang sadayana punten Gusti isin isin isin isin
4: isin
2: margi kaula dina mangsa di istrenan jadi patih di nagara kaula disumpah nyaeta bade bakti diri ke nagri sebaraga ke nagara syariatna hakikatna kanu kawasa. Janten ngabdi na kaula ka nagri teh ieu teh parantos ngajantenkeun konsekuensi kaula salaku apalatur nagara.
5: Dah. Ieu.
2: Tekedah, tekedah isin Gusti isin.
1: Menimal apa gedang gitu kakang pati sasyauran
5: larasnya
1: yang hempeng-hempeng oge meni sasyauran merelek malapah gedang dan memang gitu kenyataan anak Gusti dan saya upami salira pada masrahkan penghargaan ginaan pengabdian ke negara teh iya teh anu kenging teh sanes kakang pati oge kaula wungkul. Nah saha sadaya na diawit salira salaku pupucuk pamimpin luhurna hanapna dugi ka rakyat sadayana kedah kenging penghargaan sabab marginaun pamohalan tiasa ngawujud ye negara anu maju upami teu aya gawe bareng antawis rakyat sareng pamimpin-pamimpin jeung rakyatna da ieu teh hasil gawe anu rancage paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan gotong royong disebatna sagege sapihanean lamun cai imah jadi saleuwi lamun darat mah jadi salebak kitu Gusti angot urang salaku pamimpin pikeun ngemban aspirasi rakyat langkung isin ayeuna pamimpin upami ditingali tina kacamata agama
2: naon
1: langkung isin pamimpin upami ditingali tina kacamata agama.
2: Lah, bagi jima mau agama lah.
1: Bulan?
2: Bagi jima mau agama.
1: Eh, yang mempati itu belon.
4: Ada?
2: Naon si jemput belon ke kaula? Ha? Naon maksudnya jemput belon ke kaula? Digoreng-goreng di kaula tepati. Jabatan selalu huru kaula. Harapan raja anjing nyebut belaon naon maksudnya? Nyerang-nyerang. Ya. Hayang kapuji ku raja. Nyebut belaon ke kaula. Kela Gusti.
0: Pek pek pek tidak naon, tidak naon. Resep aing mana perlu debat teh. Beres.
2: Naon maksudnya nyebut belaon ke kaula? Ha?
5: Alasanana.
2: Kuno pugu alasanana. Belaon teh sarua jeung bodoh.
5: Ngeledek
2: eta. Ngeledek anjeun. Naon maksudnya nyebut belaon ke kaula?
1: Ulawa kamolotot aduh.
4: Tenang
1: ya tenang. Wales ya wales aduh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
7: Bapak Endi.
6: Bapak Endi ti mana?
7: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
6: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
7: Parantos 2 kali.
6: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
7: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
6: Aya panyawat naon di selain puyeng?
7: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
6: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
7: Atau sabotol nutos saeb mah.
6: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
7: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng mah.
6: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Meni rajin kekosrekan wae.
10: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
9: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
10: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya. Tah, iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
9: Tetes mata naon, iya tes cu.
10: Tetes mata, tes ma, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
9: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
10: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
9: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ce?
10: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Hayang kapuji kuraja. Jebut beloon ka kaula. Kela Gusti.
0: Pek pek pek tina naon tina naon. Resep aing mana perlu debat teh.
11: Beres.
12: Naon maksudna jebut beloon ka kaula? Ha?
13: Alasanana.
12: Kulopo ku alasanana. Bloon teh sarua jeung bodoh.
13: Ngeledek
12: eta. Ngeledek anjeun. Naon maksudna nyebut bloon ka kaula?
1: Ulawak ka molotot atuh.
11: Tenang.
1: Tenang ge, tenang. Wales ye wales atuh.
13: Kawas lain jeung solmet.
1: Santai ulah wa ka molotot. Calm down, calm down.
13: Rilek, rilek.
12: Naon maksudna nyebut bloon?
1: Dangukeun ka Kang Pati.
12: Naon?
1: Cacak-cacak di dunia ieu manusia diwajibkeun beragama. Cacak-cacak di dunia ieu manusia dikudukeun beragama. Masih keneh loba jelema anu luar tina aturan agama. Masih keneh loba jelema anu jararahat. Masih keneh loba jelema anu telenges. Cacak aya agama. Komo lamun teu aya? Bisa kumaheun ancurna ieu alam dunya lamun di dunya tanpa aya agama. Ceuk bahasa kirata agama ageman hirupna manusia, agama lesna manusia. Cacak aya agama loba keneh jablay.
13: Edas. Jablay leg.
1: Cacak aya agama loba keneh dongdot. Jigana lamun eueuh agama di dunya ieu, jigana kabeh awewe jadi dongdot.
13: Amit-amit kulan
12: Ke. Jijik kana dongdot teh. Jijik kana jablay. Kela punten punten Gusti. Paek tuluykeun resep aing. Cing apa kana konteks pertanyaan anjeun? Punten Gusti.
0: Paek.
12: Cing apa kana konteks pertanyaan? Anu ditanyakeun ku kaula teh lain teu meunang beragama kade. Da kaula ge beragama. Ieu mah ceuk anjeun tadi ngeunaan ka pamimpinan ditingali tina kacamata agama ceuk anjeun leuwih era palebah mana erana ta eta
11: pamimpin tah
13: sobi kulat
12: jijik teu meunang beragama jijik kana dongdot. Ieu mah ceuk anjeun tadi ngeunaan ka pamimpinan ditingali tina kacamata agama ceuk anjeun leuwih era palebah mana erana eta
13: melekarep ngomong teh
0: palebah mana tah palebah mana. Jawab, jawab.
11: Sok kadinya tanggung jawab.
0: Jawab.
12: Ngomong-ngomong agama hareupeun raja yang kapuji engge nyaho sia mah.
0: Hayo jawab,
12: jawab.
11: Jawab atuh.
0: Kalau ka cicing. Hayo jawab,
12: jawab.
0: Sok-sok
12: dinyaho. Ka hareup yeungna, ka hareup yeungna, ka hareup yeungna, ka hareup yeungna. Ka hareup yeungna. Ka hareup yeungna.
0: Ka hareup yeungna,
12: ka hareup yeungna.
3: kalah ka cicing. Hayo ka hareup biukna,
12: ka hareup
3: haling atuh siana.
12: Eh, bangga.
1: Kumaha aing rek ka hareup da kahalangan. Wowo da leungeun dalang teh tujuh.
12: Jawab. Salah saeutik dina masalah agama cilaka. Ya. Jawab.
3: Hayo.
1: Boleh. Siapa takut?
12: Tanggung jawab.
1: Moal pati-pati jisim abdi ngaluarkeun hiji pasoalan tanpa didadasaran ku argumentasi anu kuat.
4: Eta atuh kula.
1: Wani ngomong, wani tanggung jawab.
4: Beres lah.
12: Bener.
1: Leres
12: jawab.
1: Mangga. Punten kapengkeran.
12: Baik.
1: Atur nuhun. Cinten teu ge jabatanana saluhureun aing.
4: Nyatuh.
12: Nepi ka teuneung ki yeuh Senopati.
1: Hah?
12: Nepi ka teuneung.
1: Wani karena bener, sieun karena salah.
13: Salah eta.
1: Kumaha name teh pertarosan teh Gusti?
0: Ngeunaan ka pamingpinan ditingali tina kacamata agama cek anjeun leuwih era. Palebah mana erana?
1: Sae mangga.
12: Palebah mana cing jawab?
4: Sok kana jawab.
1: Nanging sateu acana jisim abdi ngajawab pertarosan ti salira.
4: Leres.
1: Urang ngadamel heula MOU.
4: Aduh.
0: Naon MOU teh?
12: Naon MOU teh?
1: MOU teh memorandum of understanding. Atanapi ceuk bahasa Indonesia urang ngadamel kesepakatan.
4: Leres.
1: Ceuk bahasa Sunda urang papaitan.
0: Papaitan kumaha?
1: Margi anu ditaroskeun ku salira ngeunaan kapamingpinan ditingali tina kacamata agama.
4: Eta.
1: Sedengkeun anu naros ka jisim abdi salira salaku raja.
4: Leres.
1: Cinekna salira salaku pamingpin. Ieu mah bilih. Bilih katerangan hukum agama ieu, bilih nyinggung ka salira, nah bade bendu atanapi moal.
4: Walah beres teh eta kulan mitaroskeun teh.
1: Bilih kadupa ku ieu hukum agama, nah salira bade bendu atanapi moal.
0: Kumaha engke?
1: Kumaha ayeuna? Sanes kumaha engke tapi engke kumaha?
4: Haha eta.
12: Alah.

0: Cius.
1: Cius lah, Cius.
0: Balabah mana erana? Saek mana? Masih keneh emut salira. Naon? Dina mangsa salira di istrenan jadi raja di nagara. Daji Sim Abdi mah masih keneh inget. Dina mangsa Jisim Abdi dilantik jadi senopati atau kakang pati ge tangtos masih keneh emut. Dina mangsa urang dilantik jadi aparatur negara di negara. Apan urang jadi sumpah maka jeung diungkulan ku kitab segala rupa. Kumaha sumpahna? Demi Allah.
1: Loh, maka jeung mamawa Allah deui.
0: Naon?
1: Maka jeung mamawa Allah.
0: Nah, naon kitu?
1: Jiga agama Islam ieu maneh.
0: Kuma dalang belegu dalang Islam aing Islam renan dalang na Kristen aing haleluya cici atau cici demi Allah abdi bade bakti diri ka nagri sebaraga ka nagara syariat na hakikatna ka anjen ya Allah satiap demi Allah tingawitan tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah luar tina dengan nama Allah disebatna jalir janji leres bener tah Jisim Abdi bade naroskeun upami jalir janji ditingali tina kacamata agama kumaha hukumna kumaha tah nya dosa dosa doraka doraka bener tah kantun ngemut teh urang ayeuna salah ku pamimpin nah tega rakyat dipimpin ku jelema doraka gara-gara janji na teu bara rukti
2: eta ulah teu aya putusna geuningan
0: margi teh sakedik dina jaman kiwari jalma hayang jadi pamimpin teh nganyukupkeun neangan untung tina enteng neangan kesempatan tina kesempitan mukmak makmak pribadi na tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat. Teu kawas dina mangsa kampanye pan urang teh ngadak-ngadak deukeut ka rakyat. Dina mangsa kampanye mah pan urang teh ngadak-ngadak bageur ka rakyat. Mere kaos ongkoh. Leuhung lamun alus mah da henteu. Tilu poe geus belel.
3: Kaos murah.
0: Jalan butut di omean bari can ka ituna can geus oge. Apan susumar di dinya janji muruluk. Kumaha janjina? Aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah. Punten, kadang-kadang geus ngejedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat.
2: Poho ka rakyat manyakulan ha.
0: Geus ngejedog mah jadi pamimpin ngadak-ngadak culang cileung neangan palingeun. Ngadak-ngadak paranyang kokod
3: lolobana kitu teteh
0: kitu tuh bener cina dan cek abdi itu mah cek rakyat ini mah
2: ya cek masyarakat
0: kitu gusti
1: dah
0: hei apaan tos papaitan tadi?
1: Oh, ada batur mah eueuh nu wani sia ngomong kieu.
0: Oh, jadi batur eueuh nu wani ngomong kieu?
1: Eueuh.
0: Tah, meumpeung aya nu wani, cicing.
2: Ah, cicing jepeh nu wani teh.
1: Teu sieun ditewak maneh.
0: Ha?
1: Teu sieun ditewak.
0: Meumpeung lineuk pek tewak aing. Ada ditewak sia teh batu. Da kuring salah ngomong kieu. Da kuring mah ngomong teh berdasarkan data-data yang otentik. Berdasarkan kenyataan, berdasarkan realita jeung dilindungi ku undang-undang, bebas mengeluarkan pendapat di muka umum sapanjang teu ngarugikeun negara jeung bangsa.
3: Dah, eta beda nu gaul jeung rakyat mah apa?
1: Walah luar biasa.
0: Asinggung salira Gusti. Seutik.
3: Aya ka gores seutik ti betul.
0: Untung geus papaitan lamun jeung papaitan dipecat geuna ya.
2: Pasti atuh.
0: Tah kitu Gusti. Urang wangsul keneh kana kenyataan sanjana. Itu dan nu bukti mah kitu teteh.
3: Laras kulat.
1: Dah, yo, siap.

0: musim abdi kepada permios ngeran.
1: Jikra ini berakhir lalu mampah
0: nanging sate acana musim abdi pada sanuk-sanuk lawe kasalira. Nah, margi dinapang perangan teh panginten sadayana bakal jadi algojo. Te maehan bakal dipaehan. Te sial panginten abdi teh. Untung ieu mah bilih sial na jisim abdi mulang ka nagara ngan saukur bangkena. Bilih mulang nati pangperangan jisim abdi ngan saukur ngaranna ngan saukur bugangna. Ya yeuna we jisim abdi hapunten Gusti. Tina samudaya kalepatan ageung simawonten alit. Dina mangsa ngabdi bakti ka salira jisim abdi tangtos seueur pisan kakiranganna Gusti. Ampunten jisim abdi.
1: Tumah. Sami-sami senopati hampura kaula oge hampura.
0: Dihapunten Gusti, dihapunten nuhun. Aye geus ge mabang blas di mana jisim abdi maotna oge aye parantos islah kieu mah. Iya.
2: Dah laras.
0: Patu sakantenane jisim abdi upami maot nitipun bojo.
3: Ada.
1: Namana boga pamajikan?
0: Gaduh. Ayeuna teh nuju ka kandungan.
1: Sabara bulan?
0: Nuju sasihna Gusti.
1: Sabara bulan?
0: 3 tahun.
3: Ah.
1: Menilih lalila teuing teu nganung teu nganung naon?
0: Nganung maksud jeung tujuan.
3: Boga tujuan rerucan kalaksanakeun.
0: Omat panginten upami abdi maot panpun bojo teu janten rana.
1: Bener.
0: Omat pun bojo ulah dibikeun ka panayagan Gusti. Panayagan masa depan suram. Nya.
1: Jik kira ini berak lu mampah cukur mukuh. Amin.

0: anu bungsu. Mangkane anak aing nu bungsu teh cenah keukeuh hayang HP dua pintu. Neneangan can pangih-pangih aing.
1: Moal aya atuh aya ge dua kartu.
0: Ada keukeuh dua pintu cenah dua kartu. Si aing teh ya HP atawa kulkas. Dua kene kanca. Hampura kaula bisi balik ngaran ka dieu nya. Ya yeuna we hampura.
1: Sami-sami.

Yudhishthira. Monar sekwaing ngayon na panawa bangsan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos aya ka kaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio P.
5: Radio P.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Jadi aing ayeuna ye.
7: Laras ulah.
6: Anasaran aing tiba heulah yang ngasaan kadigjayaan si Gatot Kaca jeung si Bima.
7: Laras.
6: Bejana si Bima jeung si Gatot Kaca teh hiji. Jama anu sakti hiji jama anu gagah
7: laras
6: tapi keur aing mati kana kasekti maka ditemongkeun ka balarea maka ditinggalikeun ka balarea ilain si Bima yen lain si Gatot Kaca anu sakti tapi aing mati kana kasekti
7: sae kula
6: tunggu si Bima tunggu Gatot Kaca hancur ku aing sia. Sedanten wala dia pala tamtama. Hingga. Kumpul.
7: Kula.
6: Semangat, hei.
7: Hingga.

0: Yang akan semah pengabar tes gusti.
1: Diuk, calokan batur-batur.
2: Oke, bos.
1: Buuk naon sedikitu-kitu.
3: Ulan?
1: Eta buuk naon dikitu-kitu. Lebih kan nyungcung gitu.
3: Ngenakeun nyete gaya mohek.
1: Mohek?
3: Sumuhun.
1: Mohek naon?
3: Mohek mongkleng.
1: Sama boek atuh.
3: Ngenakeun abdi anak pang.
1: Pang naon?
3: Pang goreng patut.
1: Calukan patur-patur. Oke, bos. Hey, my brother, everybody. Come here. Let's go. Come on.
4: Kemari. Ke sini.
5: Sini.
3: Kadi aji.
6: Dengar tiun merenang. Anas aing ing.

0: Cuma kaprihatur Gusti.
1: Dio, diterima.
0: Ulan?
1: Diterima.
0: Maksudnya?
1: Ay, diterima.
0: Oh, sumuhun.
2: Halo?
0: Naon cina?
1: Goblok kok sumuhun. Diterima, belegung.
0: Terima. Hah?
1: Diterima.
0: Ari batur nanya teh jawab. Eta teh dosa.
2: Dosa?
0: Tekengeng kitu teh sopan upami batur nanya teh jawab. Pancek aing ge enggak jawab anjing. Cek nunungan teh ditarima.
3: Terima sama eta.
0: Balakah ungut-ungutan.
3: Sopo eta.
0: Disangka dakwah aing. Naon cenah cek nunungan teh?
1: Aduh si anjing. Ditarima belum?
0: Oh, nuleres. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak mana maut anjing?
1: Lain bapak aing maut belegung diterima.
0: Bu, iraha maut na.
1: Aduh anjing, aduh anjing. Eueuh nu modar anjing.
0: Kulan,
1: eueuh nu modar anjing. Anjing eueuh nu modar.
0: Oh, tos 2 minggu.
1: Aduh anjing anjing.
0: Geus tong diceungceurikan nih.
2: Parah.
0: Anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna.
1: Iya. Masya Allah aji.
0: Tah kitu amin gitu. Aduh aji aji.
1: Budegna parah aji parah. Parah aji parah parah.
0: Kunaon maotna teu damang heula?
1: Eueuh nu modar.
0: Oh, liper.
1: Eueuh nu modar aja.
0: Atuna sanes sawartos ka abdi. Dai liper mah gampang. Ceuk ibu cici oge cina liper mah gampang. Nya eta ubarna teh ku hahanyiran.
2: Eta.
1: Aing ge nyaho. Geuna eueuh nu liper aji.
0: Ish. Hahanyiran.
1: Eueuh anjing aing ge nyaho ngan eueuh nu liper.
0: Ish. Hahanyiran.
1: Anjing. Eueuh nu liper.
0: Astagfirullahaladzim. Hahanyiran. Sanes hahariringan kade. Hahanyiran. Mode ku belut.
2: Belut.
0: Ku harmis. Tah, nu langkung sae pisan mah ku tutut.
1: Lah. Aing ge nyaho. Ngan eueuh nu liper.
0: Ish. Tutut.
1: Ajik aing ge nyaho eueuh nu liper.
0: Ish, tutut.
1: Ajik. Aing ge nyaho ubah liper teh ku tutut.
0: Allahu Akbar. Sanes ku eta.
1: Kunaon?
0: Ku tutut.
1: Ajik, ajik, ajik.
0: Tah. Kumasia we ajik ah. Aya bahan aing nu liperna goblok. Awina mina teuing sia teh.
1: Tuh, cile di hareup. Bahan aing nu teu heula. Di tukang diukna.
2: Tukang antri.
1: Di tukang diukna.
3: Oel.
0: Hei. Naon?
1: Di tukang diukna.
0: Ku tutut.
1: Si ajik tutut di tutut deui. Di tukang diukna. Hei.
0: Naon?
1: Di tukang diukna. Di tukang. Astagfirullahaladzim. Ajik.
0: Naon si maneh teh kaing teh Noel, Noel ari ngomong henteu.
1: Itu teu ngomong si aing. Di tukang diukna belegong.
3: Kadenge merentah.
0: Ah, mung ah. Kadenge. Aing marek di tukang ah diukna. Pajek aing ge kitu sia teh. Kulan
1: teu ngomong. Aing teu ngomong teu naon kulan. Tah dengekeun ku si Ata.
0: Alhamdulillah ya Allah.
2: Aya naon ya?
0: Geus lohor deui.
1: Si Jurik aing mecus di sanga lohor.
0: Budeg teh kabina-bina teh sia teh.
1: Yenu adan juga nangis kadahar jengkol ya. Ngepegang meledos ke dia jengkolnya. Jadi kaya gaji.

0: Joli-joli si Aji kaing. Udah si teh papatong celek dina irung aing. Abina-bina ting si teh. Ih! Awas lain kakolot. Belagu. Abina-bina ting si teh. Ae-ae. Bukan kitu-kitu na. Nge si Aji. Nah, no, jemlah cangkeng.
1: Aduh, Aji. Nah, si teh. Mendingan beletak kena irung. Nah, si teh.
2: Nah, nolo.
0: Nah, si teh.
2: Waduh.
0: Nah, on.
2: Nah, si teh. Aduh. Galah naon nyawa ku naon si kain.
0: Naon?
2: Aduh. Nepi ka jangar aing didegung-degung ku sia. Kurang ajar emangnya gua cowo apaan? Masalah buat lo.
0: Ya
2: emang gua harus bilang wo gitu. Salah naon aing?
0: Ya salah mane?
2: Naon?
0: Mun leumpang teh heugneuleu. Ieu mah tungkul yang ngadudud. Jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing.
2: Ah, kitu. Jadi maneh ngambekna gara-gara ulu aing diadu jeung ulu maneh.
0: Heeh.
2: Sabab?
0: Teu neuleu.
2: Jadi salah?
0: Maneh.
2: Ya. Dipikir-pikir mah lain aing anu salah.
0: Saha?
2: Sia.
0: Naha aing?
2: Dengekeun belagu. Geus puguh pan aing mah teu neuleu. Tah sia nu neuleuh ka aing geus nyingkah ka itu. Ieu mah cele di dinya jiga nu nyeun masalah jeung aing emangna aing rek sieun sia. Alah. Kurang ajar sia awas disantet sia ku aing. Amina-mina teh. Eh gini aya Gusti. Sugan teh kapiting.
0: Dunung enggak disangka kapiting. Dunung enggak disangka kapiting. Eh. Eh. Hei, hei, ih, Allahu Akbar. Naon, dunungan disangka kapiting. Is, tutut. Aji, tutut, Aji. Hayang apas mila yang kena tutut.
2: Nah, itu nebodak di kogobong. Aya naon ku sih?
0: Kehula.
2: Ulan?
0: Kehula.
2: Mening ayana.
0: Ke maksudnya gesal sih.
2: Nah ada yang naga teriwa.
0: Lain daguan.
2: Mantasan siapa nabi tes kadiyo.
0: Engkeh cina.
2: Eh monyet. Lain kamane aing mah. Eda ayang miluan eh. Ayang miluan eh. Marukana rek dibawaan padahal moa gustinya.
0: Iya. Yeah.
2: Tuh. Ya gusti oge nya. Wayau. Situ mah pita gelohan gustinya.
0: Iya. Yeah.
2: Tuh. Si itu mah kabri ngeharian wainya.
0: Iya.
2: Tuh. Si itu mah goreng patutnya.
0: Iya.
2: Tuh. Kami abri kasepnya.
0: Entuh.
2: Tuh.

0: Mas nunca surupan na jig lembak di sini. Buka tu topina belukung. Jadi kita budak Badung sini. Nah, jenis le. Nah, jenis melak canggeng. Ya, cik, mending aja legur, jirahai. Burung ngerucu, main juga tarik-tarik. Nah, jenis le. Macam mana pula lah kau? Nah, macam mana pula kau bulu tak bila itu kena sirah awak? Ye, mana memang ngomong tak gitu, oi. Urang mana mana? Ah, oh tidak mengerti awak dari Medan. Oh, ti Batak, betul. Geus lila aya di Sunda, heh. Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikan ya. Ada ikan mujair lila. Eta mah nila aji itu. Oh, can ngartiun bahasa Sunda meureunnya. Sudah lama ada di Sunda, heh. Sudah lama ada di Sunda. Ya ginten-ginten tilu sasi ya biar ada Sunda apa? Curik tetana jawab tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Ngaran mana? Nama apa? Ucok Kumarurung. Ucok Kumarurung. Ayo di dia jeng saha? Sama di awa. Saha butet Tumaregung. Iya Kumarurung adina Kumaregung. Oh keluarga panas tiris sebenarnya. Jigana ninina tampak ieu mah. Ari bapa mane?
1: Bapa awa.
0: Si Garantang.
2: Waduh.
0: Si Garantang. Ari inung ye siga termos. Ari aki siga seeng.
2: Halo.
0: Oh, keluarga parabot dapur. Jigana uyutna hawu ieu mah. Bisa bahasa Sunda?
1: Sekedik sekedik.
0: Sekedik aja lah sekedik.
1: Tapi meskipun si abang ini dari Medan, meskipun si abang dari Batak, tapi si abang karena kesinan Sunda, si abang itu rees jeng dede.
0: Si abang hees jeng dede, bukan hees jeng si dede. Ah, bileguk lah kau, rees jeng dede. Oreus, nah itu rees bileguk lah kau. Namanya bisa lagu Sunda?
1: Ya bisa.
0: Lagu naon?
1: Si abang itu paling resep itu lagu Bubuy Bulan.
0: Bubuy Bulan?
1: Betul.
0: Bisa?
1: Ya bisa.
0: Bisa.
1: Oke, okay. Bubuy Bulan?
0: Oke. Okay.
1: Bubuy Bulan itu masih?
2: Apa deui?
0: Ongko becus ajik cita tadi. Tegen. Bubuy Bulan. Boboy bulan sangrai benteng panon poe di saate.
1: Ah, itu lagu Boboy Bulan itu nyerep kena hati.
0: Nyerep aja lu nyerep. Isha
1: Boboy Bulan, oke. Berang mitin aku mak.
0: Bobo,
1: sudah. Bubuy Bulan.
2: Aduh.
0: Enakeun.
2: Enakeun.
0: Majik nyeri sih teh.
1: Bubuy Bulan. Bubuy Bulan di sangra si bentang lah ba. Panon sia, panon poe ajing leun panon sia.
0: Tong kalau Bubuy Bulan saera. Urang dia gak ngalarti Bubuy Bulan mah. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: mi'ad. Orangnya bisa mana?
2: Ya bisa.
1: Lagu naon?
2: Si abang itu paling resep itu lagu kopi dangdut.
1: Kopi dangdut?
2: Betul?
1: Si sok.
2: Oke, okay. Kopi dangdut?
1: Iya.
2: Oke. Nayaga?
1: Nayaga sak kurang semangat ah.
2: Nayaga?
1: Ah, kurang kompak. Tukang goong tidak yoyoan.
2: Oke, okay, satu kali lagi Nayaga yang kompak. Oke. Okay. Oke. Okay. Nayaga. Nah, itu kompak.
1: Si Aji kayak becacar kompak. Kompak naon nak, kompak jempek.
2: Oke, okay, Nayaga, I want to sing a song kopi dangdut. Are you ready? Oke, okay, please, kopi dangdut. 1 2 3 4.

0: ulah perebut keun anu ngalah tutut ma aing lah. Yik tutut ma aing teh. Tah kitu ngungkurin dadang duit teh sok aya gelut wae lain naon nah anjeun. Aduh ieu jelema perebut tutut tapi ka kieu ieu.
1: Sok selisikeun.
0: Ai sia jik tutut aing teh. Bos anda yang dengar nak? Ayah naon Gusti?
2: Diuk.
0: Oh, saya mangga menawi teh ayah naon-naon dah sawios ka abdi weh tenang Gusti nya.
2: Heh.
0: Nang ngomong naroba. Cici ngomong deh. Macam mana pula dah kau? Oh, salah dengar urang ini. Dengarkan lah tempat terung. Naon ini kita lancar siapa saya suna. Nah naon gitu cina siete orang Batak. Ayo yoi poho dalam orang Batak ayo mati mana di Pasir Muncang. Ya dah Pasir
3: Muncang sungan teh orang Batak baru didengarkan ku aing pake orang Pasir Muncang. Narari poe ka aing teh abong ka jelema ganteng. Abong ka jelema kasep.
0: Sadaya naon eta?
2: Teuing. Naonnya?
3: Mane teh dianggap ya aing. Ieu teh aing nu ngomong teh belegu.
4: Oh radio meureunan.
3: Disangka radio buka kacamatana tuh.
0: Nya ka aing ning.
4: Astagfirullahaladzim, naon, tingali, naon, itu melon segede gitu.
3: Wah, belum sih buat melon, kan?
2: Gis.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alapa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina
1: ieu? Kadua kalina, ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo

0: Biang
1: oh,
0: gitu
1: mohon
0: anu jitu damangnya panginten ku abdi taros kapun biang teh kumaha ya karosna alhamdulillah saurang teh
1: panyawat naon manawi
0: panyawat nama kawit nama lambung
1: lambung
0: mung ser paripaosna bari ponis teh sarada repot gitu
1: mohon.
2: Sabadana mengkonsumsi alfa propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
0: katingalina alhamdulillah gitunya panginten mata aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu aya nama alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
1: amohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
0: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alfa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alfa propolis penten
2: hatur nuhun
0: enggak sami-sami bapak
2: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sedang tenular dia balat tam-tama hangkut buta parantos sempak merbayak sadi painen patih kana kaseti.
8: Iya nggak. Punirahangan diga.
7: Atur sewun nuhun laksa ketika bingahan. Kadulur-dulur anu parantos cunuk baraya anu parantos datang. Pamili anu parantos sumping nyawasan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna. Bagea dulur-dulur.

0: Si goblok dan aku nanya.
1: Ya teteh.
0: Batur-batur rampak sekar poka grup. Der menerikin mana. Kaciri sama hayang kapuji kudunungan teh. Kaciri sama hayang ka alam kudunungan teh. Matak naon lamun guyub jeng batur bareng.
2: Aduh itu yang ah. Songot-songot aing. Songot di paraban ku aing. Songot di wawalan ku aing. Nama kajeng pipiluan karena urusan aing. Kuma aing. Weh.
0: Lain kuma aing. Pan mana teh rombongan urang.
2: Saha.
0: Mana?
2: Tuh harayang tuh. Tuh hayang aing mangahiji jeung kaum duafa. Tuh hayang aing mangahiji jeung parkir miskin. Aing mah jelema beunghar, aing mah menak.
0: Saha beunghar?
2: Aing.
0: Beunghar nana haon ajik. Manya nu beunghar eueuh buukan.
2: Nya. Nah sieun teh mah kana buuk. Dawa buukan teh ka hayang aing. Mani ngawa buukan ajik jabatan untuk maneh diga pager.
0: Untuk aing juga pager cina eh si Juri
3: gus cicing
2: lan
3: cicing
2: nada telo lompatan tadi dia cicing
3: maksud aing teh jempe.
2: Oh jempe mun teh tadi jempe ketu da abdi mah jelema na nurut tamu cek dunungan jempe jeup sungut abdi mah tara ngomong deui abdi mah
1: tara tani
2: lamun si itu ditita jempe teh hayo wae ngocomang. Sekarang diomongkan. Abdi mah moal gusti lah mau cerdunungan tita jempejap. Semua teh kawas di kaput. Kita ngomong deh. Abdi mah. Kamu si itu di tita jempejap. Ayo weng. Ucamang. Sekarang diomongkan. Abdi mah.
3: Sian waneng. Udah tadi jempe sesungguh teh.
1: Ya.
3: Ay ay.
2: Ini serba salah. Eh aing. Ongko aing tadi cari jempe tapi dicarikan wae.
3: Nah sian waneng wae.
2: Ganeng kene gusti tarik. Abdi malah launan.
3: Tapi karena malang na malang gitu sia kerunungan teh. Jurig teh sia.
4: Carekan kumaha.
2: Nya bawahanana jurig. Dununganana genderawo.
3: Kasaha sia nyebut genderawo teh? Ha? Kasaha nyebut genderawo teh? Kasaha sia nyebut genderawo teh?
2: Kadunungan.
3: Aduh. Dikepet sia kuaing.
2: Nya ditakis.
3: Ai ai.
4: Coba eta.
3: Sia teh wani ka aing.
2: Sanes wani da dikepret teh nyeri. Nya ditakis.
3: Balik-balikeun sia ngomong teh.
2: Da teh dibalikeun mah tutung.
3: Heuh, aing.
0: Lamun deukeut didangur ku aing sia. Lamun deket tidak gua siapa aing.
2: Untung jauh.
3: Eh, meni mumul eleh siapa ngomong teh?
2: Yang tibatan eleh omong lawe hade ngajual imah aing mah.
0: Aingan aji kontrak wae atuh.
3: Aya naon nya teh gusti?
2: Teu aya naon-naon.
3: Oleh kasia.
4: Aku sabar kowe sing eta tah.
3: Kieu. Pangna dikumpulkeun teh kaula aya perlu.
2: Nanya aya perlu karena naon lawan perlu mah dikumpulkeun. Nugelo lain, ngedung ngeriung, ngeungkul, naon.
0: Gandeng, siya teh.
2: Nyir meni atol. Nyak.
0: Aya perlu naon, gusti.
3: Wayana. Ti ayena gerat talung tik pangarti, tiki wari kotek tak pangabisa ti ayena. Bisi aya ilmu anu kasungkur-sungkur pangabisa anu can katalah pangarti anu can katalung tik. Ti ayena gerat pikiran.
0: Nah,
3: wayahna ayeuna pasukan khusus urang init ka nagara Amarta.
2: Bade naon?
3: Ancurkeun nagara Amarta. Urang serang.
0: Naha? Naha gusti? Soalna Raja Amarta anu ngaran Yudhistira geus ngahina ka nagara urang, ngalunturkeun wibawa jeung komara nagara ieu nagara Jambudwipa. Oh jadi si Yudhistira teh ngahina ka nagara urang.
3: Bener. Iya. Yeah. Ancurkeun ku aing Amarta.
0: Wayahna euy, siapkeun pasukan. Wayahna siapkeun pasukan. Paling ge tutut si Waji ka ingeun nyaho. Patuk pasukan tutut ku sia kreangkeun goblok. sakalian dibasmi ku aing tututna. Geuleuh aing mah. Tutut deui, tutut deui. Unga ngomong tutut, unga ngomong tutut, teu pusing ka aingna ge. Meureun teu nyamung. Aya ngabasmi aing kana tutut. Di detik ayeuna aing benci terhadap tutut. Aya tutut ku aing dipekrek ayeuna. Geuleuh ka sia teh lebok ku sia tutut jeung cangkangna. Sabina menit. Kaya kalian jeung sawahna ku sia kelebok.
4: Kesel
0: teh. Jeung nu gableg sawahna sakalian kesel aing. Dibasmi ku aing tutut-tutut ayeuna mah. Geuleuh aing. Wayahna dina danget ayeuna urang init ka nagara tutut. Ku Jisim Abdi tutut maka dibasmi. Sabab eta tutut geus musingkeun ngasila. Asia tutut teh tutut wae naon atuh? Geuleuh aing mah juda. Ditah tadi ti baheula di pika ayeuna teh ngan tutut teh jeung tutut.
3: Wayahna Raja Amarta anu ngaran nyaeta Prabu Tutut.
4: Aduh, Prabu Tutut.
2: Nah jadi Prabu Tutut eta kumaha teh?
0: Sia tutut wae atuh, Ganeng.
1: Geuleuh Gusti atuh da. Mangnya aya tentara budeg. Abina-bina teuing kana tutut teh hayo.
3: Hayo. Urang init urang ancurkeun eta tutut. Eh tuh jadi aing kebawakeun. Wayahna. Ini sarea. Ulah tinggalan
1: saek mangga-mangga Gusti. Nanging sateu acara Jisim Abdi perang, abdi bade galungan heula jeung tutut.
0: Beres. Masial geuna. Ulah aya nu tinggalan pasukan khusus urang ancurkeun ngalawan si Bima, si Gatot Kaca, si Arjuna kabeh.
1: Saek mangga-mangga.
0: Ini sarea.
1: Mangga Gusti Prabu, mangga Gusti Pati. Hayo.
0: Bledag geuna mata. Mun aing mah nyingka.
2: Sia nu ngadupa ka aing. Sia nu ngamak belegug.
0: Hei.
2: Nying rawas naon sia?
0: Eta teh dunungan belegug.
2: Nyaho aing oge.
0: Nah tuh ka dunungan teh meni campelak.
2: Nah ari dunungan salah rek diantep. Nah ari pamimpin salah rek diantep. Manehna nu ngadupa ka aing, manehna nu ngamak. Nah iya hukum teh gunana keur leutik unggul. Nah hukum teh gunana keur sangsara unggul. Ai bangsat hayam diduruk, bangsat motor dipaehan, ai bangsat duit nagara dirantak anjing musia.
4: Wah beres. Ulah diantep nu kitu mah tuman.
2: Mantang dikaprokan aing malain capati.
0: Eh. Belegung. Batur teh ngadukung.
2: Hah?
0: Batur teh ngadukung.
2: Tararayang teuing.
1: Batur mah ngahaja aya nanangan dukungan hayang jadi kepala daerah. Mana teh hayang jadi kepala daerah?
2: Tah rarayang teuing.
1: Belegug sia mah.
4: Bodoh.
2: Hah?
1: Belegug maneh mah.
2: Sia nu belegug bodoh.
1: Naon?
2: Ya kaguk ya aing ngahalangan we congcorang ye ka aing teh. Haling. Haling. Cicing sia, bapa keur usaha cicing.
1: Cicing corang teh anak da bu euy. Nah, make belegug.
2: Ya, dengekeun ku maneh bodoh. Lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah, pek pikir ku sia.
1: Naon?
2: Rek saha nu milihna ka aing? Tong boro-boro jadi kepala daerah, baheula we aing nyalonkeun jadi RT di Pasir Muncang. Pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing. Aya ge nu milih nu gelo ka aing mah. Kitu ge nu gelo meunang amandian heula. Asaan saeutik.
1: Tapi hayu-hayu ini.

0: tinggal gagarowe baku imawauti
1: alah araratu cepone
0: jeng muruluk sagala tuh
1: temani cepone tadi tes nikah tiris
0: be
2: kina rambut meren
0: sien ka pancong
1: ya
3: darara mangsa dayanya
0: aya pangesto kulan
3: tak
0: aya pangesto kulan
3: nuhun ari damang mah
0: dupi salira kumaha damang kulan
3: cekap
0: beres bade angkat ka mana
3: ka nagara Amarta
0: loh dupi maksadna kulan
3: rek nyerang nagara Amarta geus ngahina ka nagara urang dulu
0: loh campelak eta
3: mah campelak kalunturkeun wibawa jeung komara
0: dah
3: musik-musik gula mani ngahudangkeun macan turu.
0: Laras atuh.
3: Marukana di nagara aing teu sararakti meureun jelema nya.
0: Wajib ditindak eta.
3: Heeh. Di Blok Pasir Muncang teh ieu teh nya.
0: Laras.
3: RT 2 RW 4 Desa Balereja. Balereja.
0: Balereja.
3: Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu.
0: Laras.
3: Pupokana pangaresana Bapak Haji Ramin miwah Ibu Hajah Cici
0: laras
3: eyangna oge Bapak Anton Wijaya SPD miwah Ibu Siti Juana
0: iya
3: ibuna sareng Ramana anu disepitan
0: laras
3: nyaeta dina raraga nyepitan putu putrana Cep Ijdihar Afa atanapi A.A. Jalu
0: laras
3: parantos di sepitanana parantos Bret Kasep nya mudah-mudahan ya teh si A.A. Jalu teh cing damang salamina
0: amin
3: dijauhkeun tina sagala rupa mara bahayana
0: laras
3: dicaketkeun tina rezekina
0: amin
3: nu jauh cunuk nu angang datang nu caket langkung kapuret
0: amin
3: atu dulur-dulur uing aya di dieu.
0: Sor.
3: Bapak Seo Soeng.
0: Aya.
3: Sugan teh Soeng, nan Seong. Bapak Soeng.
1: Lain
3: Soang. Lain Soang kada Soeng. Bapak Sana.
0: Aya.
1: Aya.
3: Oge Bapak Sini. Ke sana sini. Bapak Kati.
0: Aya.
3: Bapak Nasir.
0: Aya.
3: Bapak Lali.
0: Aya.
3: Bapak Uma Jengot.
1: Aya.
3: Bapak Jamak Sari.
0: Aya.
3: Bapak Jumadi.
0: Aya.
3: Bapak Nanang.
0: Aya.
3: Bapak Nawan.
0: Aya.
3: Bapak Mantri Cala.
0: Aya.
3: Bapak Bonin.
0: Aya.
3: Bapak Ahim ku Balereja Raja. Bapak Ujang Alex Surah Balereja. Bapak Imin Heriana juru tulis. Bapak Haji Arman
0: laras
3: Bapak Wakil Anan
0: aya
3: Ibu Ana
1: aya
3: Ma Cici
0: aya
3: Ma Kusnia
0: aya
3: sareng Bapak Aksan alhamdulillah
1: kararumpul
3: Balereja
0: Bapak Aceh Kapolsek ge aya
3: Bapak Aceh Kapolsek aya
0: laras patrol heeh
3: nuhun-nuhun Kapolsek patrol
0: laras
3: heeh alhamdulillah umur-umuran aing ngawayang lalakon dipotong heula. Ngeus meureun kamari bapak aing di kitu. Galun-alun haur geulis beureun geus lalakon eta teh. Heuh teu nyaho da heuh da. Teu milu ka dieu na ge.
1: Ya, teu bisa.
3: Heeh, da beda rombongan nya ge jeung bapak.
1: Beda grup.
3: Beda grup. Beda grup. Doana we ka urang dia pun bapak Abah Asep teh cing sehat salalamina nya. Doana ti urang dieu.
0: Amin.
3: Urang ngadoa ti awit anu kaguan maksad. Pangaresana Bapak Ramin sakula wargi cing kagentosan anu melipat ganda karugelan tina hajatanana.
1: Amin.
3: Ti awit anu kaguan maksad anu disepitan, anu nonton, anu ditongton, anu ijalan kum ti diwiji-wiji, sadayana cing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulungna Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Amin. Ah. Kaul heula ka urang dieu.

0: tradisi aya deui kaul anu non tradisi.
1: Aduh naon kaul naon.
0: Teu dak kudu dicumponan kaul teh.
2: Laras atuh.
1: Beres.
0: Heeh, sabab naon uing teh lamun kamari bulan puasa pinuh teh da beuh napa bulan puasa malin?
1: Nya.
0: Di mana di mana anu ngaranna ngapoayang keur puasa?
1: Aya.
0: Da
1: ibadah.
0: Usuh we da bae teh kana ibadah. Heeh. Piapina kitu.
1: Sok sahur
0: subuh geningan ai subuh geningan tepi aya geningan joget sesar.
1: Tong dua.
0: Nya. Tah aing ge hayang kau joget sesar.
2: Parengkelan
1: kitu.
0: Ha?
1: Bisa.
0: Eh, bapak bapak-bapak ramin marasepkeun kana joget sesar. Apa mana joget sesar?
2: Kumaha?
0: Gagra.

0: Beres pisan paingan atuh.
1: Beki ganteng ge aingnya. Nya. Joget sesar wae lah. Alah. Bapak aja tidak pahit joget sesar.
2: Hayang. Ya.

0: Liur
1: jigan eta. Aduh. Itu Bapak Anton hoyongeun saurna.
2: Hah?
1: Bapak Anton hoyongeun deui.
2: Bapak Anton palayeun.
1: Palayeun.
2: Aduh. Ah, bae ah.
1: Jumponan.
2: Aduh, ngaji geus geugel eta euy. Kips

nyinyir anak aing galungeun. Poho di

0: 104 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Janten Bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes wanya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Everybody listen. Aku kalah bukan sama rasa, tapi sama harta dan muka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah nembe aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, supaya mie makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah uih ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, na, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah muhun manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Nembe sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui
1: ma teh. Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah gitu nya mah teh ieu ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa cocok pisan ah gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emas atas nama konsumsi jamu tetes apa.
3: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala tatar galuh hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagaluh. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
4: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
5: Hey orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya. Mohon. Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Oh.
3: Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Riut tos teu aya, cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Aya
3: na. Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Saalit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesandet teh ka ngomitran ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian pangitenya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaosna nya. Mohon sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Aya
1: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang unggap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri, sok ngewodo dada gitu, dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok pingsan ngewodo kita gitu, dada di punggung kita gitu, pas gitu. Terus lambung, lambung dahar teh, naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus sok ayo engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sekarang ke herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan terus ke herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karaos kabel mah cocok, leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Keur mah ka masjid ka capek.
0: Oh, kitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: wae. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ieu nya. Kontak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus sabaraha botol deui, Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol deui nya.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya perubahan. Ieu imah anggot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
0: Nuhunnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin. Oming
0: tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai kelanjutan dari pembicaraan kita tentang serial para nabi, maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Balkis. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam, yang Nabi Daud ini merupakan keturunan yang ke-12 dari Nabi Yakub. Pada diri Nabi Sulaiman bertemu kebesaran dunia dan kebesaran akhirat. Ya, beliau seorang raja. Ya, beliau seorang rasul. Ya, beliau seorang pemimpin agama. Ya, juga beliau adalah seorang pemimpin negara. Alangkah idealnya memang jikalau ulama menjadi umara, atau jikalau umara adalah seorang ulama. Dengan posisinya sebagai ulama, maka nilai kepemimpinannya terpelihara dari segala macam bentuk penyelewengan. Dan dengan kedudukannya sebagai umara, dia akan lebih efektif memberikan komando kepada rakyatnya untuk hidup melaksanakan perintah-perintah Allah. Tetapi oleh karena orang yang sekaligus jadi ulama dan umara termasuk jenis makhluk langka, maka agama hanya akan memberikan pesan agar yang bernama ulama dan umara saling bekerja sama untuk kemaslahatan dan kemanfaatan rakyat. Ulama adalah ulama, umara adalah umara. Jikalau keduanya bisa berjalan dan berdampingan dengan baik, rakyat akan jadi nikmat. Tapi kalau keduanya centang perenang, tentu rakyat akan jadi kiamat adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa figur Nabi Sulaiman adalah figur yang bertumpu kebesaran dunia dan akhirat? Kita lihat dari sejarah bahwa Allah memberikan mukjizat kepada para rasulnya biasanya sesuai dengan kecenderungan umat yang dihadapi pada waktu itu. Umat yang dihadapi Nabi Musa alaihi salam adalah umat yang senang kepada kegagahan, suka kepada bentuk badan yang kuat. Oleh karenanya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa berupa kekuatan, baik tongkat maupun tenaganya. Sebaliknya, umat di zaman Nabi Isa alaihi salam cenderung berbangga dengan kemahirannya di bidang ilmu kedokteran dan ketabiban. Maka mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa adalah mukjizat yang bisa mengatasi semua itu, sehingga Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta, belang, bahkan sampai bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecenderungan umat kepada kemampuan bersyair, sehingga ketika itu yang dihargai adalah ujung tombak dan ujung pena. Ujung tombak dalam arti pahlawan perang, dan ujung pena dalam arti seniman dan penyair. Maka di antara mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi adalah Al-Quranul Karim, yang keindahan gaya bahasanya tidak seorang penyair pun sanggup menandinginya. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, kebesaran dan kemegahan dunia, kekuatan dan kejayaan menjadi ukuran. Kita tahu bahwa Jalut yang dihadapi oleh Nabi Daud adalah seorang yang bertubuh besar dan gagah perkasa, yang dalam sejarah lebih kita kenal dengan nama Goliat misalnya. Maka tidak heran kalau mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa merupakan mukjizat yang bertumpu antara kebesaran dunia dan kebesaran akhirat, sebagai raja dan juga sebagai nabi. Tetapi yang patut menjadikan pelajaran buat kita terhadap seluruh kebesaran yang diberikan itu, Nabi Sulaiman berkata, "Haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru." Semua ini, kekuasaan dan kebesaranku, kejayaan dan kekayaanku, adalah anugerah Tuhan untuk menguji diriku. Adakah aku menjadi bersyukur karenanya, atau malah aku menjadi ingkar karenanya? Alangkah baiknya jikalau ucapan Nabi Sulaiman ini kita bisa resapi dan kita bisa terapkan dalam kehidupan ini. Seorang pedagang yang berhasil berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seorang pejabat dengan kedudukan tinggi berkatalah seperti perkataannya Nabi Sulaiman. Seorang ulama dengan posisi sebagai pemimpin yang non formal berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seluruhnya berkata, "Haza min fadli rabbi." Seluruhnya ini adalah karunia Allah untuk menguji diriku, adakah aku bersyukur atau aku menjadi ingkar karenanya. Inilah sekelumit tentang kebesaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada usia 13 tahun, beliau sudah mewarisi kerajaan ayahnya Nabi Daud dengan meninggalnya Nabi Daud alaihi salam. Dan sejak itu, keistimewaan-keistimewaan Nabi Sulaiman alaihi salam sudah nampak dalam kehidupan. Beberapa keistimewaan bisa kita catat dari pribadi Nabi Sulaiman ini. Pertama, beliau cerdik, cerdas, dan bijaksana. Dan tentu saja harus begitu. Kalau Rasul goblok, mana ada umat yang mau ikut. Tetapi kecerdikan dan kecerdasan serta sifat bijaksana ini nampak dari beberapa kisah yang pernah dihadapinya. Pertama, di saat beliau berumur 11 tahun, ketika itu yang menjadi raja adalah ayahnya Nabi Daud, datang mengadu seorang petani bahwa sawah ladangnya, tanaman-tanaman yang ditanamnya habis dimakan oleh binatang ternak dari tetangga di sebelahnya. Maka ia mengajukan usul agar binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan saja kepadanya. Nabi Daud meluluskan permintaan petani ini, tapi Nabi Sulaiman berkata, "Ayah, maafkan saya. Kalau boleh saya mengajukan usul, jangan seluruh binatang ternak gembala itu diberikan kepada petani. Akan lebih baik kalau binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan kepada si petani selama 1 tahun. Apabila ia berkembang biak, beranak, hasil susunya seluruhnya selama 1 tahun itu boleh dimanfaatkan oleh petani tadi. Dengan demikian saya rasakan ini merupakan satu yang lebih adil ketimbang yang tadi itu." Keputusan Nabi Sulaiman ini diterima baik oleh ayahnya, oleh si petani, dan oleh si gembala tadi. Pada usia 11 tahun, ia sudah menunjukkan kecerdikan, kecerdasan, dan sifat yang bijaksana. Contoh yang kedua, ada 2 orang ibu yang pada saat akan bekerja di ladang, masing-masing menaruh, meletakkan bayinya di satu tempat, lalu keduanya pun asyik pergi bekerja. Sedang kedua ibu itu bekerja dengan asyiknya, datanglah seekor serigala menerkam salah seorang anak bayi tadi dan kemudian dibawa. Tinggallah anak bayi seorang. Ketika kedua ibu tadi kembali ke tempat dia meletakkan anaknya, maka keduanya lalu berebut anak yang satu itu. Jadi kasus berebut bayi rupanya memang sudah ada dari dulunya. Yang satu berkata itu anaknya, yang lain mengakui itu pun juga anaknya. Akhirnya keduanya mengadu kepada Nabi Sulaiman. Masing-masing ngotot, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, kalau kamu berdua tidak ada yang mau mengalah, sudahlah begini saja. Berikan bayi itu kepada saya, akan saya belah dua supaya adil, masing-masing kamu bawa sarang sepotong. Ibu yang seorang berbinar matanya, kelihatannya gembira dengan keputusan itu. Saya setuju Nabi Sulaiman, ini keputusan yang sangat adil. Betul, belah dua saja bayi itu. Tapi ibu yang seorang malah berurai air matanya, membasahi pipinya. Ya Sulaiman, daripada tuan belah dua anak itu, biarlah berikan saja kepada ibu yang mengaku tadi itu. Tidak sampai hati saya melihat anak yang begini ini harus menjadi korban. Biarlah dia diasuh oleh ibu yang mengakuinya tadi, asal dia tetap hidup. Nabi Sulaiman tersenyum, lalu berkata kepada ibu yang berurai air mata tadi, ambillah anak ini bu, karena ia memang benar anak ibu. Sebab sekejam-kejamnya hati seorang ibu tidak akan sampai melihat anaknya dibelah dua. Adapun engkau ibu yang gembira, engkau sesungguhnya ibu yang kurang ajar. Cuma sekedar ngaku-ngaku, buktinya anak mau dibelah dua, kamu setuju. Ibu macam apa kamu anak dibelah dua setuju? Akhirnya ibu yang satu itu menerima hukuman yang setimpal karena mengakui sesuatu yang bukan haknya. Di sini kita lihat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Bukti yang ketiga, pada waktu beliau mengadakan jihad fi sabilillah, beliau mengadakan mobilisasi dana. Tidak cuma manusia, binatang seluruhnya ikut memberikan sumbangan. Ketika datang gajah, gajah nyumbang kerbau. Datang kerbau, kerbau nyumbang kambing. Datang kambing, kambing nyumbang ayam. Datang ayam nyumbang burung. Datang burung nyumbang balang. Datang balang nyumbang semut. Gajah yang nyumbang kerbau ngelihat balang nyumbang semut ketawa. Hei semut, balang, Nabi Sulaiman kamu berikan semut untuk apa kayak gitu kecilnya? Liatin dong saya, nyumbang kebo, kata gajah. Nabi Sulaiman tersenyum seraya bersabda, al-hadiyatu biqadril muhdi, pemberian itu memang sesuai dengan kemampuan orang yang memberi. Kalau gajah nyumbang kerbau itu wajar saja, gajah besar sumbangannya pun besar. Sebaliknya kalau balang nyumbang semut itu juga memang pantas, balang kecil sumbangannya pun kecil. Yang tidak wajar kalau ada balang mau nyumbang kerbau, ada gajah nyumbang semut. Di sini kelihatan watak yang bijaksana dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini merupakan ciri keistimewaannya. Setiap rasul dibekali dengan sifat ini yang namanya sifat fatona. Cerdik, cerdas, dan bijaksana. Yang ini memang merupakan mukjizat. Kecerdasan seorang rasul tidak merupakan hasil sekolahan, tapi merupakan bimbingan wahyu semata-mata, dan ini yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Jadi jangan lalu ngambil dalih, rasul aja gak sekolah pinter, lalu ikut gak sekolah, ya goblok terus. Itu khususiat kok, sifat yang namanya fatona itu merupakan bimbingan daripada wahyu. Adapun manusia, jikalau dia mau cerdik, jikalau dia mau cerdas, jikalau dia mau bijaksana, dia harus belajar. Ya lewat bangku sekolah, ya lewat teman bergaul, ya lewat bertanya kepada orang-orang pandai, atau autodidak dengan hidup banyak membaca dari kehidupan ini. Dengan demikian nilai kecerdikan, kecerdasan dan kebijaksanaannya akan bisa meningkat adanya. Ini keistimewaan pertama. Keistimewaan yang kedua, Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah sehingga bisa menguasai angin, jin, bahkan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Menguasai angin, beliau bisa menundukkan angin ribut dan memerintahkannya angin itu. Dalam surah Al-Anbiya ayat 81 kita temukan, Wali Sulaimana riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha. Dan bagi Sulaiman, ia mampu menundukkan angin ribut yang bertiup menurut perintahnya ke permukaan bumi yang kami berkahi di dalamnya. Menguasai angin, barangkali istilah sekarangnya, memahami betul meteorologi. Itu sebabnya mukjizat hanya diberikan kepada Rasul. orang yang jiwanya sudah stabil. Coba kalau potongan kita diberikan keistimewaan bisa ngatur angin, saban sari main angin. Gak boleh ada orang kita keselit, kesal sama orang undang angin, hantam saja. Maka mukjizat semacam ini hanya diberikan kepada orang yang jiwanya sudah stabil. Ada satu cerita, namanya juga cerita, tapi kebenarannya mendekati. Seorang wali di tanah Jawa, sholat Jumat di Masjidil Haram di Mekah. Namanya wali, kalau di Jawa kan pakai belangkon. Dia sembahyang di Masjidil Haram, ini ada orang Arab usil, tumben ngelihat belangkon. Ini apa di tengah masjid? Dia tepak belangkon itu, miring di atas kepala. Begitu belangkonnya miring, tanah kayaknya ikut miring. Sehingga penduduk heran, ini apa tanah jadi miring begini? Lalu ada seorang wali juga yang alim dan mengerti, lihat-lihat di tengah Masjidil Haram ada belangkon miring di atas kepala. Ay, jangan-jangan ini sebabnya ini. Dia samperin, dia dananin lagi tuh belangkon rata, tanah kelihatannya kayak rata lagi. Keistimewaan seperti ini pun hanya diberikan kepada orang yang jiwanya memang sudah stabil. Coba kayak kita diberikan keistimewaan kayak begitu, main belangkon melulu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, juga bisa menguasai jin, memerintahkan jin, dan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Kita bisa lihat dalam surah As-Saba ayat 12 misalnya. Demikian juga tentang mengerti bahasa binatang. Pada satu hari Nabi Sulaiman dan bala tentaranya lewat di satu lembah. Lembah itu kebetulan lembah semut. Ketika mereka lewat di lembah itu, Raja Semut lihat dari kejauhan, dia pidato kepada rakyatnya para semut itu. Apa katanya? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wahum la yash'urun. Jadi ini Raja Semut melihat Nabi Sulaiman datang bersama seluruh bala tentaranya, dia pidato kepada rakyatnya. Saudara-saudaraku rakyat semut, di mana saja suara saya bisa didengar. Perhatian, perhatian. Ini Nabi Sulaiman mau lewat dengan seluruh bala tentaranya. Kamu semua supaya masuk ke dalam lubang kamu masing-masing. Sebab kalau kamu enggak masuk ke lubangmu masing-masing, akan diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak tahu kalau kamu kena injak. Masuklah semut itu seluruhnya ke dalam lubangnya masing-masing. Nabi Sulaiman senyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Mendengar ucapan Raja Semut ini, Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu berkata, apa katanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Satu pengakuan yang tulus, yang jauh dari watak kesombongan. Mendengar Raja Semut berkata semacam itu, beliau senyum lalu berkata, wahai Allah, tetapkan kiranya hati saya ini untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang Engkau karuniakan kepada saya. Karena nikmatku, nikmat yang Engkau berikan kepadaku, saya mengerti bahasa binatang. Karena mengerti bahasa binatang, saya mengerti seruan Raja Semut itu. Tetapkan saya untuk selalu bersyukur ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan ini, atas nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tua saya, dan tetapkan saya untuk selalu melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkan saya ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Satu pengakuan yang tulus, yang jauh dari sifat kesombongan. Mungkin kalau sombong yang lahir, begitu dengar Nabi Sulaiman bahwa semut ngomong begitu, beliau akan berkata, iya masuk gede buruan. Tapi kan tidak. Bala beliau perintahkan bala tentaranya, pasukan berhenti. Ada apa Nabi Sulaiman? Di depan kita ada kerajaan semut. Mereka lagi kocar-kacir masuk ke sarangnya masing-masing. Tunggu sampai mereka masuk dan kita bisa lewat dengan aman tanpa harus menginjak-injak mereka. Bala tentaranya di stop dan berhenti. Ternyata kebesarannya tidak menyebabkan ia lalu memandang remeh sampai kepada makhluk yang bernama semut sekalipun. Masih tetap dihargainya sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang perlu menjadi contoh kita semua. Sebab orang bilang kadang kacang sering lupa akan kulitnya. Kadang posisi kita yang tinggi menyebabkan kita lupa dari mana kita berasal. Kadang harta yang kita miliki menyebabkan kita lengah dari mana kita datang. Akhirnya yang timbul adalah sifat sombong dan angkuh. Ibarat kata orang, kacang lupa dengan lanjarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kebesaran dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa yang perlu kita jadikan tamsil dan ibarat dari kebesaran ini? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Keadilan sebagai umara yang berpadu dengan kebijaksanaan sebagai ulama. Satu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, kalau pada satu saat ajal merenggut Tuhan, Tuhan berlalu meninggalkan kami sekalian, kita berpisah untuk selamanya ya Rasul. Dalam kondisi semacam itu, azhrul ardi khairul lana am batniha? Mana yang lebih baik ya Rasul buat kami kalau sudah ditinggalkan oleh Tuhan? Permukaan bumi atau perut bumi yang lebih baik? Ini pertanyaan dengan bahasa kinayah. Permukaan bumi maksudnya hidup. Perut bumi maksudnya mati. Orang kalau sudah masuk ke perut bumi kan habis. Ya Rasul, kalau engkau sudah tidak ada meninggalkan kami semua, mana yang lebih baik buat kami, hidup atau mati? Bukan main pertanyaan ini. Di satu sisi menggambarkan cintanya sahabat kepada Nabi, sehingga kalau tidak bisa mati bersamaan, biarlah mati beriring saja. Di lain pihak juga mencerminkan bingungnya sahabat kalau sudah ditinggalkan oleh Rasul. Atas pertanyaan ini apa jawab Rasul? Kamu gak usah khawatir. Walaupun aku sudah tidak ada, kembali ke hadratullah azza wa jalla, meninggalkan kamu semua, kamu tidak usah bingung. Dengan syarat, idza kana umara'ukum khiyarukum wa amrukum syura bainakum wa aghniya'ukum askhiya'ukum fa zahrul ardi khairul lakum min batniha. Kalau saja para umara, kalau saja pemimpin-pemimpin kamu adalah orang-orang yang terbaik di antara kamu, dan seluruh persoalan yang kamu hadapi dapat kamu musyawarahkan dengan baik, lalu orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang dermawan, ketika itu walaupun aku sudah tidak ada, hidup lebih baik daripada mati, permukaan bumi lebih baik daripada perut bumi, dengan catatan daripada

kerajaan, tapi kekuasaan bayangannya jauh lebih menentukan daripada kekuasaan yang sesungguhnya. Kalau perempuan sudah ikut campur mengaturmu, kemudian wa ashiya'ukum bukhala'ukum, orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang bakhil bin pelit alias kikir, maka ketika itu kata Nabi, fabatnul ardi khairul lakum min zahriha, perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Apa yang bisa diharapkan dari pemimpin yang zalim, perempuan yang sok kuasa, dan orang-orang kaya yang bakhil dan pelit? Dalam kondisi semacam itu, bertemulah kita dengan yang bernama kiamat. Dan kalau sudah kiamat macam itu, kata Nabi, perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Maka yang kita perlukan sekarang adalah kerjasama antara ulama dengan umara. Ulama bukan umara, umara pun bukan ulama. Harus saling kerjasama dan jangan saling memperalat. Kerjasama menurut bidangnya masing-masing, menjadi yang terbaik di bidangnya. Jangan sudah jadi kiai karena ingin berpartisipasi aktif lalu pindah jadi pemborong jembatan. Tidak sadar akan profesinya, dan orang lalu tidak bisa berkata, apaan kiai mubalik, bisanya cuma ngomong saja. Sekarang kan zaman pembangunan, perlu karya nyata. Mana ada ustadz kiai mubalik bikin irigasi, cuma pidato saja. Apa kemiskinan bisa diatasi dengan pidato? Ini juga orang tidak ngerti urusan. Wong Nabi saja ngajarin kok, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah, yang kemudian diterjemahkan dalam manajemen modern, the right man on the right job, bahwa persoalan harus diserahkan kepada orang yang memang ahlinya. Lah kalau kiai ngurus irigasi, apa nanti lurah mau ngajar fikih? Camatnya ngajar tafsir? Kacau jadinya. Makin ruwet jalur birokrasi, makin banyak orang meninggalkan profesi dan malah melaksanakan sesuatu yang bukan profesinya. Untuk memberesi keruwetan birokrasi, termasuk diantaranya menanamkan kesadaran profesi yang menimbulkan kebanggaan, dan kebanggaan yang membuahkan tanggung jawab terhadap profesi itu. Sebab orang kalau sudah bekerja menurut profesinya, walaupun tidak kaya, tapi hidupnya tenang. Kenapa? Karena panggilan jiwanya. Seorang kiai yang diajak obyek, walaupun obyeknya gol puluhan juta, kaya belum tentu tenang, karena saya yakin bukan kesana panggilan jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya kerjasama ulama membangun lingkungannya, ulama membangun manusianya, umara membangun lingkungannya, sehingga terciptalah wujud daripada pembangunan manusia seutuhnya, ya zahirnya, ya batinnya. Seluruh kita berpartisipasi, hanya bidangnya saja yang berbeda-beda. Jangan yang satu merasa lebih berjasa dari yang lain, jangan yang satu merasa lebih penting dari yang lain. Seluruh kita penting, seluruh kita berjasa, cuma bidang kita saja yang berbeda-beda. Inilah bahasa Quran, kullun ya'mal ala syakilatih, setiap orang bekerja menurut profesinya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali kepada riwayat Nabi Sulaiman alaihi salam. Satu hari ketika beliau sedang menginspeksi pasukan, berkumpullah pasukan beliau itu, ya tentara yang manusianya, ya pasukan jinnya, ya seluruh binatang-binatangnya berbaris. Beliau selaku inspektur upacara mengadakan inspeksi pasukan. Dari sekian pasukan-pasukan yang diperiksanya pada waktu itu, Nabi Sulaiman melihat tidak terdapat burung hudhud. Beliau bertanya-tanya, "Maliya aral hudhuda am kana minal ghaibin?" Kemana burung hudhud? Wong orang lain pada kumpul, dia sendiri tidak ada. Awas kalau dia datang, kalau dia tidak bisa memberikan alasan yang tepat kemana dia, akan saya berikan sanksi dan hukuman. Ini namanya pemimpin yang bertanggung jawab toh. Seorang pun dari yang dipimpinnya tidak ada, menjadi pertanyaan. Tidak lama

0: kemudian datang burung hudhud. Begitu datang, lalu memberikan laporan kepada Nabi Sulaiman. Kalau istilah sekarang, begitu dia sampai, memberi berdiri hormat, lapor, kata hudhud ini.
1: Bagaimana hudhud? Maaf Tuan Raja, saya terlambat. Iya, kenapa terlambat? Patroli Tuan Raja. Kemana saja kamu patroli? Keliling. Lalu apa hasilnya? Inni wajadtu mara'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsun 'azim. Saya baru patroli ke satu negara yang bernama Sabah, Tuan Raja. Sabah, saudara tahu Sabah? Di mana itu? Dekat ibu kota Yaman sekarang. Di sana, Tuan Raja, kata Hudhud ini, wajadtu mara'atan tamlikuhum. Yang jadi raja perempuan. Kalau Tuan Raja Besar, Tuan orang laki. Ayah Tuan Raja Besar, Nabi Daud, laki. Ini mah model Tuan Raja. Orangnya rajanya raja besar, tapi perempuan. Tumben saya ngelihat ada raja perempuan, kerajaannya begitu besar. Begitu. Iya. Lalu dia jadi raja bagaimana? Ia mewarisi kerajaan ayahnya Sri Baginda Raja Sarahil. Ketika ayahnya wafat, dia naik. Walaha arsun azim. Singgasananya besar, bagus, antik Tuan Raja. Terus bagaimana lagi? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Yang jadi pikiran saya Tuan Raja, dengan kekuasaan yang besar, mereka itu seluruhnya, seluruh bala tentaranya dan kaumnya, yasjuduna lisyamsi, mereka menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Mendengar ini Nabi Sulaiman tergerak hatinya. Waktu mendengar rajanya perempuan, kekuasaannya besar, belum tergerak. Tapi ketika sampai kepada yasjuduna lisyamsi, mereka sujud kepada matahari, di situ pribadi seorang rasulnya tergerak. Siapa nama ratu itu? Namanya Ratu Balkis Tuan Raja. Begini Hudhud, laporan kamu saya terima. Alasan kamu datang terlambat bisa dipertanggungjawabkan. Kamu tidak kena hukuman. Cuma begini saja Hudhud, karena kamu yang laporan, kamu yang tahu lokasi negaranya, kamu yang harus melaksanakan tugas ini. Apa Tuan Raja? Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim. Kamu berangkat lagi ke negeri Sabah, bawa surat saya, berikan kepada mereka. Thumma tawalla anhum, kemudian kamu berpaling dari mereka, tapi jangan pulang. Fanzur maza yarji'un, lihat apa reaksi mereka setelah menerima surat ini. Baik Tuan Raja, baik. Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat kepada Ratu Balkis, dan surat itu dibawa oleh burung hudhud tadi. Terbanglah si burung hudhud ini ke negeri Sabah, masuk ke istana Ratu Balkis, dan surat itu jatuh di kamar Ratu Balkis. Diambil surat tadi, kemudian dibaca. Apa isi suratnya? Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim, jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku. Datanglah kepadaku dan masuk ke dalam agama Islam. Suratnya singkat, padat, ultimatum. Jadi enggak pakai bahasa kembang, enggak pakai bahasa basi, langsung kepada isi. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku. Datanglah kepadaku dan masuklah ke dalam agama Islam. Ini yang disebut dakwah langsung tanpa pakai kembang. Saudara-saudara, menerima surat semacam ini, Ratu Balkis lalu ngumpulin para pembantu kerajaan, aparat pemerintah lah zaman sekarang. Termasuk menteri-menteri dipanggil sidang darurat di istana Ratu Balkis membahas datangnya surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan para menteri, bagaimana Sri Ratu? Saya dapat surat. Dari mana? Dari Sulaiman. Katanya apa? Jangan kamu merasa lebih hebat dan lebih tinggi dariku. Datanglah kemari dan masuklah ke dalam agama Islam. Menurut pendapat tuan-tuan menteri, bagaimana surat ini? Apa kita penuhin permintaannya? Kita datang rame-rame masuk Islam? Oh, kata menteri, jangan dulu tuanku. Gengsi dong. Kita ini kan kerajaan besar. Tentara kita gagah. Masa mau menyerah tanpa syarat? Soal nanti kita kalah atau menang itu soal lain, Tuan Perdana Menteri, Tuan Ratu. Tapi bahwa kita punya harga diri itu harus kita tunjukkan lebih dulu. Jadi menurut Tuan Menteri bagaimana? Kami sih nunggu komando Tuan Putri saja. Artinya, kalau boleh perang saja. Cuma mau nduluin, takut dikira nyelongcong. Kami sih gimana komando Tuan Ratu saja. Tuan komando kan berangkat, kami segera berangkat. Terserah Tuan Putri, kami seluruhnya loyal, taat dan setia menunggu titah dari Sri Paduka Ratu. Terima kasih para menteriku. Soal kesetiaanmu saya tidak meragukan. Tapi perang dimanapun selalu membawa kerugian. Kita menang rugi, tentu jatuh korban. Apalagi kalau kita kalah. Dan raja-raja yang mengalahkan negeri-negeri lain selalu membawa kehinaan kepada negeri yang dikalahkannya. Jadi bagaimana? Sekarang begini saja, kita ambil jalan tengah. Lalu diplomasi dulu. Diplomasi macam apa Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Nabi Sulaiman. Dari sana nanti kita lihat reaksinya. Saya memang selama ini sudah dengar siapa itu Nabi Sulaiman. Katanya orangnya masih muda, masih bujangan, bijaksana, kekuasaannya besar, tentaranya hebat. Cuma kan baru berita, kita cek. Jadi diplomasi macam apa Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Raja Sulaiman. Kita bawakan hadiah-hadiahnya. Yang mahal-mahal, mewah-mewah, menarik. Pokoknya yang terbaik di negeri kita, berikan kepadanya. Lihat reaksinya. Kalau dia tergiur dengan hadiah itu, dia raja, bukan nabi. Tapi kalau dia menolak hadiah itu, dia memang nabi. Dan apa reaksi kita nanti tergantung sikap Nabi Sulaiman. Aha, kalau begitu setujulah Ratu. Itu memang bijaksana. Diplomasi dulu. Iya, jangan datang-datang main perang aja loh. Perang sih gampang. Tapi ini kan ada meja perundingan. Sepanjang masih kita bisa menempuh jalan damai, damai saja dulu. Baik. Maka diaturlah satu barisan diplomasi untuk menuju Palestina, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Rombongan terdiri dari 500 orang laki-laki dan 500 orang perempuan. Yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Yang laki dikendarai dengan kuda-kuda pilihan, dan yang perempuan dikendarai dengan keledai-keledai pilihan. Kuda dan keledai pun dihiasi begitu rupa. Pelanaknya yang terbagus dilapis dengan sutra, sedangkan bawaan-bawaannya tidak lain daripada intan, berlian, mutiara, jamrut, yakut, kesturi yang dilapis dengan sutra tenun yang asli. Pendeknya, hadiah yang serba wah. Dan rombongan ini dipimpin oleh seorang diplomat ulung dari negeri Sabah bernama Munzir bin Amru. Ini ahli diplomasi dari negeri Sabah. Dipesanlah oleh Ratu Balkis, kalau datang nanti kamu ke negeri Sulaiman, sikapmu harus begini, begini, dan segala macam. Ditatar dulu. So, ini mau diplomasi tingkat tinggi. Baik, Sri Ratu. Nah, dan mendengar perundingan ini, burung Hud-Hud pulang ke negeri Nabi Sulaiman. Apel lagi, lapor Tuan Raja. Bagaimana Hud-Hud? Sikapnya mereka akan mengutus utusan dengan membawa berbagai macam hadiah untuk datang ke negeri kita. Baik. Nabi Sulaiman kumpulkan tentaranya, terutama para jin. Hei, tentaraku, khususnya kalian para jin, akan datang rombongan tamu besar ke negeri kita. Maka mulai saat ini saya komandokan, kamu bangun satu istana yang megah, yang belum pernah ada, dalam waktu yang relatif singkat. Dan lantai daripada istana itu harus dilapisi dengan kaca-kaca tebal yang bening, bawahnya diisi dengan air, diisi dengan ikan-ikan hias yang indah-indah. Baik Tuan Raja. Maka tentara Nabi Sulaiman, sejak manusia sampai binatang sampai jin, semuanya kerja bakti membangun istana yang megah. Sehingga sebelum rombongan kerajaan Sabah ini sampai, istana sudah selesai. Mereka masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Begitu
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul mi'an.
1: Lantainya gemerlapan air, masing-masing pada ngangkat kain. Takut kainnya basah. Waduh, ini istana kebanjiran begini. Kata Nabi Sulaiman, enggak usah diangkat kainnya, enggak usah. Ini dilapis kaca, cuma bawahnya memang kolam, kolamnya berisi ikan. Oh, bengong. Bengong. Bengong aja pada melongo mulutnya. Saudara-saudara, jadi persis orang yang tinggal di puncak gunung datang ke tengah-tengah kota. Kan noraknya minta ampun. Apaan aja ditunjuk. Apaan aja dilihat, apaan aja ditunjuk. Ini ya, itu ya, wah. Wah, sudah semuanya serba, wah. Jadi kalau istilah tingkat diplomasinya, mereka sudah kalah mental. Dan itu sudah kemenangan pertama dari Nabi Sulaiman. Sudah shock. Mereka merasa negeri Saba kaya, luar biasa, hebat. Begitu datang ke negeri Sulaiman, mereka jadi orang norak kayaknya. Sudah kumpul, nah selamat datang tuan-tuan ke negeri kami. Ada pesan apa? Majulah Munzir bin Amru. Tuan Sulaiman, bagaimana? Kami diutus oleh Sri Baginda Ratu Balkis untuk menyampaikan hadiah-hadiah yang kami bawa ini. Intan, berlian, yakut, jamrut, kesturi, dan barang-barang mahal lainnya. Mudah-mudahan Tuhan bisa menerima dengan senang hati. Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu beliau berkata, Atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum. Kamu mau memberikan saya seluruh hadiah-hadiah permata intan ini? Padahal apa yang telah diberikan Allah kepada saya jauh lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepadamu. Kamu merasa bahwa saya kekurangan semua ini? Ketahuilah tuan-tuan, saya punya lebih banyak dari apa yang tuan-tuan berikan sekarang ini. Irja'ilaihim. Bawa pulang kembali seluruh hadiah ini. Sampaikan salam saya kepada ratumu, Ratu Balkis. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kalau mereka tetap tidak mau datang menyatakan keislaman, kami yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara kami yang mereka pasti tidak akan sanggup menghadapinya. Saudara bisa baca dalam surah An-Naml ayat 36. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau orang sudah silau dengan yang namanya upeti, hadiah, harta, secara mental dia sudah jatuh. Andai kata ketika itu Nabi Sulaiman menerima seluruh hadiah tadi, maka misi kerasulannya tidak akan jalan. Wibawanya hancur, dan dia tidak akan sanggup lagi mendakwahkan Ratu Balkis untuk masuk ke dalam agama Islam. Dia akan jadi cemoohan di negeri Saba. Ah, Sulaiman, ngomong aja, dikasih hadiah, telap. Nah, ternyata ada yang lebih mahal dari harta, ada yang lebih mahal dari intan dan mutiara, ada yang lebih mahal dari pangkat dan kedudukan. Apa dia? Harga diri. Dan itu yang langka sekarang ini. Lebih baik jalan kaki tapi kita bebas mendongakkan kepala kemanapun kita mau, daripada naik mobil empuk tapi mata nunduk saja gak berani lihat ke atas. Kehilangan harga diri. Ulama yang kehilangan harga diri akan menyelewengkan ayat. Pejabat yang kehilangan harga diri akan melakukan segala macam penyelewengan. Dan lain sebagainya. Harga diri sesuatu yang mahal. Terutama di kota-kota besar. Kota-kota yang menyandang gelar metropolitan. biasanya harga diri ini sudah tidak dihiraukan orang lagi. Cuma untuk uang yang relatif kecil, cuma untuk kedudukan yang temporer, orang tidak segan-segan mengorbankan sesuatu yang paling mahal, yang bernama harga diri. Akhirnya suap merajalela, sogok menjadi-jadi, semir pun menjamur. Bahkan malah kadang-kadang jadi target. Sehingga ada pernah berita jabatan wakil gubernur katanya dikomersilkan. Siapa yang bisa memberikan sekian puluh juta, dia akan naik. Ini kalau sudah begini, ya salam. Orang itu kalau memperoleh satu jabatan karena mengeluarkan banyak uang, percayalah saudara, begitu dia naik ke jabatan itu, langkah pertama yang dia lakukan, bagaimana supaya uangnya bisa kembali. Bukan bagaimana bekerja sebaik-baiknya. Bukan bagaimana mensejahterakan rakyat sebaik-baiknya. Karena dia merasa naik jabatan banyak mengeluarkan uang, setelah dia naik, gimana supaya pulang modal dulu. Lebihnya kalau ada, baru bekerja buat rakyat. Itu pun kalau enggak keburu pensiun. Kadang-kadang malah lebih celaka lagi, kalau sudah mau pensiun, baru bikin pemutihan. Baru rajin iktikaf di masjid, pergi haji. Kenapa? Udah pensiun. Tapi waktu masih aktif, tanda tangan masih laku, nota masih dihargai, kata Blece masih berwibawa, lupa berbuat untuk hari depan dirinya sendiri, yaitu akhiratnya, konon lagi untuk umat dan agamanya. Jadi untuk mengabdi, berbuat baik kepada umat, berkhidmat kepada agama, iktikaf di masjid, tuan-tuan, tak usahlah nunggu sampai pensiun. Manfaatkan posisi yang tuan-tuan punya sekarang ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Itu pun masih bersyukur, masih bisa mengadakan pemutihan daripada tidak sama sekali. Cuma alangkah akan lebih efektifnya lagi kalau itu diawali pada saat kita masih mempunyai posisi kunci. Ini reaksi Sulaiman, saudara-saudara. Diberikan hadiah yang mahal, atau midunani bimalin, kamu mau nyogok saya dengan hadiah ini yang diberikan Allah lebih hebat dari yang kau bawa sekarang ini. Apa yang saya cari? Oleh Allah saya telah diberikan sesuatu yang lebih besar dari yang kau bawa. Sudah, bawa pulang saja, sampaikan salam kepada ratumu. Kalau dia tetap ngotot tidak mau kemari, saya yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara yang saya yakin sampean akan kewalahan ngadepinnya. Pulang, sampaikan salam saya, bawa seluruh hartamu. Diplomasi tahap pertama menang total. Nabi apa utusan Raja Saba sudah kalah mental, kalah juga fisik. Pulanglah mereka dengan membawa kembali seluruh hadiah yang mereka ingin sampaikan tadi. Bisa dibayangkan mentalnya itu. Ya. Sama juga kita sudah punya niat ingin memberikan, menyogok seseorang, tahu-tahu yang mau disogok enggak nerima. Pulang kayaknya muka akan belipet. Sulit ketemu orang. Jadi perasaan kita orang pada ngetawain aja. Padahal orang mah gak tahu persoalannya. Tapi sikap mental sendiri itu. Jadi memang saudara-saudara ini berkaitan. Walaupun yang mau nyogok banyak, kalau yang disogok gak mau, gak jadi. Walaupun ada yang minta disogok, kalau yang mau nyogok gak ada, juga gak nyetel. Nah ini nyetel, yang mau nyogok banyak, yang disogok pun ada. Jadilah perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai mereka di kerajaan Saba, mereka ceritakan itu. Ratu Balkis bengong. Ternyata yang saya dengar selama ini memang benar rupanya. Sulaiman bukan cuma raja, tapi juga rasul. Bukan cuma pemimpin negara, tapi juga pemimpin agama. Lalu bagaimana, Sri Ratu? Biar saya pikir-pikir dulu. Pikir-pikir-pikir. Bagaimana ya? Sudahlah, begini saja. Kita sekarang berangkat ke negeri Nabi Sulaiman. Saya yang akan langsung memimpin rombongan. Ada dua tujuan Ratu Balkis sebenarnya. Tujuan pertama ingin melihat dengan mata kepala sendiri kebesaran Sulaiman yang selama ini dia cuma dengar beritanya saja. Yang kedua, ada udang di balik batu. Kalau-kalau setelah Nabi Sulaiman nanti melihat kecantikan Ratu Balkis ini, dia bisa fly. Nah, istilah anak sekarang, dia bisa fly. Nah, siapa tahu, kan? Karena kecantikannya, Nabi Sulaiman lalu jatuh hati. Dan Dewi Amor pun bicara, nanti bila mata bertemu mata, bibir ikut senyum, hati berdetak. Maka terjadilah magnet-magnet saling bersentuhan, percintaan tingkat tinggi. Kan lumayan dapat suami, dapat pacar seorang raja besar. Jadi dengan harapan ini berangkatlah Ratu Balkis ke negeri Nabi Sulaiman. Hud-hud lapor lagi. Lapor. Gimana Hud? Ini Ratu Balkis yang mimpin sekarang. Baik, kita siap-siap. Begini saja, kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa bawa singgasana Ratu Balkis ke sini? Jin Ifrit tampil. Saya. Berapa lama kamu perlukan untuk membawa singgasana Ratu Balkis kemari? Sebelum tuan bangun dari tempat duduk, itu singgasana sudah bisa sampai kemari, tuan raja. Bagus. Ada yang bisa lebih cepat? Saya, kata seorang ulama. Berapa lama? Sebelum tuan kedip. Asal tuan kedip, tuan melek lagi, singgasana sudah sampai di sini. Baik, kerjakan. Dalam waktu sekejap itu singgasana Ratu Balkis sudah sampai di istana Nabi Sulaiman. Pasang di sini, biar dia dudukin nanti, rubah sedikit biar dia enggak kenalin. Dirombak sedemikian rupa. Masuk Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman. Terjadilah kemudian di perundingan semacam tingkat tinggi antara raja dengan raja. Bagaimana, Tuan Ratu Balkis? Iya, Tuan Sulaiman. Iya, bagaimana? Saya kagum dengan kebesaran Tuan. Bukan kebesaran saya. Seluruhnya ini adalah karunia Allah kepada saya. Saya dengar Tuan-Tuan menyembah matahari. Padahal matahari tidak pernah memberikan apa yang Tuan kehendaki. Matahari tidak pernah menciptakan Tuan. Adalah lebih baik Tuan menyembah yang menciptakan matahari daripada menyembah matahari itu sendiri. Nabi Sulaiman, bagaimana kalau kita mengadakan, ya sambil berunding, sambil lobbing istilah sekarang. Baik, lobbing pun jadi. Berjalanlah meninjau seluruh pelosok istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Seperti halnya bala tentaranya, Ratu Balkis juga sampai di lantai kaca, angkat kain. Kata Nabi Sulaiman, jangan diangkat tuh kain. Ini bukan air, istana kaca. Bukan main kebesaran kamu. Melihat begitu kebesaran Nabi Sulaiman, Ratu Balkis yang niatnya sementara mau melontarkan diplomasi asmara, lupa. Lalu apa katanya? Rabbi inni zolamtu nafsi. Ya Allah, selama ini saya benar-benar telah zolim kepada diri saya. Begitu banyak nikmat yang engkau berikan kepada saya. Saya jadi ratu dengan kekuasaan yang besar, mewarisi kebesaran ayah, dengan kerajaan dan bala tentara yang gagah perkasa. Bukan saya bersyukur kepadamu, malah saya menyembah matahari. Inni zolamtu nafsi. Sungguh saya telah zolim kepada diri saya. Maka mulai sejak saat ini, aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Mulai sejak saat ini ya Allah, saya nyatakan diri, saya masuk Islam, bertuhankan Allah Rabbul Alamin. Saya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Masuk Islam sebelum diplomasi asmaranya melayang, saudara-saudara. Sudah masuk Islam? Sudah. Nah, Ratu Balkis sekarang bagaimana? Ya Nabi Sulaiman, kalau saya masuk Islam, apakah kerajaan saya akan tunduk dan diatur oleh kerajaan Tuhan? Tidak. Kamu persilakan pulang ke kerajaanmu. Atur negerimu menurut cara yang kamu mau, asal sesuai dengan perintah Allah. Saya bukan penjajah. Saya cuma mengajak kamu ke dalam Islam. Saya tidak ingin meluaskan wilayah saya. Asal kamu sudah masuk Islam, tugas sudah saya jalankan. Perkara kerajaanmu, kau pulang, kau atur, dan kau tetap jadi raja. Jangan merasa kalau sudah masuk Islam, lalu kerajaanmu saya caplok. Islam bukan penjajah, Ratu Balkis. Baiklah, Nabi Sulaiman, saya tahu. Tapi untuk melanggengkan kerjasama antara kerajaan Sabak dengan kerajaan Tuan, caranya bagaimana? Mulai ngojok-ngojok. Dia enggak bilang, lu demen aja deh sama gue. Enggak. Cuma untuk jangka panjang. Jangka panjangnya Sulaiman, supaya kita tetap bisa kerjasama, caranya bagaimana? Ya supaya kerajaan berumur panjang, kau harus punya keturunan, kata Nabi Sulaiman. Itu kan berarti saya harus nikah. Memang. Tapi saya ratu. Suami saya kan paling kurang juga harus maharaja, sah, sahansa. Ya sebenarnya sih cuma dia gak bilang aja. Di kerajaan gue gak ada yang setimpal, gue maunya sama elu. Itu kalau bahasa kita, cuma ini kan bahasa perempuan. Perempuan kan paling pintar nahan perasaan. Gak kayak orang laki. Orang laki kalau lagi mabuk cinta, teler. Sama siapa aja dia cerita. Gua kan lagi demen sama si Ano. Main sama perempuan, dia paling bisa jaga perasaan. Saya kalau begitu, saya harus kawin dengan maharaja. Ya kamu tinggal pilih saja, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ini Perdana Menteri Pak udah pada mesem-mesem, udah paham ke arah mana maksudnya. Bagaimana kalau kita kukuhkan saja dua kerajaan ini, Nabi Sulaiman? Saya pun setuju kalau itu kamu mau punya mau. Wah, ini Perdana Menteri takbir semua. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman pun menikah dengan Ratu Balkis. Bergabunglah dua kerajaan besar itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian, setelah bertahun, Nabi Sulaiman wafat. Tidak seorang pun tahu karena beliau wafat sedang pegangan tongkat. Ketika tongkat dimakanin rayap, rapuh, baru beliau jatuh. Orang tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Menurut riwayat, beliau wafat itu sedang sholat. Karena sholat Nabi Sulaiman cuma diri saja, tidak pakai ruku dan sujud. Menurut riwayat lain, beliau sedang memandori jin dan tentaranya yang sedang kerja. Begitulah wafat beliau, kita bisa baca dalam surah Saba ayat ke-14. Setelah beliau wafat, Palestina diserbu oleh Raja Bukhtanasor atau Raja Nebukadnezar. Seluruh kebesaran Sulaiman di bumi hanguskan, istananya dihancurkan, intan permata dan kekayaan beliau dirampok, dan tinggallah kebesaran Sulaiman cuma legenda saja. Yang kita kenal dengan istilah Haikal Sulaiman. Legenda, riwayat-riwayat yang sampai sekarang ini masih bisa kita telusuri kebenarannya. Saudara-saudara, inilah pertemuan yang singkat ini. Walaupun serba singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan kesimpulan, seluruh anugerah yang ada pada kita hakikatnya karunia Allah. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas anugerah itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Halo, nama saya Rima. Umur saya 9 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Doain ya.
3: Halo, kalau aku Wulan. Umurku 10 tahun. Kalau sudah besar, aku ingin jadi peneliti loh. Doain juga ya.
4: Halo, nama aku Bunga. Aku umurnya 4 tahun setengah. Saya suka sekali coklat dan es krim. Dan kalau udah besar, aku ingin mempunyai pabrik es krim. Doain aku ya. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damah kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Leng pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun teh
2: sampean
1: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin teh deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong peser deui tah kitu mabi alhamdulillah ku pun anak di pasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit mah sasihnya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang.
2: Naon berada nuju nyeri?
1: Muhun dada ieu janten ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah dikitu kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik. Janten kadieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya ibu.
1: Amin. Pidua ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Bumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh sulami atau sulamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah namanya aya pantan sataunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa we, wah ui ke rumah sakit kaset.
1: Ayo, nah, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya toh seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh tilu kali, genep tetes, enging-enging, terus sangat hari, bade bobo weta iya na bade ngaleut deui mak teh.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak?
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesak napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap dua botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak hanya segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos nang konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula netek ujian kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, ketiat nyeri nyanyautan, panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh. Ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengketa, alhamdulillah, air nama antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui, yuk. Tadi mam oke, ku seno, rencang lagi dicubitan ku emak, dan terbiasa. Air nama terbiasa di somoti ku panangan, apa teh, alhamdulillah.
1: Abah, itu konsumsinya sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik kulam genep tetes. Alhamdulillah, nganuhunkeun Abah teh, terus jasa, jendri jasa barang damel, gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kanu kasaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karawasna terus ngaleut Alpha Propolis, sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwe teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa enak karaosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio
0: PIS Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Atos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai yang tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang nganggo wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakedeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngalihnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalna ieu tos karawas pisan gitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banya.
2: Amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang jabu tetes alfa propolis, ibu ka mana? Wah, ibu pengobat.
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh geduh panyawatna.
0: Mohon, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos teh nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge aya nama tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimah papah asa gararejeh di lutut teh aya nama alhamdulillah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 aya alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleueut genep tetes lebetkeun kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sa desa Bojongsari upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rahmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Azim. Syukur euy, syukur. Ai, kamana si Ruslihim? Panggeroankeun akang rek ngomong kitu.
1: Mang Uhim bingung ditanya kitu mah. Hatena ngaleket teh ret ka aki apuy nu direret sarua bingungeun da geus pada nyaho. Rusli mah bua ka mana geus teu aya anu ngarep-ngarep.
0: Rusli. Rusli. Rusli. Rusli. Kadieu kasep Rusli. Rusli.
1: Mang Dasim rada balelol ngomongna oge. Tuluy beungeut naluak ieu ka kenca jeung ka katuhu. Napas beki kerep. Atuh puguh beki bingung Mang Uhim teh pok nanya ka Ki Apuy.
0: Aduh, kudu kumaha duh kieu teh? Yeuh, bejakeun we can datang kitu Rusli mah.
2: Nya bener lah. Kena urang bejakeun ka Kang Dasim.
0: Kang Dasim,
2: Kang Dasim.
0: Aya naon, Im? Can datang Rusli mah, Kang, can datang.
2: Bisi akang rek amanat. Kun, kukuring lagi tepikeun ka Rusli engke.
1: Bari mencrong kana beungeut Mang Dasim.
0: Lagi tepikeun nya.
2: Namun atuh Kang, ari geus dongkap mah. Ruslina lagi tepikeun naon atuh? Nu bade dicarioskeun ka Rusli teh ieu teh.
0: Syukur Him. Aduh. Him.
2: Kumaha Kang?
0: Tapi aduh, itu mi HP belum sampai, bisi tutung euy.
1: Leungeun Mang Dasim ngayap teu puguh dicekelna. Atuh ngagebeg Mang Uhim teh. Kumanehna geus kaharti Mang Dasim geus mimiti selang-seling. Sagapeung eling, sagapeung henteu sasar bekatku banget ku kanyeri.
0: Kang, sing eling Kang, sing eling Kang. Nah, ada eling ieu oge Him. Kumaha sawah ada alus Him? Bisi dauan bocor mah. Bejaan Akang Him. Bisi sorokan bocor atau barala. Mah burung miru mantuan sok atuh. Dauan teh, cai teh ulah diantepkeun. Eta teh atuh da keur nyayan sawah. Bisi sorokan bocor heuk omean. Bejaan kuringnya. Da moal mulung teh mantuan kuring mah ieu teh.
1: Mang Dasim kalah beki sasar. Panona peureum beunta napas beki kerep bae. Nenyok itu aki Apuy geus curiga palang siang Mang Dasim geus deket kana mangsana. Kali nunggu-nunggu dawuh, nunggu-nunggu waktu, gentak aki Apuy ngadeketan malah Mang Uhim dikitah mundur. Geus kitu aki Apuy babacaan husukna keranan, tuluy ngomong lalaunan.
0: Sim. Astagfirullahaladzim.
1: Sim.
0: Saha ieu teh? Kuring ieu teh aki Apuy. Sing teger hate euy, ulah rungsing kumaruming. Ulah melang sumeureang sing jangar Dasim. Sing salah tumarima kana kadara ti pangeran. Istighfar kadinya anggur mayo turutan akinya. Kadenge Sim, kadenge aki, sok turutan aki. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sok turutan aki Dasim. Astagfirullahaladzim.
1: Mang Dasim teger deui nurutan istighfar launan.
0: Sok baca syahadat Sim, baca syahadat Sim, jeung asma Allah. Eta mah pokona mah dek takbir, dek tahmid, dek tasbih. Sok bacakeun syahadat Sim, bacakeun syahadat.
1: Mang Dasim ngagugu, lancar maca syahadat mah, malah tepi ka tilu kalina.
0: Sok turutan aki Dasim, kumaha kadenge? Ka kuping ki. Sok asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, wala

0: إله إلا الله. أكبر.
1: Kabar gembira, kabar gembira. Dalam rangka Milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tirta Galuh memberikan kado Milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
2: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
1: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkasnya di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minyak. Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minyak. Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Iya.
4: Gado panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
5: 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu. Ya,
4: sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
4: ya. Ada rantai panas angentenya. Mohon. Jadi nggak batu pangintenya nggak batak. Laras laras. Upami rematik mah?
5: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
4: Lorong kujutan pangintenya.
5: Nya. Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di lisbang tak.
4: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Karena kita salapan sasi.
5: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
4: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang saya ngalut kumaha tau.
5: Rawas
4: ya. Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si ador dua dinten sate ayah acananya.
5: Nya.
4: Lu ngi acananya kan babu acananya.
5: Nya. Kamari meni ada tekarawas ya.
4: Oh dah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh lambung sareng reumatik kamari mah sateacana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
5: biasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
4: terus tah sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
5: alhamdulillah ieu
4: teh sabaraha kali sadinten ngaleut teh
5: 3 kali kamari mah teh ieu teh aya namanya tetes meningan
4: alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngaleut kemari?
5: Tilu genep tetes kini sedintennya.
4: Oh.
5: Sekali ngaleut
4: genep tetes.
5: Genep tetes.
4: Tilu kali pangintennya?
5: Iya.
4: Tilu kali?
5: Tilu kali.
4: Oh berarti
5: mohon. Mohon sare.
4: Berarti 18 tetes ya sedinten.
5: Anjing-anjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
5: Amin.
4: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: Meni rajin kokos rekan waye.
7: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
6: Eta cek badai kapayun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh cek cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya cek cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon? Iya tes cek.
7: Tetes mata? Tes ma? Aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata cek.
6: Wah, geningan seueur kasiatna cek. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: 102,4 Radio Peace FM.
11: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Nya, kuring teh aya picaritaeun itik ka si Rusdi teh. Nya sok, sok didengekeun ku Aki jeung si Uhim jeung si Piing, sok. Bisi aya amanat.
1: Amanat kuring mah deui. Lamun panggih jeung si Rusdi omat sing bisa mawa diri gitu singnya kakolot kadulur jeng kasasama hirup jeng hirup de ulah sok ngalacur nafsu ulah sok umar amarah ulah boga karep hayang males jeng kudu gede hampura deh gitu pejakeun Uhim Aki Apuy eta sawah tempoan sawah kuring tempoan anu 25 bata jeung itu di sana bisi parem deui asurkeun kitu suluhna bun geus saeng cayna siuk ulah loba teuing teh nasok pahit ngaliwet deui ka si Rusdi kitu make bawang nya
2: ngadenge kitu Aki Apuy tepi ka carinak da karunyaeun ka Mang Dasim pangan pi ka kitu teh tina awak hingku banget ka tungaraan tungara mikiran anak tungara ku kamiskinan
0: Yang Dasim sing ingat Yang Dasim sing eling ulah kawawaku sagaba-kaba istighfar Sim astagfirullahaladzim gitu sok
2: Mang Dasim tenurutan aja nama kalah muncelik terus gular-gular leungeunna ngayap cep nyekel leungeun Mang Uhim terus kukuliatan bari muringis kawas nunahan ka nyeri anu pohara
0: Kang Dasim si Eling Kang istighfar Kang
2: cep Mang Uhim
0: Him kumaha Kang geus datang Rusdi teh geuning eta kalenge aya surat nu galecok ngomong buah si Rusdi geus datang juga namanya
2: Mang Dasim kalah inget deui ka Rusdi
0: duh lain eta mah tatangga Kang acan Kang acan datang Rusdi mah Nah, jauh-jauh teuing ngalah surut dek itu ka si Rusdi. Di pasir huni oge loba suluh mah. Cekuru jauh-jauh teuing ngalah suluh mah. Eta meureun bari ngalah bencoy si eta mah. Aduh. Capek kuring teh teu kuat ieu yeuh. Capek kuring teh ya.
2: Mang Dasim peureum leungeunna ngusap dada.
0: Kang, ulah ngemut anu lain-lain, Kang. Sing eling, Kang. Nyebat asma Allah, Kang.
2: Cek Mang Uhim deui.
0: Sok turutan Aki Dasim. Allahu Akbar gitu
2: cek Aki Apuy Mang Dasim nurutan sakali terus peureum geus peureum begerungan humarurung pikawatireun
0: sok Allahu Akbar gitu

0: itu kayan Mang Dasi Mang Saharita. Kulantaran beki berang kalah beki parnanya Mang Uhim teh nitahan si Piing supaya ngabejaan kanu wajib utama nama ka Pa RT palebe jeung tatangga-tatangga naharita teh. Atuh puguh burudul loba jalma nu datang ka imah Mang Dasi malah nu teu disusulan oge milu rabul. Awewe lalaki kolot budak ngabring harayang nempok ka Mang Dasi. Puguh ditepas teh pinuh di tengah imah pinuh di kamar mani nyocok. Pa RT jeung palebe geus datang malah Haji Gopur ge aya di dinya milu nimrung ngurus keuna nu gering. Tapi edas lateuing eueuh guna jeung mangpaatna rabul kanu geus ngap-ngapan sakarat awal. Mun rek oge teu bareto atuh keur jajag keneh. Ngabantu pangabutuhna Mang Dasim. Merebong bolongan sangkan Mang Dasim teu katalanyuran. Da lamun aya anu nyamat mah atawa aya anu ngadeudeul kana kasusahna Mang Dasim, Mang Dasim teh moal tepi ka kitu atuh. Cuang jeungan sorangan istuning eueuh nu ngabantu saurang-urang acan Iwalti Mang Uhim anu satia teh.
1: Aduh, kumaha tuh adik geus kieu ieu teh, palebe?
0: Cik Pa RT bangun bingung. Ayeuna mah karasa sedihna, hate ngara kacak, aridas ku nasib Mang Dasim tepi ka kitu.
1: Ya, adalah ni kumaha ieu mah. Kaayaanana geus kieu, kapaksa urang mah kudu tarima karena nasib. Urang sangakeun bae kana mah kawasa. Anging anjeun anu mah uning atuh. Ngan kuring mah asa boga dosa ieu teh. Sabab teu bisa nulungan Mang Dasim, teu bisa nulungan Mang Dasim ieu teh nu memang kaayaanana tulunganeun urang.
0: Ceuk palebe beureudareuda. Pa RT jempe, Haji Gopur ngahuleng. Rumasa tamelar, rumasa antepan. Padahal mah da ngadenge yen Mang Dasim geringna parna sarta teu daek cageur. Tapi ukur nanyakeun Haji Gopur teh. Ukur nempo saperluna teu aya niat pikeun ngabantu ngaringankeun Bang Baluhna padahal geus nyaho fakir miskin teh wajib diurus kudu mampu
2: yang leuweh jang leuweh ka dieu yo ka dieu jang leuweh ka dieu ka dieu
0: aki apo nyalukan ti kamar atuh palebe ngorejat geus ka kamar pok nanya
1: aduh aya naon ki
2: aduh bantuan bantuan ulang wadul wae ye jang lebe bantuan anggur mah urang ngajapkeun ieu ngajapkeun si Dasim ye
0: palebe olohok neuteup ka Mang Dasim anu geus selang-seling ayeuna mah ngomong ge geus teu bisa dianggap bener da ka mana bae sagala dicaritakeun kabeh omonganna matak ngagrihan ati ti kabatireun wungkul kagambarkeun kasusahna dina mangsa keunanangan gering. Geus bener-bener siwah Mang Dasim teh. Para inohong lamur cisasak kumpul di kamar nu teu pati penting sina kaluar nu aya di jero teh palebe Pa RT aki apu jeung Haji Gopur jeung Mang Uhim nu dianggap sobat mendok nu dianggap keluargana. Keur pada ngariung kitu pulileng panon Mang Dasim buncelik hihideungna kaluhur tebeg nu ngariung ngagebeg. Kabeh oge reuwas sok sieun tepi ka hanteuna. Mang Dasim ngalempreh. Ayeuna mah teu daek ngomong malah ditanya oge hare-hare wae. Mang Uhim geus teu genah cicing gap ngarampak dada Mang Dasim pok nanya.
3: Kang. Kang Dasim singkiat Kang. Istighfar anggur mah Kang. Istighfar. Istighfar Kang.
0: Mang Dasim anger ngalempreh napasna carang amekan ciga nu lemah suku jeung leungeun geus tariis tina tarang renung kesang tiis ari di luar kadenge sora gagak maning ngelak mata keueung harita teh aya setengah jamna sarerea teu bisa nanaon Iwal tingariung bari nitenan anu gering.
1: di luar loba jalma. Bekirila teh lain ngurangan kalah beki loba nu balik ngarit eureun heula nu tas ngalasuluh nyimpang heula ngariung di buruan. Akhirna Pray Mang Dasim peunta deui. Sirah cikeun urek cengkat ngan kaburu ditahan ku Mang Uhim. Dadana rada diteken bari ngomong.
3: Aduh. Aya naon Kang? Cicing Kang, cali Kang. Ulah loba gerak. Istighfar anggur mah sebat jenengan Allah, Allah, Allah, Allah. Aswang husna Kang, pamit terang makang. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Hayu, ya Quyum, ya Allah. Gitu Kang.
1: Cek Mang Uhim, pok Mang Dasim ngomong aneh nate. Bentes aya nama.
2: Aduh. Geus aya nu nyusulan ari si Rusli teh euy. Geus susulan.
1: Mang Uhim ngabohong, maksudna supaya Mang Dasim ulah loba ting tatanya ngeunaan Rusli.
2: Kieu ieu teh. Sakali deui kuring negeskeun. Mun geus datang sina ka dieu kitu, rek dititah neang cai. Bisi sawah saraat. Mun sorokanana bocor benerkeun kitu, kuring teu kaburu. Ieu suku kacugak bari nyeri ieu teh.
1: Cenah bari terus cengkat ciga nu gede tanaga.
3: Rek ka mana Kang?
1: Sing tenang, sing tenang. Sing teger Kang. Rek ka mana? Cicing, cicing, cicing, cicing.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
4: Radio Peace FM.
5: Peace Radio.
4: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Akhirna prai Mang Dasim peunta deui. Sirah jika nurek cengkat ngan kaburu ditahan ku Mang Uhim. Dada nak rada diteken bari ngomong.
1: Aduh, aya naun Kang, cicing Kang, cali Kang, ulah loba gerak. Istighfar anggur mah sebat jenengan Allah, Allah, Allah, Allah. Aswang husna Kang, pamit terang makang. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Hayu, ya Kuyum, ya Allah. Gitu Kang.
0: Cek Mang Uhim, pok Mang Dasim ngomong aneh nate. Bentes aya nama.
1: Aduh, geus aya nu nyusulan ari si Rusli teh euy. Geus susulan.
0: Mang Uhim ngabohong, maksudna supaya Mang Dasim ulah loba ting tatanya ngeunaan Rusli.
1: Kieu ieu teh. Sakali deui kuring negeskeun. Mun geus datang sina ka dieu kitu, rek dititah neang cai. Bisi sawah saraat. Mun sorokanana bocor benerkeun kitu kuring teu kaburu ieu suku kacugak mani nyeri teh cenah bari terus cengkat ciga nu gede tanaga
2: rek ka mana Kang
1: sing tenang sing tenang sing teger Kang rek ka mana cicing cicing cicing cicing
2: aduh Pak Haji urang barantuan Pak Haji maca-maca Al-Fatihah tuh sok maca Al-Fatihah
0: cek palebe ka Haji Gopur nu diajak haripeut terus kabehanana maraca surat Al-Fatihah manéh gereneng mata keueung nu sejen nurutan malah aya nu ngaji Yasin sagala rupa di tengah imah ngakuruh nu dikir sabisana sabisana teu aya anu nitah tapi harideng sorangan harita teh. Di imah Mang Dasim ngadadak jadi geuman. Asa keung jeung pikasieuneun keur kitu teh bedak dumadak dina suhunan aya sirit incuing di sada. Ditema ku sorak gagak dina tangkal kalapa. Sakur anu aya di dinya geus baroga sangkaan yen Mang Dasim moal lila deui umurna. Da eta asa barareda mata keung ngotak sieun jeung aneh gede pisan pangaruhna deui.

0: Ari nu gering ngadenge nu ngaji teh kawas nu nikmat pisan. Leungit tina sagala kanyeri, ilang tina lara tungara. Reupeureuh Mang Dasim teh bibirna kunyam-kunyam nurut tanu ngaji. Asa aya anu nungtun maca surat Al-Fatihah. Mang Uhim oge nurutan, najan teu pati lancar oge. Ari ngadenge-denge teuing mah teu burung bisa maca Fatihah bari tungkul. Kawas nu poho ka nu gering, malah sarerea ge kitu teu aya anu merhatikeun ka Mang Dasim bakat ku khusyuk ngaraji harita teh. Kira-kira sajam dilakna, Mang Uhim cangkel punuk terus cengkat red ka Mang Dasim. Sajongdongan colohok bengong, asa teu percaya kana tetenyuanana sabab Mang Uhim nenyok Mang Dasim ciga keur sare. Bibirna kawas keur imut, bangun anu lugina na keranan, beungeutna bersih cahayaan jeung kaambeu seungit kemang di Mang Dasim teh harita teh.
1: Eta palawargi, eta mani tibra-tibra teuing. Aduh, eta Mang Dasim. Aduh, Mang Dasim, Kang Dasim, aduh. Eta aduh, aduh. Aduh, mani tibra-tibra teuing kitu aduh eta. Bobona aduh, sarena aduh, Kang Dasim.
0: Kitu ceuk Mang Uhim terus ngarongkong kana simutna. Dibonlekeun launan sangkan nu sare leuwih tibra, kitu teu pamikirna Mang Uhim. Dasar can boga pangalaman, deker deui midu maca Al-Fatihah bareng jeung Haji Gopur ka tut palebe. Malah nu di tengah imah oge can aya nu incah, ari nu teu bisa pisan babacaan ngeluk tungkul bangun husu, teu aya nu ngomong, kabeh midu ngadoa dina hate. Sangkan Mang Dasim dibebaskeun tina lara tungara, sing tereh cageur, tereh jag-jag harita teh. Aya nu terus ngadoa ngadawamkeun kalimah-kalimah Allah. Boh takbir, tasbih jeung tahmid. Rupa-rupa ngadoa sabisa-bisa nu aya di dinya teh ngariung ngagereneng kabeh babacaan keur nganterkeun Mang Dasim supaya diringankeun tina panyakitna.

Keur kitu cungung anjing babaung terus manting maju ngidul. Heu. Aya angin ngahiliwir marah nebak kana janela. Janela obah birik ngahlob. Manuk recet di sarada dangdaunan ting aroyag harita teh ngadadak. Kaos anu ngagupayan lembur cisasak asa tenang ayem tengtrem teu aya kalaman itu jeung ieu. Nyadina kaayaan kitu aki apuy nu ti tadi husu ngirua bacaan cengkat bari rada nguliat cangkengna ngajeletit ret kana beungeut Mang Dasim rada buncelik terus ngarongkong kana dadana dirampa jempe teu keketegan pangambungna di deukeutan ku Ramo teu karasa aya napas barang digeuingkeun Mang Dasim teh oyag kabeh si horeng ngesmulang ka

0: Aduh, ya Allah, ya Robi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sim, geus nepi kana waktuna anjeun teh mulang ka alam kalanggengan dicanak deui ka rumah kawasa. Sok, dasim, mudah-mudahan anjeun maot dina kalayan sampurna, dasim.
1: Cek aki apuy rada bedas kaos nu ngahaja mere beja ka sararea yen Mang Dasim gesah di alam dunya dipunut kunu agung dicanak kunu kagungan tapi kana titis tulisna tilar dunya dina kaayaan tenang harita teh.

0: sakur nu ngadenge kana omongan aki apuy mah ngajenghok. Meh bareng kabeh carengkat nu di tengah imah ngadadak cempe malah aya nu ngocengkang noong tina lawang kamar nu di kamar nalangtung ngadeketan ka Mang Dasim. Ana breh teu salah deui Mang Dasim karijenatna raga paturay jeung nyawa mulang ka rahmatullah kalayan tenang teu aya nu nyaho teu aya nu nenyo da kabeh keur husu babacaan atuh puguh reang nu maca doa
1: innalillahi wa inna ilaihi rajiun innalillahi wa inna ilaihi rajiun

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan, teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge, teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus, aya kawitna mah usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atawa napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge atos.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada
5: iya,
4: gitu.
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: jelas Dido, insya Allah ditampa. Hayu urang bebarengan sarerea ieu teh. Sakitu biantarana Pak RT atuh jalma teh tingkoreset barali ka imahna masing-masing. Tekung si Dila nu deukeut mah geus daratang deui. Aya nu ngelek beas dina baskom, aya nu mawa pare, nu mawa lawon bodas keur boe, aya nu mawa asiung mawa duit, mawa papan keur padung jeung sajabana-sajabana. Cenekna mah darweh mulasara mayit ngajarankeun kawajiban. Mang Dasim memang alus mili katungtungnakeun.
1: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala tatar galuh hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
2: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
1: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Persiapkan negara Jonggar Barat. Negara ingkang sampun kasruka kana ngewok kaloka kajara pihak kajamparing angin-angin kakon sarap mancanegara. Tukang naluk-nalukin raja-raja liana. Watak wantos ingkang dados nalendra. Raja negara Jonggar Barat. Kekasihipun Prabu Mahendra Paksa. Salasa wius. Putrana Jongiru Paksa anu gugur kupati suana dina lalampahan Babad Magadha. Anu dina waktu sieu Prabu Mahendra setingnya binatura telanggahing didampar dan tapi nalipiting susah sari negara warna.

0: Carios di pagelaran Jawi Keraton Nagara Jonggar Batu. Prabu Mahendra Paksa wontening setinggil binatur rata lengah hingga dampar dan tapi nalipit ini sesosari nenggan nawartna
1: ngemek babut prawedan ikinan nawida jebat kasturi langsi lebaran sari-sari.

0: derajat teh salah sawios. Turunanana Prabu Jongir paksa anu gugur Kupati Suwana atanapi ku Bambang Sumantri dina lalampahan Babad Magadha. Sang Nalendra remagan Kian Patih Prabasakti lan Senopati Prabadenta. Tungkul hamarikeun tah cimah naimang sabda ajrih ningali pamoron Nalendra. Mulia kangandika Sang Nalendra mekaten pangandikanipun.
1: Patih,
2: Dulur.
1: Lan Senopati soba maneh ka hareup dieu.
2: Nampir bunuhun laksa ketika bingahan paduka. Kalau kumpati nampir datang kembali, lainnya semangat ngahaturakan sebab bukti kunyupan dengan seri paduka.
1: Hati!
2: Tahu lah.
1: Ya aku jastuti sampean aku terima, pati.
2: Nampir nuhun. Kalina perkawis maklum anu disuhunkan. Punten anu ditedah tina naon pihak kapatan ageung Sol Denali maklum ku kuai. Aya pikeun saeunaon pro dampa Gusti kersane malam.
1: Yeuh

0: paduka kuku dening ati sebahkan abdi-abdi salesi nagara nampi kana pembagi kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun sawah baktis ku unyuk panjenengan Sri Paduka. Kalayan atu paduka tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunang. Puruanya udina waktu saya netan saya diajeng-ajeng buju hingga kapulut marganing tanah gara rapat dikasyangahkan kawalan. Ya. Ayo pikir saya tahu paduka.
1: Ya. Pati lan serpati.
2: Abdi Gusti.
1: Ya. Puruan dihaturanan linggi. Saperkara akan menuhunkan kanangan rupa hayasa sampai anai. Pati Senopati oge sejumlah aparatur negara. Nganuhunkeun kana jasa yen nagara nepi ka kieu jasa mararane sarea. Sabab teu cukup ku kaula wungkuh tanpa gawe nurancage pamohalan nepi ka kieu ieu nagara.
0: Imam.
1: Oge kaula. Kaula. Yakin bagja kuayana gawe mana nepi kabisa nalukkan raja-raja salawe negara. Raja-raja apa negara-negara jajahan di Seloba. Uma tahun datang upeti anu ngirimkan harta kekayaan kaya negara.
3: Jual pakarang.
0: Gusti. Moal bala ngajual pakarang-pakarang. Aitos kia bapak duka salirate sasat para ratu mika yungyun. Nya para menak mika seram kolot ngeso budak era dengen-dengen mika dede. Atu pakarang-pakarang payu. Atu cina rada macet pakarang tepayu adu-adu kenhela. Nya di negara ke negara. Supaya garelo, supaya pararang apan passion deh, panginten pakarang-pakarang kau. Ya,
1: bener.
0: Seueur ingkam Gusti,
1: bener.
0: Dau paduka.
1: Kuhal ieu. Yakin kaulah jadi raja berat benghar bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imam buncir leit loba duit. Dahar kari am, sare kari dug nginum, kari rot pake, kari rap.
0: Dau.
1: Ngenanya na ngenanya ni. Pak, imit-imitan kari nyetater.
0: Ulu. Sumuhun kari ngenyet.
1: Oge kaulah kesebut ku batur raja sakti mandra guna na pugu kaulah gentur papa. Hah? Mulik pangarti dileletik. Ngasa pangga bisa tibu budak yang waktos kangjeng rama maut kusi pati suwana pati nagara maes pati akang hari tateh keur di pasantren anu nepi kadanget ayeuna kangjeng rama kawartoskeun ka pungkur maot di nagara Magadha

0: Kasih Patih Suwana. Kapati Suwana Patih Maes Patih Paduka. Bener.
1: Kapan eta mah parantos meewat ka pungkur ge.
0: Prabu Dasamuka upami telepat mah urang nagara Olengka. Upami henteu leuput. Bener. Malihanan Gusti Langkung Tituang Rama maot nage dugi ka rumpung. Beuheung nage pegat. Saurina kitu. Ecek dongeng ecek. Bener, teu salah. Dupi maksad paduka kumaha ayeuna?
2: Dupi saya panjenengan teh maksad teh kumaha ieu?
0: Eueuh deui. Ayeuna si Patih Suwana eueuh dulur-dulurna urang Ansam kurang.
2: Nah, aya kitu kulawargana
0: iya. Aya jelema anu salilana ngalalana. Hah?
2: Saha Gusti?
0: Ai eta jalma teh ngaranna teh upama teu salah nya eta Rama Parasu, Rama Bargawa oge disebut Resi Yamadagni.
1: Lain eta loba teuing ngaran teh nya meuni. Heuh moal teu tilu adatna teh jelema ge.
0: Ha? Rama Bargawa ngaranna. Anu nelana
2: di mana teteh ayana?
0: Mun teu salah mah di Talaga Nirwana. Di tengah-tengah situ teh aya pulo. Eta situ teh disebut teteh Talaga Warna.
2: So Talaga Nirwana. Talaga Nirwana. Jadi eta jelema teh ayana teh di tengah-tengah situ di hiji pulo. Bener. Lulu. Kayak gitu.
0: Taku kituna eta teh ngaran Rama Bargawa teh anu aya patula patalina pancakaki jeung si eta Sumantri apa Patih Suwana. Sabeneroyot nepi ka akar-akarna urang podaran ancurkeun.
3: Siang teu sasabaku geus
0: ditoyo. Ijar menu

0: sekedapan boten awar sumargane pun peteng penggalih. Dangu-danguan nika.
1: Disebut Rama Bergawate. Angkusti Paduka Aina bade di ancam pati, bade di alan nyawa. Paralun maklum anu disuhunkeun hapunten anu ditegak. Nanging hapunten sakali deui. Sanes istilahna nog mapatahan hayam ditahu jadi kamari.
2: Hayu kitu.
1: Salas nama eta jama teh sanes jama samalian.
3: Iya iya.
1: Bujeng hingga raja-raja di sanegara darah Arjuna Sastrabahu. Raja anu katitisan Wisnu dugi ka ancur lebur papan kai tulis. Ku eta ngaran Rama Bergawa. Ingis ku sirimpan ku kabeja. Ku beja na eta jalma. Upami Sri Paduka ayeuna bari kitu aduh punten-punten sanes. Naon?
4: Nyepelekeun kana ilmu Sri Paduka
1: kitu kitu baroy. Sanes bari mangatan nanging bok pilih ieu teh. Paduka panuhun eta pamaksadan teh ulah dugi ka dilaksanakeun bilih

0: ngajar kaing waninya ram.
1: Cuman tak aya pati kasebelan saha anu geus bisa ngalehkeun aing. Aing raja gentur tapa.
0: Montong nyepelekeun montong ahina kaing. Aing teh raja Sakti Mandraguna eta raja-raja patalukan kabeh. Geus anu tata loka kula ayeuna pihak ku aing make jeung kudu ngejat ku jalma saura anu ngaran Rama Bargawa.
2: Ya, nu mata kula sok kecewas-kecewis teu puguh ge kitu tah.
3: Urang mah kumaha pamimpin ai pamimpin mah da itu mah boga kartu merah kartu kuning. Urang mah sanajan ti popolotot oge eudeuk
1: kumaha atuh. Sadaya daya parupa. Sadaya daya. Hapunten tadi oge kapan bangsat. Hapunten paduka punten.
0: Aya kadua ngarojong aya kadua bantuan ka kula maneh.
1: Say. Bawi naos abdi Gusti. Sate acana saya panjenengan jatuna ka sawieus ku kaula we urang paehanana eta Rama Bargawa. Kitu maksudna. Jangan sata acara si paduka teh sawios abdi anu pangkana rangkung ti payun mayunan eta Rama Bargawa itu maksud teh paduka lain tadi banyak kitu we acan tamat-tamat acan kalau sasagun teh bener tiba super rombong kitu
0: hampura bil kaula nyamuk jeung nyerekan
1: ih sawalusul
4: kitu acan mah teh
1: kitu-kitu acan
2: aku memataku dirampungkan oge sagala papa soalan dikitu jadi urang teh kudu apa lah kana isi ikon
1: oh bejing isi ikon
2: nya situasi en kondisionir itu
4: ikon teh ana
1: teh nya sadaya-daya paduka dirasan dia iraha pada jengkar
0: teh kudu make jeung ngariweuhkeun maneh moal ngalibatkeun maneh. Kula dikini sorangan mentarestu tisaraya. Disasar kuaing awak nasi Rama Bargawa tasi pulang aja. Hah?
1: Sadaya daya.
0: Kabeja kejago piraku aing maka jeung kudu ngejat. Piraku aing maka jeung kudu meruras.
1: Sadaya daya.
0: Tanyo.
1: Cobi atuh Gusti ninggal.
0: Ya. Tingali
1: maksa ditinggal paduka
2: jing jing jing jing jing sabaraha tetepi buntutnya na ginteng ginteng
1: nah jiji kainya sumuhun
2: sanes buntut nomor pi buntutnya na netiku maafi akibatnya na te
1: aduh gening arwitawisku Rama Bargawa nantang oku begalan pati Gusti mawiraus abdi wasawiyosiku abdi Gusti ulani
0: mihape nagara mihape kewajiban yang sajabana sabar naon can syurira saling ati upamacanya saat dirina si Rama Bargawa sabab anu aya patula patalina tadi jeng si pati suana
1: timalan-timalan paduka nanging ajrih we
0: lain ngahanapkan kalah pengarti mane eh ngan kia we kaula mane kamana eh
1: daudaudaudaud
0: di mana engke suruh panon poe di mana kula teu datang ulah di arep-arep balik deui eh lamun teu datang dina waktu suruh panon poe anu arti kaula aja di medan dalalaga
1: aduh tobat Gusti ampun ulah dugi ka inya Gusti
2: ya Gusti ulah dugi ka inya eta emutan teh
0: geus teu bisa ditolak deui eh
1: nanging saw pamina sumping satasana sumpon poem pangitan doh eta anu diantos-antos paduka
0: sakit tu kula dek ini mihape korsi mihape kewajiban sakali dek kaula kaula rek bebeja helak kabojo kaula amit ya
2: hei saya nama tuturkun kusalah saya urang naha kaula naha salira akar
1: naon teh
2: melar. Siapa buruk-buruk papan tahun teh gening jati? Buruk-buruk papan jati gini semua. Tapi harga siapa masih kirang jelewi. Jadi yakin kedah ditutur kene. Bilih kumaha onram margi onam cerada kurang ajar kecain aja. Nye, rada sanggar.
1: Ya gitu hade atau teranau. Urang rancapan yang nutur kenana.
2: Ia ulang pembarangan air rek rancapan. Nah reka ula, nah reka akan
1: anjen nek aja. Anjen kuru ini.
2: Syai atau syai. Cak urang tuna lalampahan Prabu Mahendra Paksa anu maksad ngajug-jug alas Giriwana can tutup anu kacatur telawas anu kacarita kosap di talaga Nirmala anu bade nyaketan ka tengah-tengah situnya tapulo anu diancikan ku Rama Bargawa. Talaga Nirmala anu pernah na ayat di satengahing alas Giriwana. Di tengah-tengah talaga memang ayah kiji pulonya di dinya pisan nganyerak na Rama Bargawa. Rama Bargawa yo resi yamadagni yo Rama Prasu. Nanging kayaan di sabudereun ieu talaga kacida mata keungtur pikasieunanna. Margi di sabudereun talaga dipager ku rupa-rupa tulang sato galak anu paselap jeung tangkorak manusa.
4: Ulah. Sakumaha geuning?
1: Pun kitu deui kayaan pangeusi talaga estu mata gigis anu ningali. Pinuhna eusi talaga sanes kulauk nanging patingkot cepatna oray-oray galak patengah sareng lempayna aletan buaya anu sayaga nadah mangsa.
4: Mantak mereka kulu punduk anak imanya.
1: Kaya anu geman mangsa hiliwirna angin jeng syahna say talaga. Hiliwirna angin lir pating cikikikna iblis syahna say lir. Pating cakakakna setan merakayangan. Memang terjama anu ipis pangartina tacan limpas pangawasana anwane sungkan lumampah kaya tempat kitu numutkeun ujaring carita nanging dantar islami ayah kiji sinatria lumampah ngajug-jug kaeta talaga Nirmala. Ia satria tetaya sanes jatana Raden Gopala Seta. Satria tedak negara Parangsewu anu sami nampi serat tirama Bargawa. Sami sarang raja ti negara Jonggarba. Yakin ia satria sasat ngajug-jug talaga Nirmala tu benten sarang Prabu Mahendra. Kangen panantang Yudha Tirama Bargawa anu kalasan Raden Gopala Seta. Sadu taluk muncan tarung haram sumembah muncan bitotama.
4: Eta
1: satria pinilih taning lumampah ngepek sodera merak ngibing sosodera. Halu mampah tindak kendingane pun gawil kaladria.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
6: Urema.
5: Ibu linggih palihan mana Bu?
6: Sukamana, RT 22 RK 04.
5: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
6: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
5: Sok liur. Ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
6: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
5: Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
6: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
5: Dieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
6: Alfa Propolis.
5: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
6: Aya. nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tanggah gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah
5: kumaha bu salami umroh ayah kendala
6: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah ente capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu
5: kumaha cara konsumsi na ayuna
6: ayuna masa poete dua kali sore ijik isuk genep tetes
5: ninga alpa propolis di manten bu
6: tinu radio
5: ibu murangkalina kumaha ninggal ibu remah saat tosta konsumsi alpa propolis
6: alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu tos sehat
5: hatur nuhun ibu kanu kesaksiana bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alpa propolis tambi sehat oge rezekina tambi lancar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
6: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
9: Pakijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya, tetes Aini, iya
9: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
10: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
9: mata
10: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
9: iya benar Pak ya jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya jadi
10: iya,
9: bertahap
10: iya.
9: Pak ya
10: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
9: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
10: perubahannya kita merasakan diri betul ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal
9: keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
10: Pak? Empat hari
9: udah merasakan perubahannya
10: udah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu
9: alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya
10: ini ya betul sudah cocok
9: terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
10: tidak mengada-ngada
9: asli gitu Pak ya
10: iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku
9: iya
10: pada beli obatnya kan Tesma Aini itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah udah roba banget beli keduanya ini
9: beli kedua botol ya Pak ya
10: iya saya beli dua botol keduanya sekalian biar sembuh total lah
9: amin gitu. Ya Pak ya benar-benar cepat sembuh total ya Pak ya
10: iya amin
9: ya udah Pak gitu aja ya Pak terima kasih untuk informasinya mudah-mudahan bermanfaat
10: amin
9: ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini
10: amin
9: mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya
10: amin
9: ya udah Pak gitu aja terima kasih sekali lagi untuk informasinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
10: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
11: dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

anu disebut Talaga Nirmala. Asyik kuhan, tak mahu jadi ngajak dulu segala imang keluk naon kasang tukang. Rama Bagawa, ayo nyanyi nyanyi lagi lagi larangan jaga toto sangku jerawat. Kera sampai kini kaulah anungan Gopal Seta, tedak negara Parangsewu.

0: Ia anu kasebat Raden Gopala Seta Trah Nagara Parangsewu. Lumampah ia tanah desa tengahing alam. Maksud nyaosan kana pangangkirna irama bargawa. Wireh ieu satria anu kasebat Gopala Seta teh hiji satria pinilih tani. Daya lawan di nagara na pinuh ilmu jemar panalah sugih ku pangarti. Tina waktu seta ngandika. Ya, anai tempat namai tira nake. Tatangkalan anu sakieu jarang tung gede natur lir jarang ngotang. Katurung-turung ieu papedut.
1: Papedut teh kulan ah.
0: Hampir ngarimunan kana ieu leuwih.
2: Mane hujan
0: kita belah mana ieu teh situna?
1: Bagi eumane manyana leuwih.
0: Belah mana ieu anu kasebut talaga Nirmala? Rama Bargawa. Rama Bargawa. Kamana?
1: Kalau aku mujang takutnya.
0: Desan. Hebat ye tempatnya.
2: Oh, enak ditnya deui.
0: Asa teh ku harti. Asa teh ka harti ieu anu ngaran Rama Bargawa teh bet wawuh ka kaula atawa nyaho ka ngaran kaula. Bari jeung kaula mah kakarangan deui anu ngaran Rama Bargawa. Tenang. Aya persoalan naon ieu jeung pangkeluh? Rama Bargawa. Sapratane pun iraja ti nagara Jonggarba anu sami nampi serat ti Rama Bargawa. Alu mampah dina waktu seta. Sora naon eta?
1: Entah, anak.
0: Ya. Rama Bargawa. Iya, gitu anu kasebut Rama Bargawa teh. Saha eta? Saha eta?

0: murid anu kasebut Rama Margama. Saha ngaran maneh? Ngaran kaula kumaha? Ngaran kaula teh nyatana Gopala Seta. Gopala Seta ora kapilu gawe. Urang mana maneh satria? Kaula ti nagara Parang Sewu. Saking nagara Parang Sewu ora kapilu gawe. Anjeun anu kasebut Rama Margawa. Ngaran kaula? Ya, ngaran kaula ya Mahendra Paksa. Mahendra Paksa. Bener ieu make kerajaan ti nagara Jonggarba.
1: Bener.
0: Anjeun teh urang nagara Jonggarba.
1: Iya.
0: Raja
1: ora kapilu gawe kaula raja.
0: Ih, lain atuh meureun. Ari maneh dek naon aya di dieu satria kaula teh sabenerna dek nyaosan kana pangangkirna Rama Margawa malahan make jadi diimplik-implikan nantang okoh begalan pati kaula sia asa teu ngeunah ku kaujuganna eta mangkeluh kaula teh teu ngeunah ku takaburna eta mangkeluh da kaula di nagara teh cik rarasaan masalah yeuh ngelehkeun. Atuh geningan ieu mah

0: Gitu sebenarnya.
1: Oh, gitu.
0: Wir pendek.
1: Iya.
0: Sapratane pun irama bergawa anu parantos luluncatan di tengah situ. Nyaeta ninsakan buaya-buaya anu garalang. Memang diatur kurama bergawa. Ajleng-ajlengan di tengah pulau. Nyaeta kadaratan nu paling tihulur. Nyaosan kana panangtangna ieu dua jawa. Naon eta seserian?
1: Aya naon ieu?
0: Weh, dua jam. Daguan ieu kaula anu ngaran Rama Bergawa.
1: Eh.

0: bisa jadi. Bupru ngegerawi ges bodas nyaan ges kolot tapi pergel kene jangkung gede.
1: Memang irama bargawa teras nyamperken salirana jangkung gede simar dada buluna parantos barodas tur gimang. Dina tongong nanyula gerang dua pakarang ampuh anu kasebat kampak duung sarang tumak bargawastra. Ngagidik nyamperken ieu dua jama nyata Prabu Mahendra Paksalan Raden Gopala Seta.
2: Ulah kaget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pembon Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak, ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, tarang pembengkakan jantung.
0: Oh gitu?
1: Ya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Kolesterol.
1: Ya, kolesterol lambung kalau tinggi, asam urat, gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumah karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Lu
1: sering digugu.
0: Mohon.
1: Kadi koyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngodo dada kita, dada teh asap mana nyeri, cuma asap pingsan ngodo kita itu, dada, yeah, dada di punggung kita itu terus gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya, sok bersyukur gitu nya. Nuhun, cinta apa-apa ya, kak. Bener-bener cocok gitu. Da ka abdi kumaha. Karaos ku abdi mah cocok, leungit, ya asam urat ieu leungit, nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meuli beberak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh sep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tos sep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus bae botol Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos sep tilu, ayeuna bade ngageuleus tilu botol
1: deui nya. Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji sep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun ya. Jadi ti botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu aing sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura ini?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu. Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: kedua
4: kali
5: ya.
4: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: ya Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM.
8: Peace Radio.
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sanglendra bibisik Prabu Mahendra Paksalan, Raden Gopala Seta. Kaget ningali bentukna ieu jama anu ngakungaran Rama Bargawa. Jangkung gede buuk anu gimatur parantos samut-mut bodas. Kulirah kangen Rika. Bener maneh anu ngaran Rama Bargawa. Rokok pilu gawe. Anu ngaku ngaran Yaman Jagdi. Rokok pilu gawe. Rama Parasu. Kaula kene. Bener maneh anu ngirimkeun surat tah ieu suratna? Memang teu salah. Ari ieu anu kaula memang sarua di surat anjeun. Memang teu salah. Ti kaula. Kabeneran pisan Rama Bargawa. Jadian anu kalaman ku karuhun kaula

0: begitu?
1: Iya. Kebenaran kaulah dek malas pati kapati suana tapi kabejakan gespae tas kurang ajar. Malahan gugur jeng raja-rajana.
0: Bener. Bener tu salah.
1: Lamun malah bener-bener. Ya. Dulur nasi pati suana aik ayah hak pikir malas pati.
0: Oh, itu. Eta maha aja. Tapi kaulah mau ulah dicampur baur kenyeng eta. Memang hade. Supaya anjing lebih nafsu bakaula. Aku kitu na ayeuna pak. Sabenerna kaula lain nganung harti. Datangna tina ujug takabur. Pangajuratan anjing. Ngan kajurung. Kajurung kaula teh cukup pangabutuh kaula.
1: Butuh naon anjing?
0: Kaulah teh butuh hayang nyaho geti sorangan. Saumur hirup kaulah teh can nyaho di geti sorangan. Itu sebenarnya. Sebenarnya. Tekurang-kurang tiba helaugi ayah satria jeng raja anu diajak gelut ku kaulah. Diajak pasea, diajak bitotama ku kaulah.
1: Bener-bener. Ya, ayah gitu.
0: Ya kalian ti kaulah teh tetap hayanya hodi getih sorangan dan getih kaulah macet pangrasa kaulah bodas. Sama pari getih beremah ya teh kena ku batas.
2: Kena ku apes.
0: Kena ku rugi. Kena wah tek mengitik ku hanti. Sama kaulah menepi ke ayin. Nah ya teh can ngerasa apes. Can ngerasa gering. Gerut can ngerasa keok. Gitu ide. Jadi nimulkin kapanasaran hayang nyaho digeti sorangan. Ujung kurang aja.
1: Coba hayangnya urang abi jajatin jeung kaula apa kunwani marang aku?
0: Atuh mau apa tipati urang?
2: Allah.
0: Aitu wani uci kan sok. Bisi atuh rek dua nana. Tak kaula ngahurup. Nah.
2: Kitunya tenaga.
1: Nya, kan imang klub teh ngajago ieu. Nah ieu teh priyogi urang hurup wae ku urang. Sawios akan anu bakal maju ti heula dina waktu ayeuna. Ha?
2: Sae atuh kitu mah carana?
0: Coba atuh

tawisnabai irama bergawa sarang Prabu Mahendra Paksa seret sumare dan banting pinantingan si babuk si tajong. Kitan kuda papasangan kayaan tatangkalan seorang cindarok dok.

0: ia anu kasebat Raden Gopala Seta. Kaget ningali kayaan anu sere sumedayan banting binantingan cing barusan ilmu panemu jampe pamake. Nyaan ieu lumayan anu kasebut Ramah Bargawa teh lain lumayan pangartina. Giri lusi lampaingan.
1: Giri?
0: Giri hartina kuno.
1: Lusi?
0: Lusi cacing.
1: Baingan.
0: Baingan nyata tesaka sarabuk samarang nyamuk.
1: Nah kumar.
0: Kaulah mulik pengerti di zaman letik ngotek tak pangga bisa di zaman budak asa kakara. Ninga ilmu anu serupa kitu. Hebat. Memang hebat, memang hebat.
1: Lemai ya kejadian kewana ya, lemai ya.
0: Kakara bisa. Ai kaula ayeuna dek kabur ti tempat atuh kaula teh pansatria.
1: Urang geus gawe, urang geus diam.
0: Moal waka ku meuk memeh dipacok miuni hayam kabiri. Moal waka nyerowok memeh disabo. Dik lajuh.

Itayan Rama Bargawalan Prabu Mahendra Paksa. Hayana ampir saimbang kelmuna. Atuh kukituna ieu Prabu Mahendra Paksa dipun balang tumi balemah rekat nyandak usakana.

0: Yamajagni coba-coba tanah, pusaka kaulah ia pedang, kaulah pusaka negara. Pencolek terasi, bangsan, kurang ajar. Atau itu mau di kaulah mau dipakainya, niel.
1: Hanya.
0: Sok beragunat
1: banyak atau malain
0: mau dikaharipkan kaulah marik dikat tukang kenil ngeno gesok pangadekin hayangnya mau diketi sorangan kaulah
1: sok
0: rasakan bangsa kanuhum nama oke satu sakarat kunyuk rasakan coba-coba iya siap. Si katu asahula, asahula.
1: Ayahnya an meninggal genyereng.
0: Ya.
1: Coba pusaka mana ayah gak keluar kereta naplok netong naon teh deh. Para gina hihi dan kejo aing.
2: Katanya oleh genyereng ada tuh.
0: Bener gitu mana teh nyari tadi coba. Ya, ayah yang kau naman rasakan ya.
1: Sobat-sobat,

0: Ia awakna Prabu Mahendra paksa dugi ka ngasong kana situ. Atuh cing jero relatna buaya sareng lauk. Lauk anu sok ngakanan daging jama atana pit daging sasatuan. Dugi ka pacuriwetna henteu waktos memenitan sad dua detik parantos seet dagingna diacak-acak ku buaya.
1: Dosa deui we kaula lamun kieu mah ye.
2: Samahan deui wae tos
3: kajigan kan seuheun nya.
1: Lauk jeung buaya teh. Jeung buaya nya memang wae seuheun atuh da. Lauk nu sakitu lobana jeung buaya nu sakitu lobana. Tapi susuganane susuganan di dieu kaula sugan ku sasatuan dek dipecakan ne sakali deui. Nah hayang yaho tirak kaula ku buaya sakalian dek ngejeburkeun maneh kaula nyaeta jeung layon itu Raja Mahendra Paksa.
0: Iyo kaya di atas situ memang buaya anu sakitu laparna sareng lauk-lauk nanging kaya ramah bargawa mah memang teu aya hiji lauk sareng buaya anu teurak.
1: Ngadon cigaro nyerang kaya dan

Moa ya malain manusia. Nah, itu manusia. Apa mau? Rama Barjawa. Ya, silahkan panen aja nih, hiji deh. Gerah hanyat aja, boy.

0: Nyata poho hampurawe Gopala Sultan. Hijidewi anjunya cikan atuh hayang nyawa.
1: Ari soal geuleuk mah gampang. Gampang. Ngan kaula ditanyakeun naon itu maksud jeung tujuan anjeun teh naon. Teu kaharti kaula. Ayeuna anjeun kudu beneng jeung kaula naon pasualanana. Jeung nu bieu mah pugu ka dene ku kaula. Aya gantar kakaitanana, tapi ajin kaula. Pan kakarek ka papangih ge kakara.
2: Nyajukan lantaran cenah kitu.
0: Nyajukan lantaran mah kamejakeun ni ajin teh hiji budak ngora anu sakti mandraguna. Sugan jeung sugan ajin bisa ngalap getih kaula. Da tetep ieu mah ceuk pangrasa kaula mah getih kaula mah bodas. Eta we huntu di dagoran teh hayang biji getih tina huntu beuh. Ceuli di rojok. Lapur. Cenah ulah loba teuing dahar daging bisi nongtot ka handap. Balahan kaula leuwih loba supaya nongtot sabab si anu nongtot mah sok kaluaran getih lapur eta.
3: Hare-hare.
0: Papa hare.
1: Nepi kaki. Atuh lamun kitu mah anjeun teh telenges rupa.
0: Daun
1: telenges bareng anjeun teh.
3: Telat mah. Telenges pisan.
0: Ai eta anu disebut telenges ku anjeun naon?
1: Tingali atuh.
2: Jadi gajah tengkorak jeung seger.
1: Anu jadi papaes. Di eta tempat teh kapan yakin eta teh kaula ge nyaho.
2: Tengkorak leuwih.
1: Eta teh tengkorak manusa. Hah?
0: Oh, kaula disebut telengan.
1: Ya memang.
0: Sabenerna. Anu jadi papaes mah lain ciri kaula kejem atawa telengas. Tapi bongan maranehna keneh.
1: Bongan maranehna kumaha?
0: Bongan maranehna keneh. Anu hayang milih ansur batang taluk. Nyata milih ngabebengkang ti batang bina. Contohna nu bieu. Wangkelang. Kurang kumaha kaula. Padahal sakeun geus teu mampu mah tong maksa penting maneh.
2: Oh, penting lah.
0: Taluk mah taluk we atuh. Ulah maksa penting maneh ya da eta
2: ulah teu. Mun mawaan.
0: Mun mawa. Bawa kitu-kitu di bawah kieu-kieu.
1: Rama bergawa. Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ku kaula asa. Teu pantes kaula kudu gluncit anjeun.
2: Gaya masalah mah
1: kieu. Tapi lain kaula anu harti talu ka anjeun lain.
2: Bawa eleh.
1: Lain anu harti eleh ku anjeun. Ngan kaula gelut jeung anjeun kudu puguh pasualanna.
3: Kan puguh dasarna.
0: Heuh bisa yang mecak sugan anjeun. Hayang nyaho bisa ngaluarkeun getih kaula.
1: Moal bisa hampura kaula dek mulang ti ieu tempat. Kaula dek balik ka nagara kaula, pek teruskeun perjuangan anjeun Rama Bargawa. Teu hayang kaula nu campur ka urusan anjeun. Hampura
2: sok makana gelutnya.
1: Sapratane pun ieu Raden Gopala Seta. Ngejati payunan Rama Bargawa.
0: Pinter nyarita mah puguh hatena mah sieun meureun. Geus katong ku kaula ogé. Gusti Agung. Irah atuh kaula dek paeh teh. Asa geus bosen kaula hirup di alam dunya. Ika ngadagur-dagur ke maneh kana kai lapur. Lain nganung hartiara. Lain. Cik, aku sahak jama anu katitisan Wisnu. Tapi bohulan pikai na tangkorak ngadun pabalatak memang aku kitu tema jika telenges. Kaulah hirup. Tapi kaulah tetep neangan jama anu katitisan Wisnu. Buai, uhuh, tuh mana aing gitu zaman katitisan Wisnu tu? Sama benar. Kenyataan Arjuna Sastra Bahu bahula anu yakin katitisan Wisnu nah berelek itu kaula. Mana kita gimurun kaula dengan zaman katitisan Wisnu tu? Bukhese. Kaula murid kejar deh.
4: Mana batu nama bari, Pak?
0: Batu nama bari yang ngegantung mana?
4: Ospai.
0: Oh. Nya, ngarap ke mana? Hei, kabuaya. Kalau kelaut anu sok beki daging. Kalah mana nih? Lalu modar di batang air ngupai. Tapi sudah nih, dikriyuh kene kaula dek neangan. Dek neangan. Jama'an sakti lebih tidak biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha Pak namina Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak mana Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae Pak?
1: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saatos habis ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah kitunya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa. Kesebutan teras dan kirang raos teras ya gitu mangalah ngomsumsi ya karos ku abi nah rada lumayan ya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya,
6: kurang.
5: Suka berair gitu ya.
6: Suka berair
5: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari
5: ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. 60.
3: Peace FM

0: ka pangaruh tidak ka pusing murang maring tatangkalan seueur anu di babukan dugi kacing darorok dokcing berobot kayana tuna lampah eta kacarios bisa tengah king marga sopana
1: marga
0: marga jalan sopana, sopana alas pring dan ingat salah palih kaleren italaga anu diangengan siku raba bergawa memang dirinya ayah hiji jalan ngebat anu temusna di negara Mantili ka negara Ayodhya palih kiduna memang ieu leuweung anu disebat alas Giriwana kaki dulna mah nyata ka alas Kamiaka aya aletan walad dia balad tamtama kalayan ngagotong jampana anu dipapaes ku inten rinukmi hayu dilebet eta

0: Daya sanes ia anu nejoleng panganten teh ka kasihna Raden Regawa. Raden Regawa putra mahkota nagara Yodya, putra Prabu Dasarata. Nyaeta hasil ngiring saemara di nagara Mantili. Putrana Prabu Janaka anu kakasih Dewi Sinta. Hasil kaboyong ku Raden Regawa putra Yasarata ti Ayodya. Anu tina waktu sie halumampah maksad ngarerehkeun heula tina kasapena alasan aya sabas anu ngampar palih kulorna aya tangka saringin eukeur mah keur kaayaan panon poe parantos gingsing ngulon kalangkangna ieu tangka kaiteh nya kapalih wetan payus upami diangge tempat geus lumampah Kakang Semar. Iye nun urang ngareureuhkeun heula cape. Oh mangga mangga mangga mangga Sinta kalamun urang ngareureuhkeun heula cape Nyai tapi nu damel uyuh sumangga kalamun pangrasa Lesmana kalamun kaula
1: Uja.
0: Wah,
1: tadi misalnya atau kamu masih kena anggang lalampahan tu juga.
2: Tapi kena buaya.
1: Ngajung-jung negara Ayodya, kapusir daya su. Nah, ayah bangga dari dunungan uwa anu hasil ngaboyong putri Timantili kecu.
0: Raden Regawa,
2: aduh, agung miliknya.
3: Oh, padahal lamun dewek meuli saya marah mengurun ku dewek benang nak cek. Tadi kita kasih monyong orang ada dengan lacak ke, ey. Bola dia balat tam-tama. Sami ngalangkep tuur capek mereka menginu menungopi. Tadi kita kasih dewala.

0: aturan, wah.
1: Huh?
0: Aturan.
1: Syukur uya.
0: Syukur. Nah, damang wa teh.
1: Huh?
0: Damang wa.
1: Meujeuh nya.
0: Nuhun, eta juga anu naik itu sepuluh.
1: Ih, ucu maklum atau anu nepi jung-jung teh masih kena hangat ucu.
0: Nah, bade ngamujeng ka mana wae?
1: Yeah, dek balik.
0: Bade mulihnya. Mana wae teh bade angkat tebing mulih.
1: Mulih di mana wae teh? Gitu kahoyong teh ucu.
0: Mulih di mana itu? Mulih di mana wae teh? Cekap dige.
1: Wangsu ti mantili ucu.
0: Ngerasa kenaon mati mantili
1: hari kita temah ucu ngaran-ngaran gesahak jeng sakawajiban antawi satria jeng rakyat
0: laras
1: wateh jajak dunungan
0: kita
1: nyata Raden Regawa putra Gusti Prabu ti Ayodhya
0: kita
1: anu tadi sangka-sangka satarina mereka lajo we lajo saemara ngangkat gunewa pusaka
0: uluh asal jengan
1: raja timana raja timeni sararumping ucup anu gararagah nu jarangkung badak
0: uluh
1: oh gunewa teueuh nu bisa ngangkat
0: sumuhun
1: ari dunungan ua datar lah atuh meni jiga nu hampang pisan malahan di kenyang teh eta talina da ngabeletok cuk potong
0: ayak itu nyawa
1: itu
0: senjata
2: pokoknya mah teteh pengaruh dewek gitu
1: ya
2: lamun ini tante bawa dewek minang di apes kabeh oge
0: wah boga naon
2: dewek teh geus diabusan susuk
0: susuk naon
2: susuknya susuk naon susuk
0: kopreknya goreng susuk gitu
2: susuk geus diabusan susuk
0: ya
2: susuk watakna teh naon pot kitu kahayang teh nya
0: watakna
2: teh naon pot apa
0: eta teh nanyakeun
2: kudu milu atuh milu kana jalan cerita gitu abi bisa ngomong
0: pagahan
2: kang saeun teh geus diabusan susuk dina bujal hiji dina cungcurungan hiji dina punuk hiji dina tarang hiji dina irung hiji tuluy dina biwir hiji kulantaran biwir terada ipis ya kulantaran ipis di abusan susuk nya rada kana meus ari dina buja watekna supaya dewek teh sebuah beuteung tah dina cungcurungan mah abeh lancar ngeuhujeun dek teh
0: dina punuk
2: dan dina punuk mah lamun dewek diringkeun hancip teh moal hejo. Tah kitu ucu montong adenge ke sisepot dewek kelanan bawa ngomong mah cu.
0: Dianggap
1: eta
0: mah racun
2: teh. Tah kitu cu.
0: Ah, sama kitu teh.
1: Geus teu bisa ditolak deui ua teh sasat. Dunungan bunga, ua oge milu bunga nya cu.
0: Sahanteuna sudah.
1: Sahanteuna. Urang rojong kurang cuk.
0: Abdi geus sok muluk ka paut ngiring bunga.
1: Sok sanajan barena ti kitu. Dina waktu ayeuna lumampah teh omat ka Akang Silaing tepikeun ulah dibarengan ku Ara jeung si Baha. Ngaran-ngaran urang cicing dina Curug Batur, ngaran-ngaran urang kumawula. Didi urang kudu sepak terjang banting tulang ngigilkeun baju leungeun keur sajing ka tubuh.
0: Benar aya teh mah.
3: Alis sadarna
1: teh. Tuh,
0: make kasadaran.
1: Kitu. Jeung omat ulah ngaganggu tatangkalan.
0: Ieu ieu.
1: Kasidawala tadi sayang manuk ulah digaganggukeun cenah riam. Ulah ngaganggu lingkungan.
0: Untuk Indonesia mah palora sareng fauna
1: teh. Heeh. Palora jeung fauna
0: teh.
1: Geuning di batur mah eta sasatoan teh bisa di film. Ditemongkeun ka urang apan eta teh piduiteun wuku.
0: Nurut sadalmi teuning.
1: Saeutik gedena dina eta oge pan bisa ngajadikeun depisa ka nagaranya cuk.
0: Mohon.
1: Tak ieu tempat engke mah deuleu jalan anu ieu teh oh bakal diome ucuk. Bakal but

0: lanteh ujar
1: dihanap
0: ya wah eta cai anu curcor cai na herang boa di belah tongoh na deuleu aya hiji situ
1: pina tamata wa
0: kadang-kadang ke mah kahareup ieu teh bakal jadi objek wisata lejuk
1: eta teh
0: heh ulah lalawara deuleu heh
2: geuna proyekna mah ku dewek kitu ah
1: aing ada
2: aing soal nyeun taman mah ka dewek teh dek oge boga baraya di panyairan tukang patamanan wungkul dulu dek kemang naon kemang babadotan kemang segala rupa kumplit ka kemang-kemang damar ulah lalawara tak itu ucu tak itu ucu cuk cing atu ua sabar jaman tinggal rekin sampai teh ua teh daku sakabeh oge kurni paraban atu panon paraban ku teteh nyewan anu ngararina anu nararina
1: nanti paraban teh wata
2: sungut paraban ku kadaharan anu ngena
1: nanti bere teta
2: celi ku lagu-lagu jeng ku didikan-didikan anu matak ngena kena celi
1: matak ngalah gena
2: atu suku paraban ku sapatu sepatu paraban ku suku meureun aku masih lainnya sama kabeh oge kudu dipapaesan ngan ulah kaleuwi
1: pangabeuki sakamangeubeuk nah
2: jadi segala rupa oge rupanya ulah kaleuwi ha pan tukang ketuk oge ai kaleuwi mah pan dioperasi
1: nah tukang ketuk oge
2: bareto ngajeninya panon.
1: Ah tampiling.
2: Sok jang minta dewek lagu cuk.
1: Lagu naon, Pak? Lagu naon?
2: Minta lagu Boronong Garingga.
1: Eta mah wae teh lagu teh nu kolot wae kawak wae.
2: Oh, eta mah lagu Boronong Garingga geus ka jaman baheula cuk.
1: Aduh.
2: Taun 60-an eta memori ka sepuh-sepuh. Di antawisna atau bah momon di Cijengkol
1: bah naon eta
2: bah aga ya cuk bah minta
1: bangko
2: bejakeun gitu ka bangko
1: naon kang
2: jang
1: ulang
2: urang nyanyi sok
1: nah kang bisa nyanyi kitu sok sok lagu naon nek nyanyi teuing teh
2: dewek nek minta lagu deui teh
1: dong iklan tuh
2: kan si sifat melanan dewek kan si harifat
1: kolot
2: siapanya yang akan kakak sepuhan sedayana ya oge kak Pak Haji Aron anu ayah di Cimencet Garut di Samarang bisisi lain ya mah
1: mohon
2: boga penyakit batu kencing batu di jero kadinya bawa su
1: Bapak Aron
2: Pak Haji Aron
1: Cimencet teh
2: Cimencet teh
1: Pak Haji Aron mah abdi ge atos ka ditu
2: dewek oge rek pesen kiri deuleuh
1: kiri jang paiseu
2: sing menta eta euy lagu Boronong Garing ieu mah ka kolot-kolot baheula budak baheula anu jadi kolot ayeuna
1: eta bener
2: itu baheula kapan dina lalajo wayang teh sok laguna teh lagu Boronong Garing aya lalajona teh di kampung teh dinahna peuntang kacau geuning nya cu heeh bari silih tawe jeung rana nganteurkeun tengah peuting teh meuli suuk jeung pinang aya di tengah jalan diudag acreug atuh puguh we beah ka bawah ka imah teh kami tohang anu kuruh luna wungkul pinang teh
1: Bapak
2: kana bina
1: atawa pagawean pasar.
2: Sok Boronong Garing ja.
1: Sok.

0: dewek oge di Majalaya, di Majalaya teh lama borondong deuh. Oleh-oleh teh.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Naon karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, kana pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung sagala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueun Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleueun Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nyembuhnya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sakali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Ibu, Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan kabur
8: ya?
7: Pandangan kabur gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali
8: amin,
7: sehat amin, normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM Radio Peace.
10: Radio Peace.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: segera di hulu gitu hidupnya ya. Oh, gablek dekeng naon si cing jago gitu teh wae jeung dekeng tadi gablek goeng. Yo, oh teh si jago-jagoan teh mi pisan samsu. Sia. Somong saos.
1: Puasa sombong.
0: Ieu teh dina bulan naon cing bulan Ramadan. Delo.
1: Bulan Maret
0: sedengkeun dina bulan puasa ieu teh kudu loba kahadean tibatan kagorengan tuh loba amal kapan engke dina waktu lebaran apan aya jaket fitrah
2: di mana
0: enon teh
2: jaket
0: oh jaket fitrah atuh tanpa la sejarah rakat atuh ti ayeuna hade-hade kalakuan lamun mung nani naon mere jaket kudu daek narima jaket sia. Ulah loba teh ngareureuis leuwih. Heh. Oh, cenah itu heureuy kumaha Pak di sapolok umur jeung ngajadi. Coba eta ngomong anger ai geus diheujeun-heujeun teh si Wolek. Cing aya obrolan teh anu nyamung anu ngeunaan anu matak mawa mangpaat. Boh, mangpaat dunya, boh mangpaat akhirat sia teh. Mawa anger mah dikitukeun kudu mawa misi. Mori winggal aja si misi na TV.
2: Si Dona temanku.
0: Nah, anak-anak kan
1: melawan-melawan wae ku kolot
0: tidak. Lain euy atuh da deket teungeunah peke ayeuna ai bapa ngiga dikenangan ai dewek kuntinya buat tuh nyeri hate hamba.
2: Jerik pidik tadi.
0: Ingat teh. Kenangan sabo. Kasih jelema wan di dunya kudu sarwakeun.
2: Hayang dikenangan bener Kang.
0: No, oh tu mana si dua orang tu?
1: Tadinya tak gerak-gerak.
0: Si burung. Yeah. Tapi baku Inggris ngomong di hujan-hujan tak kuring paling semua ya tarik sare gerak nana. Dewek aja.
2: Cuma gitu kan?
0: Gua dewek ya dewek lah.
2: Jangan ganggu kamu yang
0: ngawal. Jangan mengganggu diriku. Bapak mah kacun yang ngancacenet di lewong kiamah juga kan? Oh, gua udah lapar.
2: Barangnya ditangkan.
0: Ya, nyawa ncing ga lomrang gula dinya dan nyawa oi. Tering berit gitu. Dek, kita lagu oi.
2: Sosok itu lagu naon kan?
0: Lagunya?
2: Ya.
0: Ya, anu merenah we.
2: Ya, kudu pukul merenah teh mengaladangan wongko. Tidak emak,
0: kumang-kumang. Ayo lagu bahala teh orang ngestarikan deh. Ayo enak, etatnya ngestagia dulu.
2: Gali-galinya kan?
0: Oh.
2: Sakat lagu naon ta?
0: Lagu naon itu jalan jana ke? Naon ni semua siling itu?
2: Jalan, jalan. Kena Berlin.
0: Oh, siap. Der. Yang aku ni kasada jana kaum dangu.
2: Sakinya.
0: Nuti kulon, nuti wetan, nuti karle, nuti kidul. Nya. Der tu.

0: sok pilih kasih gitu hirup teh. Lamun urang ngangenahkeun hate batur sarwakeun. Ayeuna bapak kuring menta lagu dikenangan ngararenah lanceuk kuring menta lagu dikenangan ngararenah cik ai aing keur hees teh jara rempe atuh. Ngangenahkeun hate kuring. Kan aya hikal. Dek neruskeun ngimpi geus dibere kepala nama 37. Oh. Nah, cukup aing ge dibere buntutna mah 65 bolak-balik ku sia. Oh. Cing sae teh. Gede geus dewasa eukeur jang. Jeung kade ulah kaleuwih hiji di leuweung teh ucu amuing, amuing ku jang. Bisi kumaha onam deuleuh ucu.
1: Lain eta euy naon dokdak ulah dicunya. Tak ning. Ku anu nuaran tak kai dieu.
2: Jadi.
0: Moal anu ngalah suluh mah kitu jang.
1: Buka teh, Pak.
0: Lain eta teh jelema teu tanggung jawab teh teh meunang surat idin kitu nuaran tang ka kai teh.
2: Di Menteri Kehutanan.
0: Di Menteri Kehutanan, Pak. Ih, nya kitu, ucu. Loba jelema anu teu tanggung jawab teh daek ngarusak mung ngamumule. Bari jeung keur kapentingan diri pribadina. Teu nyahoeun carana inget ka karuhun anu bajuang teh kumaha?
3: Paeta jeung gede rumasa teh.
0: Teu gede rumasa jalma kitu teh dileuk ucu. Teu milu tanggung jawab.
1: Itu motoran pisan kana jalanna pangwangunanna Pak. Heeh.
0: Lumata kade siling majang cing ati-ati hirup di alam dunya
3: teh. Kapal mah kadua.
0: Kakang Semar, iye nu. Sastra Jingadawala,
1: abdi sih.
0: Abdi Gusti. Eta teh naha maneh? Nu cing darodok ngaruksak tatangkalan. Kadang rupina pusilnya pangsa memang kadenge tapi rada makalanun kakang mas mana orang teras kena lampahkan ibeda kaulanun karena perasaan ke ngetaya papadana
1: boha-boha dulu
0: kakang Semar
4: ulang
0: cing hati-hati ieu teh naha cing paruringkah bulu punuk moal aya makhluk anu aneh.
1: Pak. Heh. Cing geus singlar teh nya. Bapa mah bisa geuning nyinglar jurig. Bisa aya kunti di lemur abi pan ku bapa dibere jang jawokan kaburna teh.
3: Aya kunti teh.
0: Basa naon?
1: Basa abdi gering panas teh geuning hareta aya kunti.
3: Rebon bade caba.
0: Kunti kitu sia kunyuk.
3: Kunti lain kunti.
0: Uring ge apa kalimah nama?
1: Wah jadi
0: wakunta, wakunti, wahaliul hakim.
1: Sugan cewa uken.
3: Di anak di warisan tangkal.
1: Iya.
3: Siapa?
1: Jika kukunti anak mah cepat isian, nanti ku kiciwis. Beja nama cina kiciwis malah mau ditajong sekali itu sok ngegedean. Dua kali ngegedean. Tilu kali ngabaruhan.
3: Empat kali.
1: Aduh. Empat kali mau dioperasi kecuali. Nyek.
3: Namanya kiciwis kiawan
0: atau? Heeh. Jang, apa sih hartina kiciwis? Cina geningan sok ngegedean di mana ditajong.
1: Naon ya, Pak?
0: Cingkar cuwis.
1: Tuh.
0: Tah eta jurig teh nu matak disilaing-silaing keneh.
3: Urang-urang keneh nya.
0: Anu sok gedean teh eta anu sok cingker cewis.
3: Cingker cewis tukangeun.
0: Cingker cewis tukangeun tungtungna mah jadi we pipaseaeun eta deuleuh. Nah, ai jurig teh gede na sagede muning rupana jiga hurang. Ngerti?
1: Kapan geuna? Jadi naon teh, Cek?
0: Haeuh, gede na sagede kuring rupana jiga urang. Silaing silaing keneh jurig teh deuleuk.
2: Urang urang keneh.
1: Aduh, empuy. Cing cerowokeun Kang. Bisi aya nu ngaruksa tatangkalan. Tah silaing sorana nu rada gede teh cepot. Hei, coba rusak kecangkayan, woi.
0: Ya ini malah surat dewek itu.
3: Ya, ya.
0: Awuhan, tete awuhan. Hei, coba rusak kecangkayan sih. Cinta ujang, woi. Pindah stiker sayang, tuman parah.
3: Hei,
0: ieu kaayaan di Alas Pringgandingan salah. Rama Bargawa nuju ngahinarkeun kapusingan. Barang ngadangu anu nyerowok tilebakeunana ieu tempat. Atuh kaayaanana ngadangu sorat jama.
3: Ieu.
0: Aya sorat jelema ieu. Sugan deui sabeunang.

0: tinggali di saluhureung gunung yakin aya jama anu keur ngariung.
1: Ulah kaget sinatria.
2: Kang. Aya jelema jangkung gede, Jang.
3: Lah, jelema teh lain, Yong. Naon katanya?
4: Kabeh-kabeh kana bae, Kang.
3: Jawab lepisa. Sama dada.
2: Luh, uy, kade, uy. Moa si amang mah gitu.
0: Teuing, Jang. Ulah mana? Ulah nun pula. Yai, kalau nun, pengamuling, Kang. Elana Nyai Sinta.
1: Daguan, Satria.
0: Luh, Jang, kade si hati-hati.

Nyai Tongsir. Ulah jaya kaniaya makhluk tewana tewani tewamu. Aduh, panjing lari dunungan wakil cewek. Tewana tewani tewamu tedahar penginum.

0: Raden Regawa, Raden Lasmana, oge salah sawios tamtama-tamtama, tekantun Dewi Sinta, oge pawongan sadayana cing paruringkak bulu punukna. Nanakeun sieun pacampur jeung keungkromo ningali memang wujudna manusia. Tapi rambut parantos camut-mut bodas, kumis godeg janggut, anu sakitu panjang komo, gimana buuk anu aya di saluhureun mastakana dibeungkeut. Serem kayaan imal makhluk saha anjeun urang mana nuti mana. Pak kadeja kade ulah diheureuyan tempo urat tarangna syuk. Nah, usah tengah orang cuci kikiran gitu.
1: Ayo, tempo jenuh urat carapna. Ayo, tong dihoroyan kade.
2: Minta supaya dijawab pertanyaan kau. Sebenarnya kau lah anu perlu ditihlan nanya kami kan? Hah? Kau lah wapuguh dah pribumi urang dia, urang lu.
1: Cak, bisa jadi itu manusia purba teh dulu. Atawa orang primitif.
3: Bisa jadi,
1: si belegum orang utan, jurig. Ngaran kaula teh Regawa.
2: Sa?
1: Regawa.
2: Regawa.
1: Tino.
2: Sakti ngendimu.
1: Mi. Bisa lukan cara.
3: Saking ngendi.
1: Belebu, saking ngendi teh saking ngendi teh mane rek nyani undeuhi moal kitu. Kaula teh ti Ayodya.
2: Saking Ayodya.
1: Teu pino.
2: Ye. Aya teh yeuh.
1: Ye abdi kaula. Lasmana, kaula Lasmana.
2: Ayeta
1: yeuh pun bojo bojo kaula
2: geulis awewe dina sareng
1: Sinta putri Timantili
2: hebat ayeta mun man kemu urang yeuh
1: inya kecang man kemu cameti ngaranna teh
2: cucung siap.
1: Ieu pawongan kaula ngaranna Semar.
2: Semar.
1: Teu pino.
2: Ari eta nu diiket naon tah? Iri hilat jeung ceurikeun ka euy.
3: Naon teh
2: teh? Hah?
3: Galaknya.
1: Lain galak. Tah kitu aya jelema mandiri teh.
3: Iya, aya jelema kurang gaul teh.
1: Jelema kurga, lain purba, kurga. Jadi kurang gaul. Hidup. Abdi sih.
2: Salam nih,
1: Mister Baron.
4: Nah, nama.
1: Hidup.
2: Ayat ayat ini milik milik kompensa dah.
1: Abdi,
2: iya.
1: Orin. Ya, si belegung.
3: Orin pinak ya.
4: Orin.
2: Bagian utaya apa benar, Satria?
1: Kaula.
2: Ngaran kaula teh sabenerna Regawa. Oh, Rama Bergawa. Bisa ogi yamadagu. Ngaran kaula Rama Parasu.
1: Oh, banyak ngaranna teh.
4: Leubeut.
1: Mode eta tangga kuring meni aya mah 700 mah ngaranna teh. Nusyahab tetangga cilik. Heh, emen bogoh ka uhe. Menjujuri lalaki bogoh ka lalaki. Ami, ami bogoh ka Ayub. Dan Ayub bogoh ka Waiten. Waiten bogoh ka Doma. Sedangkan eta Doma teh ka bogoh aing.
5: Moga jeung uhe
1: moga ngabe di dalam. Wahan. Eueuh ieu. Untung diajak Siri wae aing geus sok jius.
5: Ngomongna.
2: Untung hareuna geus bisi bebek ieu. Heh.
1: Nyahoeun aing bebek mah euy.
5: Kukuh
1: wae. Lanjeun teh urang mana?
2: Urang dieu.
1: Maksad anjeun aja di dieu nuju naon?
2: Ya, tepungguh lemur na.
1: Moal bangsat kayu mah.
2: Cabek cuy.
1: Eta bieu ka kuping ning kukurincing darorok dok. Dek nyeun arang. Geus tarikeun alam teh. Ngadon dituaran.
2: Hak aing.
1: Semua sok sanajan hak di dinya aing bari ngarugikeun batur.
2: Jeung sia.
1: Hei, meni kitu amit-amit sia ditengor ka aing. Cek dewek oge tong diheureuyan.
5: Paen cepet.
2: Kabeneran kaula teh di dinya teh eueuh batur. Kabeneran eta aya awewe. Nuhun dianturkeun ku anjeun ka dieu. Sakalian ne. Dek dipenta.
1: Naon
2: eta awewe gigireun anjeun?
1: Padahal ieu we anu dikukuncung.
2: Ah, teu cenging sia.
1: Da sami eta oge awewe. Ning eta susuna nyengseung.
2: Sia. Ya
5: panuju.
1: Panuju, panuju.
5: Was cekek gede was tarian
1: geura. Bapa dewe kudu disebut awewe puguh waria. Coba.
5: Waria. Naon teh?
1: Disebut waria aing.
6: Pria
1: dia menang
5: dia Arya
1: aduh ampun Arya tong lomba teuing heureuy cepot lain eta dulungan geus pina koneksieun nu dicarekna grepek asyorana geus. Tunggu lo batu ing hilun. Ceot. Aduh, ampun. Cicin cepo. Dah. Lagi nak Raden Lesmana. Pengenangan kun cacin cepo.
2: Edan siap.
5: Jemel kadinya akep.
1: Ayeta pak orek greng dina tonggongna teh naon? Heuh jiga deko jang. Kampak teh meureunnya. Para ginuaran tangkal kia teh eta pak.
5: Kia
1: sajadi ditu jang. Tumak mun sagede kitu pak. Amuing, amuing kada jang ulah di Banyolan jelema kieu pasahal kadua gaplok.
5: Lawara sangareang.
2: Dek dibikeun eta awewe apua.
1: Panuhun ieu teh kenging saemara.
2: Meunang naon-naon ge sabodo aing teu milu urusan. Nu penting eta dibikeun apua.
1: Moal bisa
2: dipasrahkeun awewe nuhun teh pasrahkeun. Dek kumaha jeung?
1: Geus mana kumaha ieu maksudna mangkel sadaya-daya sarios urang payunan wae pungawa
2: saya
1: kaula Lasmana anjeun dek ngaganggu kana kalancaran kaula lumampah
2: da kitu
1: urang lagi
2: bodoh ayana
1: juragan Lasmana di tepat dadana nepi ka ngaceleng kitu ka mana kecu udang ku ya.

0: anjin anu disebut Yamanagni?
1: Iya.
0: Kurang aja. Sobat-sobat jeung kaular gawa hayangnya orang saling singharepan orang adu telu ampar tiga.
1: Bungu iya anu diharap-harap teh. Sok. Hayangnya orang pada kopi kelan pati.
2: Ujang!
0: Cing, cinta Nyai antosan geuli
2: tong dilawan kaulah nu.
0: Cang, bunungan istrinya meureun kacaroge.
2: Tukang, tong dilawang, tong dilawang. Tong dilawang, ukang mesti nontot jodoh.
0: Lain kitu monyong.
3: Tung dilawan
0: besi nara rongtot.

0: beda-beda teh Kakang Semar. Tulungan, tulungan itu salaki kaula. Timbalan ayana.
1: Lain aya anak, tulungan.
0: Cing atuh silain anu jajan teh dewek we.
1: Nyaho jajan atuh make nutur-nutur. Mun cicing itu di kandang domba.
0: Tama barang ningali Raden Regawa maksad oko pikiran pati mayunan ulah dia bala tamtama atuh kaayaan dugi karaseng dibanting-bantingkeun pakarang cing belentrang kana awakna Rama Bargawa.

Tapi karena celengki itu wala dia balat dam-dama dengan amuing. Amuing ujang. Tong harap teing silaing ujang. Cihak.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon sarang saran nambian teh mah?
2: Sarang Ibu Yaya.
1: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
2: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
1: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
2: Tos saep sabotol.
1: Sabotol. Panyawat anu karaos.
2: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
1: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
2: Mohon.
1: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
2: Entos sehat.
1: Atas sehatnya,
2: atas
1: lungsur,
2: kantun, rematikna salit.
1: Rematikna salit
2: sarang
1: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mun.
1: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
2: Mohon.
1: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
2: Mohon. Alhamdulillah, ieu mah tos teu karaos.
1: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
2: 3 kali.
1: Sabaraha tetes tah?
2: Genep tetes.
1: Berarti anjing
2: siang sarang wengi.
1: Wengi bae di bobonya.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna tes MAA ini, Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo tes MAA ini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kereujem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
4: Ayeuna Ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes MAA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes MAA ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes MAA ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga.
7: keluarga Anda.
8: Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Juragan Arjuna Sastra Bahu Suwargi Kapung Kurdele. Apa kene siling Juragan Arjuna Sastra Bahu dia?
1: Atuh sanes apal deuh ipa. Pan urang teh heubeul di dinya cilik. Hina heubeul kulit jadi dinya teh.
0: Dina waktos Juragan Arjuna Sastra Bahu maot teh ku eta jelema sia. Ha? Basa borot teh di mana tah?
2: Alah, Bapak. Rama bergawa teh atuh teh. Ha?
1: Nah, ada apa baheula macan bodas?
2: Oh, baheula mah.
1: Itu tepi kok itu.
0: Iya, Bapak atuh kumaha? Cing, si hayang nyaho ya. Wartosan dileh jurang.

0: naon cepot antos sakedap eta teh ulah dilawan jalmi teh kajian urang mabur ayeuna dan saya nama mulih we ulah dilawan eta mah dak kitu tukang gelut unggal panggih jeung jelema diajak gelut wae diajak panco ngan ku abdi elehna teh teh
1: atuh geus lain kitu ini
0: kapan kuring wae ieu napasna geus eueuh
1: cuka ing oge ban binton deui ban binton deui beuleuh
2: heuh raket olahraga deui
0: kitu cepot abdi jeung kaula kudu ngejat make heulaanan kaula teh satria sudi mati suka perlayaan cur lebur papan karitulis di aya pantesna kaula cumuh nanging ibada aduh agar cicing
3: ayo maju regawa
0: coba-coba kurang aja mun dicari ku abdi geukeun bae sieun da abdi teh sarjia. Kitu sungguh teh. Iya. Jadi budak ku cenah satria kudu ngejat heuh kumaha ngan ieu dalam weung malang jang. Engkau. Engkau.

0: Harus budak moral gitu. Teneng rudeng, ayo hayang jauh. Latihan serangan kaulah, sangat deh.
1: Kaulah regawa.
0: Regawa.
1: Raka pun gawe.
0: Wah, sangat jauh. Sangat jauh. Hebat ya budak deh. Sakit jauh. Sangat jauh. Kalau jauh pulih lo, nelauna sekilo. Regawa.
1: Kaulah.
0: Montomat kejeng cara pipilun terus panjang irung itu segiro. Kurang ajar aing dek suri cara ngat ber di bawah tanah cungut. Erande. Kurang ajar siap. Ayah ayah doi baik.
1: Eta nu diikat ngadun morosokin kolor ayu.
0: Erande.

celaka dalam yang yakin dari irama bargawa ujang.

0: agama.
1: Baulah coba maju. Ya Madjabni.
0: Iya, cak. Kita
1: sayang, cuma para. Raden Regawa di Jewang diangkat salirana teras di Balangkum.
0: Wah!

jaritna cingkaro ceakna pawongan oge Dewi Sinta Lesmana. Barang ningali poklewenganana Raden Regawat nanging watak wantos satria pinilih tani. Barang tumi balemah jangira tani rekat nyana panah pusaka.

0: kurang ajar Yamadagni. Muasal bakal bisa mutuskan ciwara gali kalintang tinggi pusaka kaula gua Wijaya. Hayanak nuhun agan untuk kucukil agan. Nuhun agan. Engkau selamat engkau. Selamat Nyai. Nuhun selamat menung. Nuhun. Karena doa nak Kakang Semar.
1: Timalang timalang.
0: Aling Lesmana Lulanun
1: Nyingga
0: Urang sabet di Corona Yemang Raden Regawa lajeng bade mentangkan

nyata ngeblesatkan tumak bagawastra di sebatna. Tidak watos etak nunga blesur tidak pandanganana. Pun kitu dari Iraden Regawa. Sanaos masih keneh anu. Parantos kasih kuku pangawaruh ka asah

0: Rumah aulamu inu, kulho dosa arum alamat. Nya ening kaulah teh ketih berem.
1: Raden Regawaya ke desa kenaku. Kaulah di amanat kahidup.
2: Aturnya ngawawannya nang siling.
3: Ayo celendra mabar gawati anu pungsi maehan Arjuna Satrabahu. Kaulah.

0: Saavutti tällan tipahyläti kajatian alustamuuden kihun. Naon atu maksudin tujuan angin panna megatan kaula. Menta supaya jawaban anu tepat kaula asa kekaharti asa tepukuh pasoalanan. Coba jawab wanyen yang madagni.
1: Memang ngahajak lain anjen mungkul anu dipegah.

0: ti ayeuna anjeun disebut Bhatara Rama. Itu geuning Kakang Semar Badranaya.
1: Aye teh kasepuhan teh.
2: Sumuh. Anu kapungkur kantos sasarengan sareng Gusti Arjuna Sastra Bahul.
0: Bangga. Ciri lemah hidung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan namina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus, linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi alfapropolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Ya, aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alfapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadie sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfapropolis jantan tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya
0: Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
3: mintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 13 8860.
6: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng. Sepertos nguir bumi teh gitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa tecan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeungna mah.
0: Alhamdulillah nya Pak, ting sehat wae nya Pak nya kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, nama nukarawas sate acana ngalikin alfa porpolis.
3: Sate acana ngalikin alfa porpolis.
2: Nukarawasnya
3: lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atau setengah leut alfa propolis kumaha ayeuna kamajengan anak bu?
3: Alhamdulillah ayeuna nama tersada ayah mendingan.
2: Terus CF seberapa botol ibu?
3: Mendingan sabotol.
2: Gas bu dikereyeh nya bu yang dikereyeh ngaleut alfa propolis ayah saya kamajengan. Tapi ajakan ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleut alfa propolis bu mangga
3: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa propolis ihtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkan mengingwal Allah nyembuhnya orang ihtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
1: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
2: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas hampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gula netek bukan kagenep 150 abah teh. Atau 5 tahun damina teras lamung. Tukur abah teh panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh namanya sehat satengah. Aya karawasna geningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, ketiak nyeri nyanyautan, panas nyekseret jeung ramo-ramo sampean teh. Ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teu biasa dicomot ku panangan abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tamih maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge embanun bade ngagaleh deui.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami satotos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambi sehat, bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi,
1: seueurnya iya panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten acan nama nu iya nama tos lami, tos aya panginten sana sataunan mah.
1: Ibu saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teu?

0: kue ka perbihan nama ainu juga kue nasa damang upami tos tengah leut banyak itu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
0: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
0: Diikhtiarkeun nganggo eta alfa propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi alfa propolis aya perbihan teh?
0: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
0: Muka karena patuangan gitu terus raos itu karena sampean itu ge raos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkor nyuting ayah nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
0: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ieu, Bu?
0: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
0: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
0: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa kayak inspirasi, Bu, mangga.
0: Ya, ya anu gaduh panjawat sami sareng Ibu Oca, ye, mangga meser alfa propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung alfa propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep ulihan terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos aya, jeung celetot teh aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, si Amis. Uh-huh. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan. Uh-huh. Abis saya kata aji, mi barang mesir kepon lantik.
1: Ibu, ayah pesen tuh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepertos ibu, mangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepertos abdi, mangga malesen Alpha Propolis margi terus karawas ku abdi hasiatna, abdi gitu sedamang gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyarerina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu tos sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui ka teratek teh dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh sampai tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka nang pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kepingsan malah dirawat oke okay, itu 20 dinten.
1: Ayona Bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayona teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun gitu nya. Tuang oge okay, nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah gitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane Obet, tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang nambah sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending-ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak. Mangga, Pak.
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna masa teh hoyong meser deui manawi geus sadamang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tapi kalau ke dokter teh tak ada harapan.
5: Dan sekarang teh faktor usia oke jangan mempengaruhi, jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu.
4: Palih katuhu anu tos teningal kuma apa?
5: Anu ningali kene, anu teningali mana kiri.
4: Tos nganggo tes ma ini kuma apa kakausna?
5: Sekarang terus nganggo tes ma ini nama oke setengah botol. Anu tadi nganggo black tea aja nama aja remang-remang deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remang-remang wungku hoyong jelas deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring we meser tes ma aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Sampai paru nama namanya tirosasi.
1: Pami iya penyewatas jantan biasanya kumah karaos na bu?
0: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten teras.
1: Ibu ayo na nuju diikhtiarkan nganggo landong naon bu?
0: Propolis, alpa propolis.
1: Kumaha buntin saat konsumsi jamu teras alpa propolis hasiat saunan karaos ku ibu?
0: Alhamdulillah metadin alin emam ayo nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu saat terus propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah mohon anu diabetes oke kolesterolnya kumaha bu?
0: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos ayah setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayah nama jengkar normal gitu diabetesnya bu?
0: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah bu entin tas saya seberapa botol jamu tetes alpa propolis?
0: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos hasiatna bu?
0: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna terus anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana bu alpa propolis?
0: Radiopis yang dina radiopis XM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes alpa propolis?
0: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga bu.
0: Abi gaduh penyawat diabetes sarang rek paru alhamdulillah saatos apa popolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan mangga penten kasadayana konsumsi apa popolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin naon nya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawatnya teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual te ayah nu paregel teh gitu. Muntah. Kapayun-payun nanti ya inulalinu teh araya ya puyangna ada menurun gitulah. Kaya nate teh ayah sadaya na kamari-kamari mah kene gitu. Hasumai na. Bena alhamdulillah na teh ayah ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nyapanya.
1: Alhamdulillah gitu. Teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan kitu ieu deui sumping sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu teu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan teh ka hiji.
0: Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ini.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya.
4: Punya.
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
6: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ya teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri
1: di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nyasa entos eta na mah biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung di kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teu kersa.
1: Ya. Yeah.
3: Nama tersabu dalapan ya hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katang ka eureun heula.
1: Oh.
2: Baal
1: gitu. Ngawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinta
2: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tes Maaini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawit itu mah atuh, tapi ayah nama itu atuh gitu, jadi beras iya mah panon mah hitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh, tapi dah tenanan situ sebelas
5: mainan. Bapak itu tas kamanawa ya yang pengobatan mata pak?
6: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu siang sok ayah dongeng gini seceur dongeng atuh wayang gak abis hobi karena lalakon wayang karena dongeng dah resep
5: nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh

0: Para teu ayah gitu da pamieu teu eungap wae.
1: Nah, ayeuna di landongan kunaon Bapak?
0: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
1: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
0: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosnanya, aya nete tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna Bapak?
0: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu taya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nusanesna Pak.
0: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu
1: alhamdulillah hatur nuhun Bapak kana waktosna mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengge teh menuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita tapi teacan aya pirobihan.
2: Teacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ada telandong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ada telandong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Hmm. Yang ini ya ionya madan ka dulu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
6: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
7: Ketiga
6: Bu ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya Bu ya, Ibu merasakan
7: iya.
6: Sendiri gitu kan ya.
7: Enggak
6: perubahannya nyata gitu
7: nyata.
6: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
6: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
7: iya.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolmu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengganti hukumanmu. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terasa diriku rambut. Sahabat MK, seringkali kita terlalu cemas memikirkan hari esok ataupun juga menyesali hari yang kemarin. Sampai lupa sahabat MK, apabila hari ini juga butuh kita perjuangkan dengan baik. Maka sahabat MK, mari kita isi lembaran hari ini dengan penuh tanggung jawab. Dimulai dengan mengisi hal-hal baik untuk kita isi pikiran dan juga hati kita memulai hari ini sahabat MK ataupun juga pagi ini sebagai juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah, yang dimana ini merupakan sebuah nikmat serta karunia hingga kita masih dapat menjalankan sebuah perjalanan hidup hingga hari ini sahabat MK.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Mari juga kita awali kembali sahabat MK memulai pagi hari ini ataupun juga hari ini sahabat MK dengan kembali membekali diri kita dengan ilmu sahabat MK. Yang insya Allah sajian ilmu itu hadir dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali hadir dan juga membersamai ruang dengar kita kembali sahabat MK di hari ini, hari Ahad tanggal 28 Juni 2026 ataupun juga bertepatan sahabat MK pada 13 Muharram 1448 Hijriah. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini senang sekali sahabat share Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda, tentunya untuk membersamai nantinya kita akan menyimak ilmu di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tentunya juga di kesempatan pagi hari ini Anda pun dapat ikut bergabung serta menyampaikan atensinya sahabat MK, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, ataupun juga dapat melengkapkan sahabat MK dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu Pagi melalui tempat Anda seperti apa. Boleh Anda langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 sahabat MK.

Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Lalu juga Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Selanjutnya melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store Sahabat MK. Selanjutnya juga dapat Anda simak langsung juga di pagi hari ini melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube Sahabat MK yang dapat Anda cari dan juga ketikkan MKFM Live Kajian. Selanjutnya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @mkfmbandung tentunya. Kurang terusus sajian program manajemen Kolbu pagi ini juga Sahabat MK disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak juga, di antaranya melalui berapa radio Sahabat MK, di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir Sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Siapakah bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi hari ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027. Sekali lagi Sahabat MK, 0811224 1027. Rasa gerun di hatiku. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami akan terlebih dahulu menghadirkan sebuah informasi di pagi hari ini yang merupakan sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya. Kan diri dari segala. Kita ketahui bersama Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi Sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.

Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak. Sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini, kita akan sapa terlebih dahulu Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya sahabat MK. Yang pertama di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya ada dari Ibu Reni dari Cikarang yang menyampaikan atensinya selalu menyimak MKFM setiap harinya nih, Masya Allah. Dan melaporkan dari Cikarang bagus dan bersih, Alhamdulillah. Dan juga serta melengkapkan, menyampaikan doa terbaiknya untuk kru, guru-guru, serta semua jamaah ataupun juga pendengar di pagi hari ini. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Reni dari Cikarang yang sudah bergabung mengawali pagi hari ini dan juga melaporkan kualitas melalui Cikarang disampaikan baik dan juga bersih, Alhamdulillah.
1: Ku pulih semula.
0: Selanjutnya sahabat MK juga disampaikan oleh Eyang Alin dari Cimareme yang juga menyimak di kesempatan hari ini dan juga melaporkan di Cimareme, Alhamdulillah. Terdengar jernih untuk radio MKFM, Masya Allah. Terima kasih Yang Alin dari Cimareme. Dan Alhamdulillah sahabat MK di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung, sahabat MK. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

0: jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa anta. Wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami, ya Rabb, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlakul karimah selain Engkau. Ya Allah, palingkan dari diri kami akhlak yang buruk. Tidak ada yang memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa kami ini. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari akhlak yang mungkar, dari mungkarnya akhlak, wal a'mal, wal ahwa, wal adwa. Kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, mungkarnya amal, mungkarnya hawa nafsu, mungkarnya penyakit. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jangan lupa berdoa, karena takdir diubah oleh Allah dari satu takdir ke takdir lain. Di antara kunci utamanya doa.
1: Ujian menimpa menekan.
0: Awal segalanya ilmu. Doa lainnya tadi adalah tentang hati. Ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati. Jadi hati ini ada di antara dua jemari Allah. Jangan membayangkan jari kita ya. Allah membulak-balik hati sekehendaknya. Kita tidak aman. Setiap saat kita bisa diambil nikmat iman ini. Oleh karena itu menurut Ummu Salamah, ini adalah doa yang sangat sering dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa dijaga Allah, hati ini bisa berantakan. Doa lainnya tadi adalah doa sangat penting menurut hemat AA, yaitu doa tentang akhlak. Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Minta ditunjuki oleh Allah kita menjadi tahu akhlak yang baik dan dimampukan berakhlak baik. Dan tidak ada yang bisa menunjuki kita memiliki akhlak baik selain Allah. Dan minta supaya tidak berpaling hati ini dari akhlak yang baik menjadi akhlak buruk. Belakang bapak-bapak itu ibunya agak kehalangan, maaf ya. Boleh lebih maju lagi, kasihan ibu-ibu, maaf. Mohon maaf ya. Jadi doa itu penting karena tidak ada kebaikan yang bisa terjadi tanpa pertolongan Allah. Dan doa minta supaya kita tidak memiliki akhlak yang buruk, tidak punya amal yang buruk, tidak diperbudak nafsu, dan tidak menjadi parah karena penyakit yang tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi ini hanyalah, innama itu hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi nilai keislaman seseorang bukan dilihat dari casingnya. Ini ilmunya banyak, bagus, tapi orang berilmu itu dilihat dari akhlaknya. Apalah artinya tahu ilmu jujur tapi mencuri? Benar? Ini ibadahnya bagus sekali. Ibadah yang bagus itu dilihat dari akhlaknya. Itu sholatnya khusyuk. Tahu yang khusyuk sholatnya? Bagus akhlaknya. Kenapa? Sholat yang khusyuk, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi siapa nih di antara kita ini yang timbangan pahalanya paling besar? Yaitu yang paling baik akhlaknya. Ini tamu dari mana, Bu? Terima kasih. Sebetulnya cara menjawab juga katanya menunjukkan akhlak. Karena akhlak itu dilihatnya adalah respon, reaksi spontan. Kalau sedang duduk begini tidak kelihatan, tapi ketika ada kejadian yang cocok, yang tidak cocok, maka kita bereaksi. Reaksi yang tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, orang yang sudah membiasakan diri akhlaknya baik, reaksinya baik. Tapi bagi yang belum terlalu terlatih, kalau ada apa-apa, reaksinya sering menunjukkan hal yang kurang baik. Waktu belum ditanya, tenang, betul tidak? Ketika ditanya, ibu dari Kebumen, nah, itu akhlak ya. Tapi tidak begitu tadi. Tadi masih sangat baik akhlaknya ya, walaupun ada lagi yang bisa lebih baik ya. Kebumen, coba bandingkan dengan ini. Ibu dari mana? Dari Kebumen, Mas AA. Wesak mano, yo. Nah, akhlak lagi ya kan? Maaf, ibu, tidak apa-apa, tadi sudah baik, maaf ya. Lanjut. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita memiliki akhlak baik? Strateginya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Imam Tirmizi meriwayatkan, dan hadis ini derajatnya hasan, sebagian lain sebut hasan sahih. Ittaqullah, ittaqillah. Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Nah, ini yang pertama, orang itu akan menjadi baik akhlaknya ketika dia takut kepada Allah dimanapun dia berada. Nanti kita jelaskan sedikit lagi ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Yang kedua, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Yang pertama adalah tentang tauhid, takut ke Allah dimanapun berada. Yang kedua, kita ini pasti punya salah. Dan dalam Islam tidak boleh orang dibuat patah semangat. Ini buktinya. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, tamhuha. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Satu, orang bisa akhlaknya baik kalau dia merasa dilihat Allah. Artinya imanlah yang akan mengerem seseorang dari perbuatan buruk dan membuat orang berbuat baik dengan nilai keikhlasan yang tinggi. Ini yang mungkin agak kurang serius di pelajaran budi pekerti. Orang ingin anaknya baik, suaminya baik, istrinya baik, muridnya baik. Kebaikan itu hanya terjadi berbanding lurus dengan tingkat ketakwaan, tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin Allah Maha mendengar, kata-kata terjaga. Makin yakin Allah Maha melihat, tidak ada tempat kita bisa berbuat maksiat. Makin yakin Allah Maha menyaksikan, wa kafa billahi syahida, kita tidak usah capek-capek ingin disaksikan orang lain, cukup disaksikan Allah Tuhan kita. Jadi lebih mudah ikhlasnya. Orang ikhlas itu adalah orang yang tidak memerlukan saksi yang lain dari amal kebaikannya. Sepanjang kita lebih sibuk ingin dilihat, diketahui, diakui, itu berarti iman masih kurang. Dan pasti hidupnya bacem. Tahu bacem, Bu? Bukan tempe, banyak cemas ya. Bacem tempe udah gak apa-apa. Saya yang salah. Sudah jauh dari Kebumen, datang malam lapar, dengar bacem, jadi yang terbayang tempe. Bukan, banyak cemas ya. Lanjut. Kira-kira perkataan saya ini didengar Allah tidak? Nah, kenapa keluar kata-kata yang agak sia-sia begitu? Nah, itu ketika kita sedang lupa ke Allah. Kalau orang ingat ada Allah yang mendengar, Allah menyaksikan, Allah mengetahui, Allah tahu pikiran kita, Allah tahu hati kita, keyakinan itulah yang akan sangat cepat mengubah akhlak seseorang. Kira-kira orang yang yakin rezeki dari Allah korupsi tidak? Jawab. Nah, kira-kira ibu-ibu yang yakin Allah Maha mendengar ngobrol tidak?

Saya lagi ngedadahin yang ngobrol. Kita harus berbaik sangka kalau ada yang ngobrol sedang membahas materi yang barusan diceramahkan. Enggak kok, kami membahas sakit perut, katanya. Ya, berarti ada sesuatu yang penting dibahas. Jangan jengkel, jangan terdistrak sehingga jadi emosi, ya. Lanjut. Bagaimana supaya kita punya iman yang kuat, punya keyakinan seperti tadi? Kalau ingin akhlak baik, harus minta ke Allah. Minta, karena cuma Allah yang menggenggam lahir batin kita. Nah, orang yang ingin punya akhlak baik, lihat seberapa banyak dia berdoa kepada Allah, minta dikaruniai akhlak baik. Doanya diantaranya yang tadi, ya. Masih ingat? Sudah lupa? Di antara doa yang sangat penting, ya, Allahumma hdini li ahsanil akhlak, itu sahih. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjukinya selain Engkau. Palingkan dari diriku akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan diri ini dari akhlak buruk selain Allah. Doa selanjutnya, Allahumma ati nafsi taqwaha. Cari nanti di buku. Itu penting sekali doa itu. Ya Allah, berikan kepada saya ketakwaan. Ini, kalau ingin akhlaknya baik, minta takwa dan bersihkan jiwa ini, karena dari jiwa yang baiklah lahir akhlak yang baik. Dan tidak ada yang bisa membersihkan jiwa kita selain Allah. Tidak ada. Allah yang memelihara, menjaga jiwa kita ini. Dan minta dipalingkan. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Minta dipalingkan, ya. Berlindung kepada Allah dari akhlak yang mungkar, dari amal yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, dan penyakit. Ini benar. Orang ingin berakhlak baik harus minta. Karena yang bisa mengubah kita adalah Allah. Banyak yang ingin akhlaknya baik tapi tidak minta ke Allah. Gak bisa. Yang bisa mengubah kita ini Allah. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Nah, apalagi sesudah kita minta yang selanjutnya supaya akhlak baik, selain minta tadi, ada lagi doanya, pendek ini, mungkin lebih disukai, kan, ya, pengen pendek tapi ijabah, kan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, minta kepada Allah dimudahkan berbuat baik, kebaikan-kebaikan, watarkal mungkarat, dan minta dimudahkan oleh Allah menjauhi kemungkaran. Kira-kira bisa gak orang doa ini kalau gak hafalan? Enggak. Jadi salah satu penyebab akhlak kita kurang baik, jarang minta ke Allah memiliki akhlak baik. Baru minta uang, ya, minta tas baru, minta seragam, boleh itu. Cuma ini yang paling penting, minta akhlak yang mulia. Setuju? Sudah dari sini, cari buku doa atau doa-doa. Hafalkan, jangan. Gak usah dihafalkan. Dibaca saja yang sering. Nanti hafal sendiri, ya. Dipahami dan mintanya sungguh-sungguh. Jangan basa-basi. Allahumma inni as'alukal huda wa taqwa wa afan. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, hamba mohon padamu mudahkan berbuat baik. Enak, hadirin. Apalagi kalau bisa menghibah, memelas, ini lebih disukai oleh Allah. Tidak ada yang bisa membuat kita berakhlak baik selain, tidak ada yang bisa membuat kita jadi ahli takwa selain, Allahumma inni as'alukal huda
Ya Allah, hamba mohon padamu petunjuk-Mu. Watuqo, minta takwa. Wal afafa wal ghina, ya Allah, minta afafa wal ghina itu minta supaya hati kita ini terpelihara, diri kita terpelihara, tidak melakukan hal-hal tercela dan kaya hatinya, sehingga tidak serakah, tamak, takut, silau diperbudak dunia. Minta, hadirin, minta. Ini penting. Makanya kalau sholat itu, apalagi sholat sunnah sendiri, sujud itu doa. Sukses itu kalau disukseskan Allah. Dan salah satu pintunya doa. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khashi'un. Oh, sungguh amat sangat beruntung orang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, sehingga ketika sujud, sujud itu saat terdekat kita dengan Allah, keluarkan doa yang tadi dengan sungguh-sungguh, berubah nanti dengan izin Allah akhlak kita. Tuh kan pada bengong semuanya. Pernah tidak kita sungguh-sungguh minta punya akhlak yang bagus? Bu,

udah cakep, pinter, menantunya banyak duitnya, mau? Udah cakep, pinter, banyak duitnya, tapi akhlaknya bejat, mau? Ada harapan santri ya. Yang penting ternyata apanya, Bu? Akhlaknya. Kalau akhlaknya rusak, anak ibu dizolimin. Benar? Mau apa cakep kalau zolim? Mau apa pinter kalau zolim? Mau apa kaya kalau zolim? Mau punya mantu yang baik? Tahu caranya? Ibu jadi camer yang baik. Tahu camer? Apa? Calon merpati yang baik. Astagfirullah. Dicatat ya, ampun ya Allah. Ini kepancing. Jadi kalau ingin menantu yang baik, jadilah mertua yang baik. Nanti oleh Allah dipilihkan. Kalau ibunya judes, ngomongnya ketus, ya nanti bisa dipilihkan yang kembaran ibu ya. Lanjut. Jadi yang bisa memberikan kita akhlak baik siapa? Yang membulak-balik hati siapa? Bisa tidak kita berakhlak baik kalau tidak ditolong oleh Allah? Tidak bisa. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Kalau anak belum baik, jengkel jangan. Bingung. Salah saya sih banyak nanya. Jadi tamu menderita. Bu, Pak, kalau anak belum sesuai harapan, kita jangan marah-marah. Apalagi kata-katanya tidak baik. Karena yang bisa menyolehkan anak itu Allah, bukan kata-kata kita. Kalau kata-kata buruk, Allah suka tidak? Makin tidak baik nanti anak. Kalau ingin anak baik, pertama sebagai orang tua, tobat. Karena boleh jadi kelakuan anak kurang baik itu adalah buah dari dosa-dosa kita yang tidak ditobatin. Nah, salah satu bentuk teguran Allahnya adalah anak jadi belum baik. Saya mengatakan bukan tidak baik ya, belum. Makanya kalau ada anak masih belum sesuai harapan, harus tobat, ya Allah ampuni. Ini karena dosa-dosa saya. Saya belum jadi orang tua yang baik. Saya belum jadi contoh yang baik. Banyak sekali contoh buruk. Bicara buruk, marah-marah, pelit, sombong yang saya lakukan. Jadi itu ke anak. Makanya kalau anak belum baik, tobat. Anak belum baik, kita perbaiki diri sebagai orang tua. Jadi contoh, anak belum baik, perbanyak lagi doa, ibadahnya. Nasihat itu secukupnya saja. Karena nasihat itu kalau kata-kata kurang mempan. Kenapa kurang mempan? Karena anak udah tahu kelakuan orang tuanya. Nasihatnya tuh gak cocok dengan kelakuan. Diam! Jangan marah-marah. Begitu, sambil marah. Kaget ibu-ibu, maaf ya bu. Bu, kira-kira anak-anak udah tahu gak modal ibu? Ya lebih baik gak jawab ya. Kalau wanita ditanya diam berarti iya. Maaf ya, itu kalau gadis ditanya mau nikah tidak diam, tapi kalau nenek ditanya ya saya juga bingung. Pendek kata, jangan putus harapan, karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Jangan kesel, jengkel, kelak.

0: kelamaan tidak menyelesaikan masalah. Dua, harus belajar. Orang ingin akhlak baik, selain banyak doa, juga banyak belajar tentang ma'rifatullah, harus kenal ke Allah. Karena kalau tidak kenal ke Allah, tidak bisa takwa. Tidak takwa, susah akhlaknya baik. Jadi jangan heran lah ya, kalau melihat sebuah negeri banyak korupsinya, lihat saja pendidikannya. Kalau dalam kurikulum pendidikannya tidak banyak memperkenalkan Allah Tuhannya, ya sudah, gimana lagi? Orang kan bisa ngerem dari dosa itu kalau yakin ke Allah. Ini pendidikan, wah, disiplin segala, nggak bisa mengubah. Paling dalam beberapa hal, tapi untuk akhlak yang mulia kuncinya adalah takwa. Kenapa ya suami saya kok galak betul susah ini? Tapi lihat belajarnya. Jadi kalau ingin lihat akhlak jelek karena iman kurang karena belajarnya kurang. Kalau orang tidak tahu ilmunya, tidak kenal Allah, tidak ingat Allah berarti sibuk dengan menuhankan selain Allah. Makanya hanya bisa bagus akhlak mulia itu kalau dia paham agama. Bukan tahu ya, paham. Kalau tahu itu asal dengar. Kalau paham itu mengerti dan bisa menjelaskan. Belajar apa lagi? Belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sempurna diakui oleh orang non-Islam sekalipun yang pakai kejernihan ya. Michael Hartz kan menyebutkan di antara 100 tokoh manusia paling berpengaruh dalam sejarah ini, ranking tertingginya adalah Muhammad, nabinya umat Islam. Karena nyata namanya Muhammad, nabi umat Islam ini jadi contoh dalam segala hal, bukan hanya urusan agama, dalam kehidupan sehari-hari, dalam usaha, dalam berpolitik, di dalam bernegara, di dalam ketentaraan, hal apapun dipengaruhi satu orang ini. Nah, kita mengapa capek-capek mempelajari? Bukan tidak boleh mempelajari yang lain, tapi sejauh mana kita kenal Nabi, itu akhlak. Ingin akhlak baik, pelajari Rasulullah, tiru, dah gitu sajalah, gak usah ribet. Rasul senyum tidak? Tiru. Rasulullah perkataannya kasar lembut, tiru. Rasulullah banyak bicara atau sedikit bicaranya, tiru. Rasulullah suka mencela tidak? Tiru. Udah gampang sekali hidup ini. Kenal Allah supaya kita bisa menyadari yang kita lakukan ini disaksikan Allah. Yang harus kita lakukan yaitu yang dicontohkan Rasul. Sederhana kan? Tapi kalau tidak belajar, jauh. Anak-anak kita tidak kenal Rasulullah, sehingga idolanya apa? Kepoh. Artis-artis yang tidak jelas hidupnya. Apalagi yang harus dilakukan? Nah, ikuti keburukan dengan kebaikan. Jadi kita tidak mungkin tanpa dosa. Yang paling penting berusaha tidak berdosa, tapi kalau tergelincir segera tobat dan berbuat baik. Jadi ini, aduh astagfirullahaladzim, tadi saya ngomong jelek, saya minta maaf ya. Nah itu yang penting, segera sadar, segera tobat dan segera berbuat baik. Jadi dalam Islam itu tidak harus sempurna, kita gak ada yang sempurna selain Nabi, benar? Jadi jangan heran kalau ada yang bikin salah, suami bikin salah, istri bikin salah, anak salah, orang tua salah. Yang penting apa yang dilakukan sesudah salah itu,
1: Jadi jangan kekunci oleh kesalahannya, karena semua orang bikin salah. Ini misal ini ya, menyekolahkan anaknya pesantren di Darut Tauhid. Bayangin Pak, apakah mungkin dalam 3 tahun sekolah tiba-tiba anak jadi soleh sekali? Mungkin kalau Allah menghendaki ya. Tapi logikanya, kita aja jadi orang tua gak soleh-soleh. Ini termasuk yang ceramah ini Pak, aki-aki nih, kok saya masih salah aja? Ini salah, bicara salah, lihat salah. Tapi kalau ingat akhlak itu, ternyata bukan yang tidak punya salah, yang berusaha menjauhi kesalahan tapi tergelincir, segera memperbaikinya dengan memperbanyak kebaikan. Pernah mabok, sudah tinggal tobat, sedekah makanan sebanyak mungkin, sedekah kebaikan. Pernah nyakitin orang, istighfar, minta maaf, ganti dengan perkataan baik. Jadi bergerak terus, inilah pendidikan akhlak dalam Islam. Nah kita jangan ngarep-ngarep orang sekaligus bagus, gak ada ceritanya. Bapak ini pesantren berapa bulan Pak? 40 hari. Nah keluarga yang anaknya ikut masa keemasan, jangan membayangkan ketika keluar dari pesantren 40 hari itu jering, jadi melayang jalannya. Hei anak, semuanya proses, akan ada jatuh bangun. Haji juga begitu. Apakah pulang haji langsung seperti bayi? Enggak mungkin adik. Ada saja salah. Dan kadang-kadang kesalahan itu bisa membuat orang melakukan percepatan menuju baik. Jadi jangan menilai hina rendah orang yang sempat tergelincir. Karena dalam pendidikan Islam, kesalahan itu bisa memacu orang tobat dan memperbanyak kebaikan. Berapa banyak orang yang dosanya lebih besar dari kita dan sekarang lebih dekat dengan Allah daripada kita, ya kan? 3.
0: Jadi apa yang ketiga?
1: Pergauli. Oh ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaul yang ketiga adalah bagaimana kita bergaul dengan orang itu dengan akhlak yang terbaik. Tahu tidak Bu Pak, di mana latihan akhlak terbaik? Tebak di mana? Jawab. Yang menjawab dengan benar hadiahnya umroh sama-sama. Ketemuannya di pintu depan Masjidil Haram. Sudah ihram masing-masing ya. Kesananya gimana ah? Naik pesawat. Ongkosnya atau ongkos masing-masing. Kan jaya umroh sama-sama tidak berarti ngongkosin ya. Jadi di mana sebetulnya ketahuan akhlak kita yang asli? Di rumah. Kalau di kantor laki-laki akhlaknya baik, itu terpaksa karena takut dipecat ya. Kalau di masjid akhlaknya baik, itu juga rada terpaksa Pak. Masa di masjid jelek? Di rumah apalagi akhlak itu akan nampak, dengar baik-baik ya, sikap kita kepada orang yang dianggap di bawah kita. Kalau ke atasan baik, itu belum baik asli. Oh iya Pak. Oh tentu Pak. Baik, baik, baik. Siap, akan segera kami laksanakan. Ini baik ya ke atasan. Ya mudah-mudahan sih baik asli. Tapi lihat ketika atasannya pergi, apa yang dilakukan kepada anak buahnya? Eh, sini kamu. Di mana otak kamu, ha? Kamu gak benar. Itulah akhlak. Jadi kalau hanya baik ke atasan, tidak baik ke bawahan, maaf ya, ini kurang enak. Itu baunya bau menjilat. Kalau orang baik asli, baik saja.
0: sikap nih suami, maaf, ada cerita gini, ada ibu-ibu curhat, ini sudah senior umurnya, nangis, kenapa ya kok suami saya gini-gini amat, kami ini akan kedatangan tamu, tamunya belum pernah ketemu,
1: tapi suami kok beres-beres kalian, yang rapi, bu kamu yang benar, pakai bonus, ngambek, semuanya dimarahin
0: demi tamu yang belum dikenal.
1: Aneh, kita akan memperlakukan tamu yang belum dikenal dengan menyakiti orang-orang yang serumah, yang kita kenal, yang siang malam berbuat membantu kita. Ini gak masuk di akal. Bagaimana kita ramah ke orang yang baru dikenal sambil menyakiti orang yang kita kenal, yang jadi tanggung jawab kita? Gak masuk di akal.
0: Bu, kalau ke suami orang ramah, siapa yang paling berhak diramahi oleh ibu? Tuh kan, salah saya pakai nanya suami tetangga. Ah, udah gak nanya ibu-ibu Kebumen, capek ah. Pak, masa kemasan? Tuh kan gak jawab juga kan. Kalau ke orang lain baik, masa ke yang di rumah gak baik? Yang paling berhak mendapatkan sikap terbaik itu adalah orang yang terdekat. Kalau di rumah sudah baik, keluar baiknya lebih mudah. Demikianlah hadirin sekalian, satu takwa ya, harus orang baik itu meningkatkan keyakinan, banyak doa, kemudian belajar tentang Allah, tentang Rasulullah, juga ditambah bagaimana akhlak para sahabat dan ulama, harus ada rujukannya. Kemudian mujahadahnya adalah berusaha melakukan, dan bila salah segera tobat, segera misalkan ini kita lakukan satu kesalahan, tumpuk dengan 10 kebaikan. Jadinya cepat kita membaiknya tuh. Jadi kesalahan itu bisa menjadi pemicu banyak kebaikan. Dan yang ketiga, setiap gaul dengan manusia, pol, terutama orang-orang terdekat. Kalau kok teman sopan, masa kok orang tua enggak sopan, enggak masuk di akal, ya kan? Maka latihan berakhlak terbaik itu di rumah dan kepada orang yang, maaf ya, level dunianya kita anggap lebih rendah dari kita, padahal di sisi Allah kan belum tentu rendah. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Satu, dua, silakan Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tinggi mana derajatnya akhlak dengan adab? Karena ilmu aja harus pakai adab, mungkin akhlak pakai adab enggak? Itu aja mungkin. Terima kasih.
0: Coba bisa dibedakan Pak, akhlak dengan adab? Bingung kan?
2: Ya,
0: mas dengan saya.
2: Kalian arti.
0: Makanya nanya, kata Bapak. Begini, akhlak itu lebih luas, lebih dalam, lebih berpengaruh dibanding adab. Adab bagian dari akhlak. Adab ke guru, adab ke tamu, ya. Nah, adab ini bagian dari akhlak. Tapi akhlak lebih luas lagi, karena itu sampai ke dalam hati, keikhlasan. Kalau adab bisa dari hormat ya, tapi kalau akhlak itu sudah ke dalam. Sebetulnya jawaban saya ini belum kuat dan belum lengkap ya Pak, tapi saya akan belajar lagi. Tapi setidaknya sederhananya itu, belajar harus pakai adab. Ketemu orang pakai adab, tapi akan bernilai pahala kalau ini diniatkan akhlak lillahi ta'ala, ya, sebagai amal soleh. Begitulah kurang lebih ya Pak. Saya minta izin harus belajar dulu ya, supaya jawabannya lebih baik. Ya Bu, silakan. Dek. Dari Kebumen ke sini, nggak usah ditanya berapa jam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dari Lampung, kami dari Lampung Tengah.
0: Oh, ada juga dari Lampung?
3: Ada.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
3: Izin bertanya.
0: Silakan.
3: Saya ibu rumah tangga, punya anak yang masih kecil, kadang tidak bisa sabar kalau anak lagi tantrum, suka marah. Gimana Ustadz cara mengendalikan, menenangkan hati saya kalau anak sedang tantrum?
0: Itu anak ciptaan siapa Bu?
3: Ciptaan Allah.
0: Milik siapa Bu?
3: Milik Allah.
0: Milik Allah. Siapa yang ngurus anak itu setiap saat, setiap kejap?
3: Saya.
0: Salah. Ibu bagian marah, ya kan? Yang mendetakkan jantung anak siapa?
3: Allah.
0: Yang menghela nafas anak siapa?
3: Allah.
0: Anak sebagai apa buat ibu?
3: Sebagai titipan.
0: Titipan. Allah melihat tidak sikap ibu
3: kan? Melihat.
0: Kan? Kira-kira Allah senang tidak?
3: Tidak.
0: Ibu marah-marah?
3: Tidak.
0: Kalau diambil lagi mau tidak?
3: Jangan.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung, sahabat MK. Dosa yang mari kita doa, mendoakan bersama sahabat MK untuk guru kita. Semoga ilmu yang sudah diberikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa berkah bagi kita semua, serta juga menjadi amal jariah untuk guru kita, sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, dapat kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Harapanku. Sebelum kami menyapa kembali Anda, sahabat MK yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan, dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Moga syukurku bertambah. Selain itu juga, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350.
1: Radio PIS Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Terima kasih, Baraya PIS masih bersama 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
3: 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinung gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nate nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak aya nate nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Muntah. Ka payung-payungna teh ya, inu lalinu teu araya ieu puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah ieu teu aya ieu nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis rawasna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula netek ujian kagenep 150, Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung, tukur, Abah teh. Panangan oge, Abah teh. Janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna, alhamdulillah, Abah teh namanya sehat satengah. Aya karawasna geningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, ketiat nyeri nyanyautan, panas nyeksrek jeung ramo-ramo sampean teh. Ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teu biasa dicomot ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh, tos jasa sendi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kopi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unaso, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kabar gembira.
1: Dalam rangka Milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado Milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
2: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
1: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya. Mohon. Teh Siti mana lingkit teh?
2: Di Cihideung.
1: Cihideung Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyeun ka dieu teh?
2: Dua katilu ayeuna.
1: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkeul.
1: Mohon.
2: Leuleus rieut.
1: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
2: check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.

0: pandemi. Tapi alhamdulillah sareng sareng tanduk alfa propolis majeng sehatnya.
1: Alhamdulillah aya karosna gitu.
0: Seueur
1: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ieu tos teu aya cangkeut tos hilang gitu nya.
0: Ayeuna mah.
1: Seueur we anu karosna
0: ena. Alhamdulillah.
1: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
0: Saalit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
1: lah. Mudah-mudahan nya.
0: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomi ka undang supados sehat saperta teh kieu teh.
1: Upami aya nu gaduh panyawat saperta abdi.
0: Cobian apa ngitu nya?
1: Cobian we. Tos karaos ku abdi kitu. Alhamdulillah syariatna ieu.
0: Aya karaosna nya. Alhamdulillah. Sehat salamina teh nya.
1: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
0: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh beras, gula. Gula teh hujan kagenep 150, Abah teh. Atau 5 tahun, damina. Beras, lamung, tukur, Abah teh. Panangan oge, Abah teh. Janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna, Abah teh ngaisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna, alhamdulillah, Abah teh namanya sehat setengah. Aya karaosna geningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan, panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak teh da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di semot ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa tendi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi acara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Haturkeun nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: nuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nyasa entos eta na mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung di kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa. Wae.
1: Iya.
3: Nama tos tabuh
1: 8 ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katang ka eureun heula.
1: Oh.
2: Baal
1: gitu. Ngawitan mah.
2: Kawitan lain, mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tersakitan
2: ya. Eta mah gitu, propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.